0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
3: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
3: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
2: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
5: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
5: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Hana Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: AT initiative. I will carry their work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
18: Pendengar, babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
19: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
18: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
20: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
18: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
19: Pagi tadi, pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: Tiga utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Bali Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket

0: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
1: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPU Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwung pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Seruwung yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta. Untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan tren traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
0: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Masih dalam Rekan Palembang pagi ini di kesempatan pagi hari ini ya. Dengar beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam Rekan Palembang pagi ini. Ya pendengar, olahraga merupakan bagian penting untuk menjaga tubuh tetap sehat dan juga bugar. Namun ketika kabut asap melanda dan kualitas udara menurun, aktivitas olahraga di luar ruangan perlu dilakukan dengan lebih hati-hati. Kabut asap dapat mengandung partikel halus yang masuk ke saluran pernafasan. Saat berolahraga, seseorang biasanya bernafas lebih cepat dan lebih dalam, sehingga jumlah udara yang masuk ke paru-paru juga meningkat. Karena itu olahraga di luar ruangan sebaiknya dikurangi atau ditunda ketika kualitas udara sedang buruk. Aktivitas fisik yang berat dalam kondisi tersebut dapat meningkatkan paparan terhadap polutan. Nah, jika tetap ingin berolahraga, pilihlah aktivitas di dalam ruangan dengan sirkulasi udara yang baik dan juga kualitas udara yang relatif bersih. Ya, pendengar, pastinya di segmen Beranda Asa Cita yang nanti akan kami hadirkan pada pukul 8, kami juga akan mengetengahkan satu topik ya mengenai bugar tanpa terpapar asap, pilih olahraga yang tepat. Nanda yang ingin berkomentar silakan dapat bergabung melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790906.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

Kami terus bersama Anda, pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tetap terus bersama kami ya, karena nanti pukul 8 kami juga akan menghadirkan dialog dalam program Beranda Asta Cita. Tema yang kami hadirkan mengenai bugar tanpa terpapar asap, pilih olahraga yang tepat. Dan nanti akan bersama dengan narasumber kami, ada Nanda Rista yang merupakan atlet senam tim senior Sumsel, juga ada M. Ferdiansyah, atlet sepak takraw Sumsel, dan juga akan bersama dengan Trisno Haryadinata, SIP, pelatih sepak takraw Sumsel. Nah, Anda yang ingin ikut bergabung, pendengar, nanti boleh menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan langkah penuh makna. Beranda Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda, pendengar. Saatnya kami hadirkan program Beranda Asta Cita, bugar tanpa terpapar asap, pilih olahraga yang tepat menjadi tema yang kami hadirkan untuk hari ini ya, hari Sabtu 19 September 2026. Saya Esi dan juga rekan Herula yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, tentunya dialog dalam program Beranda Asta Cita ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Pendengar, di tengah kondisi udara yang saat ini kurang mendukung ya, memilih jenis olahraga yang tepat menjadi kunci utamanya. Jangan asal gerak, tapi perhatikan juga tempat dan juga waktu yang bisa menjadi pilihan tentunya olahraga sepak takraw dan juga senam. Dan di kesempatan pagi hari ini di program Beranda Asta Cita, ini kami juga sudah bersama dengan narasumber kami yang sudah tersambung via Zoom ya. Saat ini langsung saja si sapa. Ini di Zoom ada Mas Nanda Rista, ini merupakan atlet senam tim senior Sumsel. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Nanda.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
2: Terima kasih untuk waktunya ya. Selanjutnya juga ada Mas M. Ferdi Ansyah ya, merupakan atlet sepak takraw Sumsel. Assalamualaikum, selamat pagi juga Mas Ferdi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak.
2: Terima kasih juga pastinya untuk waktu yang sudah diluangkan untuk mendengar di pagi hari ini. Dan juga ada Mas Risno Haryadinata, SIP, merupakan pelatih sepak takraw Sumatera Selatan ya. Assalamualaikum, selamat pagi juga Mas Risno.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak.
2: Ya, terima kasih juga pastinya waktunya untuk pendengar di kesempatan pagi hari ini. Juga tentu kita berikan kesempatan untuk bisa bergabung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya kami berikan kesempatan juga untuk bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, pendengar, karena dialog di program Beranda Asta Cita ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, ini kita langsung berbincang nih. Pertama dengan Mas Nanda terlebih dahulu, boleh ya Mas Nanda ya?
3: Baik, boleh Mbak, silakan.
2: Oke. Mas Nanda, ini mungkin boleh tahu nih alasannya gitu ya, kenapa sih tertarik dengan olahraga senam ini akhirnya memantapkan diri untuk bisa menjadi atlet profesional nih. Gimana ceritanya, Mas?
3: Baik. Kalau untuk awalnya sih saya berawal dari sekolah dasar ya. Saya mulai masuk gimnastik itu dari kelas 2 SD dan itu pun pertama diajak sama guru olahraga. Dan kebetulan beliau juga pelatih gimnastik di daerah saya, di sekolahnya. Nah kemudian dari situ pelan-pelan, perlahan, latihan rutin-rutin dengan fasilitas dan alat yang seadanya. Beliau melatih saya sampailah di usia sekitar 11 atau 12 tahun sampai lulus sekolah SD itu saya lanjut ke SON. Dan di saat di SON itu saya mulai menambahkan apa ya, bukan menambahkan sih kayak, tapi rasa nyaman di senam itu sudah menyatu. Jadi gitu. Dan jadi rasanya kalau kita nggak latihan itu udah kayak ngapain sih kalau aku nggak latihan gitu kan, daripada aku diem, udah tuh kayak ada yang kurang juga dalam diri tuh kalau kita nggak latihan, karena mungkin udah apa mendarah daging mungkin ya bahasanya ya
2: Oh ya.
3: itu
2: Oke, jadi itu ceritanya dari kelas 2 SD ya. Itu di mana tuh
3: ya. Dari kelas 2
2: SD-nya,
3: SD,
2: Mas Nanda?
3: SD-nya saya kebetulan dari Kabupaten Oku Timur, di
2: Oku Timur.
3: daerah di Desa Melati Agung itu.
2: Luar
3: Nah,
2: biasa.
3: di situ di SD 1
2: SD
3: nama
2: 1.
3: SD-nya.
2: Oke.
3: Iya.
2: Luar biasa ya, ini dari SD kelas 2 nih sudah berlatih seperti itu ya, senam awal
3: Iya, karena
2: mulanya ya
3: kalau
2: Mas Nanda
3: untuk
2: ya.
3: gimnastik itu kita Mbak, kalau dari usia yang udah agak besar atau sudah SMP, SMA itu udah mulai susah untuk ngebentuknya. Karena kita kan diperlukan kelenturan dari situ. Karena kalau untuk ngebentuk kelenturan itu kita lebih bagus dan lebih baik lagi kita dari kecil. Karena lagi tulang-tulang lagi lembut-lembut untuk dibentuk gitu kan. Gitu.
2: Dari keluarga atau orang-orang terdekat gimana nih responnya pada saat itu gitu ya, Mas Nanda kepinginnya atau passionnya justru di gimnastik atau senam?
3: Iya, yang pasti kalau dari orang tua sangat mendukung ya Mbak
2: Sangat
3: ya.
2: mendukung.
3: Karena gini, karena setelah saya mengikuti beberapa kali perlombaan dan di situ saya seperti mendapat perhatian lah sedikit dari pemerintah kabupaten kan, dan di balik situ ada self reward gitu kan dari pemerintah juga ya, seperti bonus segala macam, dan otomatis seperti itu kan ngebuat orang tua dan keluarga bangga gitu. Oh, anak saya ini bisa menghasilkan uang nih dari olahraga. Dan selain itu, badannya juga bisa lebih sehat karena sering olahraga gitu. Yang pasti sangat ngebantu dan sangat ngedukung lah dari keluarga dan teman juga.
2: Oke, baik. Selanjutnya kita boleh juga ke Mas Ferdi ya. Mas Ferdi ini pendengar bahkan atlet sepak takraw Sumatera Selatan. Kalau Mas Ferdi gimana ceritanya nih? Awal mulanya bisa suka dengan sepak takraw gitu ya?
4: Oke, baik Mbak. Awal mulanya saya suka dengan olahraga sepak takraw ini, atau yang disebut olahraga ini sepak sila,
2: Sepak sila ya.
4: sepak raga atau disebut sepak raga. Nah, itu berawal dari saya SD kelas 4 SD. Itu diperkenalkan oleh guru olahraga saya, Mbak itu.
2: Oke, guru olahraga juga ya.
4: Ya. Kebetulan saya sama dengan Mas Nandarista dari Kabupaten Oku Timur juga.
2: Oh, sama ya, sama-sama Oku Timur ya. Oke, selanjutnya.
4: Oke. Selanjutnya di waktu saya SMP itu pertama kali tanding saya ikut di ajang antar kecamatan itu Mbak. Alhamdulillahnya ya mendapat juara satu dan diteruskan lanjut ke ajang antar kabupaten atau porprov. Nah, di situ saya alhamdulillahnya mendapat juara satu juga, Mbak, di situ. Alhamdulillahnya saya juga bermain dengan baik dan dilirik oleh Sumsel atau pelatih Sumsel, yaitu dengan Mas Trisno Aryadinata.
2: Oke, jadi itu ceritanya
4: Nah,
2: ya.
4: ya baik, selanjutnya setelah SMP itu saya masuk ke SON. SON juga dengan sama dengan Mas Nanda juga.
2: Oke, jadi itu ceritanya Mas Ferdi gitu ya. Semuanya
4: Ya.
2: bermula dari tingkat SD ya. Oke, kalau buat Mas Ferdi sendiri gitu ya, olahraga sepak takraw ini kan identik dengan yang namanya ketangkasan ekstra seperti itu ya. Ada mungkin berapa lama waktu yang dibutuhkan Mas Ferdi sendiri untuk bisa benar-benar nyaman gitu ya dalam olahraga sepak takraw ini, atau memang udah dapet gitu ya feelingnya dari awal-awal waktu SD itu gimana tuh?
4: Oh, oke, okay, baik. Kalau untuk nyaman dan dapat feelingnya untuk bermain sepak takraw itu kan, saya latihan sekitar 2-3 tahun lah, Mbak,
2: 2
4: agar
2: sampai 3 tahun ya. Oke.
4: fit bolanya tuh dapat untuk ketangkasannya,
2: Oke.
4: akrobatiknya, gitu.
2: Oke. Jadi butuh proses juga gitu ya,
4: Proses
2: Mas
4: yang lumayan
2: Ferdiansyah ya.
4: lah.
2: Oke. Ya. Baik, apa yang membuat bertahan mungkin Mas Ferdi? Itu kan bukan waktu yang instan gitu ya.
4: Yang buat saya bertahan tuh karena menurut saya tuh olahraga ini olahraga yang tidak bisa difomoin, Mbak, atau
2: Oke.
4: end lah olahraganya, akrobatik.
2: Oke.
4: Bisa
2: Memang.
4: prestasinya bisa sampai ke nasional juga. Alhamdulillahnya bisa mendapatkan uang atau prestasi yang baik.
2: Oke, seperti itu ya. Baik, kita ke pelatihnya langsung ya, Mas Trisno Haryadinata. Ini pelatih sepak takraw Sumatera Selatan ya, pendengar. Mas Trisno, ini ketika melihat bakat dari Mas Ferdi gitu ya, ini mungkin Mas Trisno sendiri ketika menemukan gitu anak-anak berbakat seperti Mas Ferdi dan juga Mas Nanda gitu ya, dengan bakat-bakat istimewanya, ini seperti apa nih Mas? Mungkin udah kelihatan tanda-tandanya seperti apa?
5: Iya, Mbak. Jadi kita melihat atlet ini awalnya dari gerakan mereka dulu sebenarnya.
2: Gerakan
5: Biar
2: ya.
5: bisa kita ditaruh di bidang apa pada saat dia mereka untuk lanjutan latihannya, terus di bisa nggak mampu nggak mereka ini untuk ke level lebih tinggi. Terus Mas Ferdi, kemarin itu waktu itu dia sempat memang ikut di seleksi-seleksi dari usia dini pada waktu itu, dan alhasil kita baru dia bisa ikut seleksi di masuk daftar di sekolah olahraga, dan sampai saat ini dia masih eksis di sepak takraw. Makanya dari situ dia ini termasuk atlet senior, Mbak, di sepak takraw. Terakhir kemarin dia ikut seleksi Asian Games kemarin. Berhubung dan lain hal, pada saat itu dari kuota sepak takrawnya, kayaknya dari situ dia sampai saat ini dia belum gabung lagi.
2: Oke, mudah-mudahan nanti kesempatannya untuk Mas Trisno, Mas Ferdi gitu ya.
5: Iya.
2: Oke, amin. Kita doakan bersama. Oke, Mas Trisno sendiri gimana nih ceritanya awal mulanya gitu ya, menjadi pelatih sepak takraw Sumatera Selatan ini, boleh cerita juga tentunya, kita juga pengen tahu nih Mas.
5: Boleh, boleh. Kalau kami, cerita kami agak unik sedikit, Mbak.
2: Gimana tuh?
5: Kalau dari dua atlet ini, yang pertama Nanda sama Ferdi, dia bergabung di cabur mereka masing-masing itu dari SD. Kalau kami, dia mengenal sepak takraw ini dari SMA, Mbak.
2: Dari SMA
5: SMA
2: justru ya?
5: di, ya, dari SMA di kelas 11,
2: Di
5: baru
2: kelas
5: bisa
2: 11.
5: bergabung di cabur sepak takraw.
2: Oke.
5: Awalnya kami ini megang cabur di tenis meja pada saat itu. Alih-alih waktu itu nganter para rekan-rekan yang ingin latihan sepak takraw, di situ kami di apa namanya ditawarkan oleh pelatih kami, pelatih senior kami yaitu Bang Bang Chan, Pak Sapril Caniago. Beliau menawarkan kami untuk bergabung sepak takraw. Nah, dari situ kami tertarik, oh bahwasanya sepak takraw ini asik nih olahraganya. Nah, dari situlah kami bisa baru bergabung di dunia sepak takraw, Mbak.
2: Oke, jadi itu
5: Sampai
2: kira-kira udah berapa
5: saat
2: lama
5: ini.
2: tuh, Mas Risno?
5: Waktu itu dari tahun 2010 kalau nggak salah, Mbak.
2: 2010 ya.
5: Tahun 2010. Tahun
2: Oke.
5: 2010, prestasi tertinggi kita waktu itu di AUG, pernah ngikuti AUG, mewakili Sumatera Selatan, perwakilan Sumatera Selatan, mewakili Indonesia untuk sepak takraw setelah di tahun 2015. Setelah itu juga kita pernah ikut SEA Games Singapura, waktu itu ikut seleksi, tapi terhalang pada saat itu kita cedera waktu pada saat seleksi akhir. Itu seleksi akhir kita cedera, cedera lutut. Jadi pada saat tryout ke Singapura, waktu itu kita cedera lutut, makanya saya ditawarkan oleh waktu itu, waktu pelatih saya di timnas itu Pak Sukur, ditawarkan waktu itu apakah tetap lanjut atau bagaimana Tris. Tapi saya pikir ke depan, karena kalau saya lanjut, otomatis karir saya akan terhenti di situ. Makanya dari situ dengan kondisi kesehatan saya tidak stabil, makanya saya undur diri dari seleksi itu. Makanya saya pulang ke Sumatera Selatan untuk gabung di Sumsel saja pada saat itu. Di
2: Oke.
5: tahun 2015 itu kalau nggak salah, Mbak.
2: Oke. Nah, ini kalau untuk menanamkan gitu ya kepada atlet-atletnya khususnya Mas Trisno ya, bagaimana ini mungkin ada filosofi utama yang selalu Mas Trisno berikan untuk atlet-atletnya di sepak takraw?
5: Iya, Mbak. Karena kita menanamkan pada atlet, terutama motivasi dulu mereka. Karena hasil itu kita kalau tidak dari diri sendiri, kita tidak akan bisa maju. Karena kami sebagai pelatih, kita sebagai mentor saja. Tergantung daripada diri mereka sendiri untuk bagaimana meningkatkan prestasi mereka. Yang jelas, benar kata Mas Nanda tadi, kalau kita sehari tidak latihan itu, wah rasanya tidak enak. Tapi kalau kami di sepak takraw itu menanamkan pada atlet itu lebih baik kita hilang uang 50.000 daripada tidak tidak latihan. Nah, itu saking saking untuk bisa mencintai sepak takraw itu. Jadi buat motivasi mereka supaya tetap eksis di sepak takraw. Apalagi sepak takraw ini, Mbak, olahraganya agak akrobatiknya sulit sekali kan? Apalagi terkhusus di Sumatera Selatan ini, paling ada beberapa kabupaten, ada minat bakat mereka ini agak kurang tertarik. Beda lagi dengan seperti futsal, seperti bulu tangkis, olahraga yang merakyat. Nah, makanya dari situ atlet-atlet yang ada, kita tetap jaga untuk mereka tetap eksis dalam dunia prestasi mereka. Agar mereka tidak lalai, agar mereka tetap tetap menjalani latihan, karena event-event ke depan itu sangat banyak, sangat luar biasa, apalagi di tahun 2027 nanti event itu luar biasa banyak ya Mbak. Gitu.
2: Oke, ada event apa aja nih bakal Mas Trisno untuk sepak takraw ya?
5: Event ke depan di event tahun ini aja, ini ada lagi di Pobda sama di, nah di bulan 10 inilah juga kita putaran kedua Mbak Liga Sepak Takraw di Jakarta. Makanya dari itu rombongan Mas Ferdi dan rekan-rekan Mas Ferdi yang lainnya kita persiapkan di bulan Oktober ini untuk laga final Liga Putaran Kedua Liga Sepak Takraw, yang mana Liga Sepak Takraw baru tahun ini rilis. Ini di putaran kedua, kemarin kita di Lampung alhamdulillah lolos merebut tiket ke partai final. Nah, makanya kita persiapkan betul-betul persiapkan di untuk persiapan di bulan 10 ini. Di tahun depan itu sangat banyak sekali event, mulai dari Porprov, mulai dari Pomnas, Popnas, bahkan untuk persiapan Porwil, itu sangat sangat banyak event yang akan kita hadapi ke depan. Makanya dari situ pesan kami buat para atlet, semangat lagi latihan biar prestasi capainya tujuan kita untuk ke depan itu lebih lebih maksimal gitu.
2: Oke, Mas Trisno, ini ya di tengah kabut asap seperti ini ya,
5: siap.
2: Untuk teman-teman atlet seperti Mas Ferdi dan juga Mas Nanda gitu ya, seperti apa nih, ada penyusunan program latihannya, ada yang khususkah atau tetap sama aja seperti biasa, karena ini juga indoor ya seperti itu, atau gimana nih?
5: Sepak takraw juga kita menggunakan latihan itu ada outdoor, ada indoor Mbak pada dasarnya. Tapi berhubung dari cuaca kita saat ini lagi kabut asap, apalagi kita pusat latihan kita di sekolah olahraga Mbak. Peringkat kabut asap kita sekarang di peringkat nomor 2 di Indonesia. Nah, sangat sangat sangat luar biasa kan. Makanya dari situ untuk program latihan pada dasarnya kita sama saja, tapi intensitas dan volumenya kita kurangin. Yang biasanya kita lakukan fisik fisik itu di luar, tapi sekarang kita menggunakan fisik di indoor saja pada saat latihan-latihan di dalam. Makanya pada saat kabut asap ini kita latihan tetap menggunakan di indoor semua, Mbak. Baik itu gym, baik itu dari apa namanya strategi permainan, fisik-fisik yang biasa-biasa saja kita mainkan situ. Apalagi pada saat ini biasanya kita menggunakan intensitas tinggi. Nah, sekarang kita agak menurunkan karena mereka pernapasan meskipun di dalam, Mbak, itu ada celah-celah kabut asap itu masuk dari ventilasi-ventilasi. Makanya dari situ lebih kurang 5 menit atau 10 menit istirahat, suruh minum dulu karena pengaruh itu dari tenggorokan mereka. Nanti takut kurang maksimalnya melakukan gerakan, jadi mereka terjangkit penyakit karena kelelahan mereka tadi. Nah, itu, Mbak.
2: Oke, baik, kita tanya langsung ke Mas Ferdi dan juga Mas Nanda ya. Mas
5: Boleh.
2: Ferdi terlebih dahulu nih, Mas Ferdi, gimana tantangannya di kabut asap ini gitu ya, cuaca atau kondisi suasana kita sedang mengalami kabut asap karena karhutlah, tapi tetap tentunya harus berlatih ya. Gimana nih, Mas?
4: Oke, baik, Mbak. Kalau menurut saya ya, latihan tetap harus dijalankan. Benar kata pelatih saya, Mas Trisno, bahwa latihan itu tetap harus dijalankan. Cuman intensitasnya kan harus dikurangi. Agar adik juga harus menjaga kesehatannya. Gitu, Mbak.
2: Oke. Ada keluhan nggak sih selama latihan, selama kabut asap ini gitu ya? Apa yang dirasakan Mas Ferdi?
4: Oke, baik, Mbak. Kalau keluhan tidak ada karena program latihan dari pelatih itu udah sangat bagus, Mbak.
2: Oke. Semuanya tetap bisa berjalan gitu ya.
4: Ya.
2: Oke, kalau Mas Nanda gimana nih?
3: Ya, kalau dari kami sih tetap latihannya seperti biasa ya, Mbak ya. Mungkin kita lihat dulu tingkat udara yang masuk ke dalam gedung kan, karena gimnastik itu kan udah olahraga indoor tuh. Jadi kalau kita latihan, kita lihat dulu kondisi asap di sore itu tuh banyak yang masuk ke dalam gedung atau enggak. Kalau sekiranya asap cukup tebal masuk, intensitas latihannya akan dikurangi seperti itu. Mungkin dari jogging yang biasanya 20-15 menit akan dikurangi jadi 5 menit sampai 10 menit saja gitu. Dan untuk mungkin bisa latihan main di beban aja gitu. Nggak perlu langsung masuk banyak teknik. Karena latihan teknik di gimnastik itu kan cukup membuat nafas berat ya gitu. Apalagi di kalau ditimpa sama asap yang tebal masuk dalam gedung kan bisa membuat pernapasan jadi lebih susah gitu.
2: Oke. Mas Nanda, boleh nggak diceritain gitu ya, seperti apa sih gambaran rutinitas latihan hariannya gitu ya pada saat berlatih, apalagi dalam mempersiapkan sebuah kejuaraan gitu ya atau turnamen nih.
3: Oke, baik. Jadi kita sekarang kalau kita di gimnastik itu kita melihat jadwal pertandingan dulu, Mbak. Berapa berapa lama sih jangka waktu kita saat ini ke pertandingan yang akan datang? Jadi misalkan kita ada waktu 1 tahun. Jadi untuk di 7 atau 6 bulan pertama kita akan melakukan latihan namanya persiapan umum. Jadi kita di situ akan banyak melakukan fisik, gerakan mengambil gerakan-gerakan gimnastik yang baru yang belum bisa dilakukan dengan sempurna, yang belum bisa dilakukan dengan baik, itu kita akan perbaiki terus. Dan untuk 2 bulan atau 1 bulan sebelum pertandingan baru kita mulai melakukan persiapan khusus. Seperti misalkan kita di gimnastik itu kan ada namanya rangkaian. Jadi kita dalam melakukan satu alat itu, kita tampil di satu alat itu, kita akan melakukan 6 sampai 8 gerakan dalam satu kali naik ke alat itu. Nah, jadi di saat itu kita akan melakukan persiapan khusus. Misalkan kita harus melakukan 3 sampai 4 elemen per sekali gerak, atau misalkan full 8 elemen kita lakukan dalam di saat persiapan fisik itu. Jadi kita mengurangi di bagian bebannya, bagian fisiknya, namun kita akan lebih banyak ke teknik kalau kita udah mendekati pertandingan itu.
2: Oke, kalau untuk sepak takraw sendiri gimana latihannya, Mas Ferdi?
4: Baik, terima kasih, Mbak. Kalau dari sepak takraw tersendiri.

0: Mbak, atau memperbaiki teknik keterampilan masing-masing dalam cabang sepak takraw tersebut.
1: Oke, untuk yang bulan depan gitu ya, di bulan Oktober, Mas Trisno mungkin seperti apa nih kalau udah menjelang 1 bulan lagi atau sebentar lagi gitu ya, akan ada pertandingan?
0: Iya, Mbak. Karena memang benar tadi itu tahapan-tahapan latihan itu ada namanya persiapan umum, persiapan khusus, persiapan prakompetisi dan kompetisi. Habis itu transisi. Kalau di bulan depan itu kita sudah menghadapin pertandingan, kita sekarang latihannya banyak di prakompetisi. Artinya kita banyak simulasi game, fisik-fisiknya itu kita di permainan saja, tidak lagi bentuk untuk fisik fisik fisik umum atau fisik khusus. Jadi banyak mereka di fisiknya kita melakukan fisik game saja, baik dari strategi pertandingan, strategi apa namanya penguasaan lapangan dan lain-lainnya kita perbanyak di situ. Kalau kalau dalam apa namanya itu jangka waktu pertandingan sebentar lagi atau bulan depan, makanya dari situ kita drill-drillnya itu tadi, Mbak, di simulasi game, di game, simulasi game, di game itu saja. Karena intensitasnya, karena kita tidak tahu nanti apakah pertandingan itu sampai malam atau cuma satu hari itu satu kali, itu kita tidak tentu. Karena apalagi melihat keadaan sekarang dan juga apa namanya itu nanti di luar tergantung dari panitia menyetelnya. Tinggal sekarang kita selaku pelatih meng, apa namanya, memutar otak bagaimana fisik atlet tetap terjaga, fisik atlet tetap terjaga, performa mereka tetap terjaga agar mereka menghadapi pertandingan itu tetap stabil. Itu perbanyak di skill, perbanyak di game dan juga simulasi gamenya saja. Itu saja Mbak kalau untuk di perdekatan perdalam pertandingan kompetisi.
1: Oke, baik. Nah, ini sebelum berlatih gitu ya untuk atlet-atlet ini ada pantangannya nggak sih? Ada yang do or don'ts-nya gitu yang harus dilakukan oleh seorang atlet, Mas Trisno?
0: Kalau sebelum latihan itu yang jelas mereka tetap harus menjaga kondisi mereka, apalagi di tahapan sekarang itu sangat kita cegah sekali dalam pola makan mereka, terus juga pola istirahat mereka itu sangat kita perhatikan, kita ingatkan. Meskipun anak-anak tetap di asrama, namun mereka tetap kita kontrol, baik juga yang senior yang ada di luar dan yang atlet yang junior juga yang berada di zone itu di asrama, itu tetap kita kontrol juga melalui setiap hari dan juga di setiap tim itu kita ada kapten, ada pengawasnya juga. Itu tetap kita komunikasi, oh yang si A ini kita apa namanya itu sangat perhatikan betul dari pola makan, dari kesehatan mereka, dari sebelum latihan itu kita cek kondisi dulu, Mbak. Cek kondisi dulu, kita tanya atlet, cek kondisi dulu, baru mereka bisa melakukan aktivitas latihan seperti biasa. Karena sepak takraw ini itu tadi, latihannya asik-asik sih Mbak sebenarnya, tapi fisiknya luar biasa, karena di drill pertandingan, di drill latihan saja, di simulasi game, di ini, mereka sangat luar biasa kan, butuh ekstra tenaga. Nah makanya dari situ, kita tetap mengkontrol kondisi mereka. Dari pola makan, pola istirahat mereka, keseharian mereka tetap kita pantau. Itu, Mbak.
1: Oke, kalau Mas Nanda sendiri, Mas Nanda mungkin ada yang harus diperhatikan ya kalau buat Mas Nanda gimana nih pada saat menjelang kompetisi ataupun juga kejuaraan, ada do and don'ts-nya kah? Atau seperti tadi ya kata Mas Ferdi bilang semuanya untuk pola makan pun diatur gitu ya. Gimana nih kalau Mas Nanda sendiri pada saat menjelang
0: Ya, betul,
1: kompetisi
0: dan
1: biasanya ngapain sih?
0: ya
1: Persiapannya ya.
0: benar. Dan, Jadi kalau kita di gimnastik itu kebetulan kita banyak pertandingan yang multi event ya, Mbak. Jadi seperti Popnas, terus juga PON yang seperti itu. Jadi kita biasanya di saat itu pasti akan ada TC, pemusatan latihan. Jadi semua atlet akan berkumpul agar pelatih itu bisa mengawasi dengan mudah dari makannya, dari istirahatnya, kegiatannya. Dan di situ juga akan mempengaruhi fisik mereka saat latihan. Jadi karena kalau istirahat mereka terpenuhi, teratur, otomatis akan membantu mereka lebih fit pada saat latihan pagi. Dan kalau pada saat persiapan TC itu, kita harus

0: benar-benar memperhatikan dari fisik badannya, yaitu jadi misal kekuatannya nih. Karena kita di gimnastik itu kan menggunakan seluruh elemen tubuh dari otot-ototnya, jadi otot tangan, otot bahu, otot pinggang, lutut, semua itu pasti tergunakan di gimnastik itu. Jadi kita harus benar-benar memperkuat bagian-bagian yang menjadi tumpuhan pada saat melakukan gerakan itu. Dan kita juga harus mengulangi atau meyakinkan diri kalau gerakan yang sudah kita ambil ini siap dan mampu kita gunakan di pertandingan nanti, gitu.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Tapi kalau menjelang kompetisi, tidur gimana tuh? Tidur malam masih tetap lelap kah atau justru kepikiran atau gimana kalau Mas Nanda?
0: Kalau saya pribadi sih, kalau untuk masalah terganggu tidur ya mungkin ingin final. Jika saya
1: Final
0: masuk
1: ya.
0: final,
1: Oke.
0: biasanya saya bukan biasanya saya pernah terganggu di waktu tidur itu seperti sedikit jadi beban gitu.
1: Oke.
0: Saya masuk final nih, bisa nggak besok atau mampu nggak saya besok gitu,
1: Oke.
0: juara nggak saya besok. Pokoknya yang hal-hal seperti itu yang bisa menjadi beban saya saat tidur. Tapi kalau untuk saat TC atau saat masih pertandingan awal-awal, semua masih aman, tidak ada yang mengganggu tidur. Ya seperti biasalah, cuman ketika saat ingin final aja kalau masuk final gitu.
1: Oke.
0: Biasanya jadi beban tersendiri.
1: Pastinya ya harus melewati satu proses
0: Iya.
1: yang penting gitu ya Mas Ananda ya.
0: Benar.
1: Kalau Mas Ferdi sendiri gimana tuh? Pernah gak sih mengalami susah tidur gitu, atau sulit tidur saat menjelang kompetisi?
2: Oke, baik. Kalau saya pribadi, kalau saat latihan tuh ya tidurnya nyenyak-nyenyak aja, Mbak, biasa aja. Kayak seperti biasa, nyenyak. Nah, saat pertandingan mungkin waktu masuki pertandingan penting nih untuk menentukan juara grup atau dalam final, mau final, besoknya mau final. Pasti agak ada beban dalam pikiran tuh sebelum tidur. Pasti
1: Oke.
2: dipikirin besok gimana, besok bisa menang nggak. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Kalau Mas Trisno sendiri gimana nih? Ini pelatih pastinya juga kepikiran gitu ya pada saat jelang final tuh seperti apa nih Mas? Kalau dari sisi pelatih gitu ya.
3: Kami khusus semua, kalau pelatih itu, kalau peribahasa, apalagi kami dari mantan atlet, Pak, itu kalau lagi dalam kompetisi, itu deg-degannya luar biasa, Mbak.
1: Oh, lebih dari atlet, jangan-jangan ya.
3: Iya, karena
1: Oke.
3: di menjelang kompetisi atau di kompetisi itu, kita sangat ekstra membutuhkan memutar otak. Strategi tadi, Mbak, strategi pertandingan apa yang harus kita tuangkan kepada kepada atlet ini nanti di lapangan, terus menjaga mereka dari pola makan, istirahat itu dijaga, apalagi filosofi kami, Mbak, sebagai pelatih belum boleh tidur kalau atlet belum tidur, Mbak.
1: Oh gitu
3: Nah,
1: ya.
3: itu iya, jadi kami tidak boleh istirahat dulu sama pelatih kepala kalau atlet itu benar-benar belum tidur semua. Kalau
1: Oke.
3: sudah otomatis mereka benar-benar sudah istirahat, baru kami boleh lega. Itu pun kalau dalam suasana pertandingan, terkadang istirahat kami itu sangat kurang karena harus memikirkan strategi tadi. Strategi, terus juga ada memang strategi-strategi yang harus kita pikirkan. Terus paginya lagi kita tetap menjaga kondisi atlet, harus bangun pagi, menjaga kebugaran. Cuman apa namanya latihan-latihan ringan sebelum berangkat ke lapangan pertandingan supaya mereka lebih lebih rileks dalam menghadapi pertandingan itu. Kalau dalam
1: Oke.
3: pertandingan itu sangat luar biasa, lebih baik kadang kita nyebutnya ah enak jadi atlet ini kalau jadi pelatih, sangat luar biasa. Atau
1: Oke.
3: apalagi kalau final itu, Mbak, wah harga diri prestise kita itu sangat dipertaruhkan. Tapi tergantung, balik-balik lagi tergantung dari atletnya harus seperti apa
1: Oke.
3: itu.
1: Yang pasti ternyata pelatih juga kepikiran gitu ya, bahkan lebih gitu ya. Oke.
3: Iya, Pak.
1: Baik.
3: Strateginya itu kan sangat luar biasa harus kita pikirkan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas Trisno, Mas Nanda juga Mas Ferdi ya, ini kita jadi tahu behind the scene-nya ya, kalau kejuaraan bagi seorang atlet dan juga pelatih ya. Untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, kami tunggu atensinya bisa melalui line telepon ya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya kami masih memberikan kesempatan untuk Anda untuk bisa bergabung di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini ya. Baik, kami coba ini untuk menelpon, mau bergabung ya di line telepon kami. Langsung saja saya sapa ya di kesempatan pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Isi.
1: Selamat pagi, Pak Zakaria di Kenten ini ya.
4: Iya, betul.
1: Silakan Pak Zakaria di Kenten, ada yang ingin ditanyakan dengan atlet dan pelatih kita?
4: Terima kasih. Mau tanya dengan Pak Trisno ya, pelatih.
1: Betul.
4: Takraw. Jadi yang saya mau tanya, bagaimana pembibitan di Sumatera Selatan, Pak Eka, gimana di Takrawnya enggak berkurang atau kurang kalau di Sumatera Selatan ya, untuk atlet-atlet. Kemudian yang tanya kan, di sekolah olahraga yang ada di Palembang ini, itu sepak takraw itu memang sudah atlet itu ada cabangnya, maksudnya di ini disekolahkan kan, masalah ininya pembiayaannya itu seperti apa kalau di sekolah-sekolah itu. Kemudian saya mau tanya Pak ya, bagaimana tingkat ininya itu di ASEAN, di SEA Games itu tingkat persaingannya itu Indonesia itu seperti apa? Apakah masih kompeten kayak gitu untuk mendapatkan medali emas gitu? Dan untuk senam mau tanya juga ya, dari atlet senam.
1: Boleh.
4: Jadi, saya dengar di senam itu atlet putri itu lebih maju kayak itu dibanding putra. Mohon di itu pencerahan. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten ya. Ini Pak Zakaria, terima kasih atensinya. Langsung saja nih Mas Trisno, ada beberapa hal tadi yang ditanyakan mengenai pembibitan di sepak takraw, juga sekolah sepak takraw di Palembang, dan juga tingkat persaingan di ajang-ajang kompetisi sepak takraw di SEA Games seperti itu ya. Gimana tuh Mas Ferdi? Mas Trisno ya.
3: Oke, baik. Terima kasih sama Mas siapa?
1: Zakaria.
3: Yang bertanya lupa saya, Mbak.
1: Mas Zakaria
3: dari
1: Kenten.
3: Mas Zakaria dari Kenten. Nah, selamat pagi, Mas. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ini. Kalau kita khususnya di cabur sepak takraw, tadi pertanyaan pembibitan di Sumatera Selatan, terususnya di Palembang, kita juga sudah menjalankan pembibitan melalui screening dari sekolah ke sekolah, melalui dari pihak atau dari Pengcap Kota Palembang. Itu selalu mencari bibit atau menteleskoting dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Palembang. Apalagi di bulan November itu kita ada namanya Pobda Provinsi. Pobda Provinsi ini adalah ajang untuk pelajar di Sumatera Selatan. Biasanya dari pengurus Kota Palembang itu akan melakukan screening itu tadi, atau talent, mencari bibit-bibit yang ada di Kota Palembang melalui klub-klub yang ada di Kota Palembang. Dari Pengcap Palembang akan mencari bibit-bibit untuk mewakili atlet Kota Palembang yang akan menghadapi pertandingan di bulan 11 di Pobda Provinsi nantinya. Makanya dari situ, dan khususnya di Sumatera Selatan, pembibitan kita tetap berjalan sampai sekarang, alhamdulillah, melalui baik dari Kejurda, baik dari apa namanya Pobda, maupun dari apa event-event yang kita laksanakan. Biasanya setahun itu 3 kali sampai 4 kali event-event untuk di wilayah Sumatera Selatan. Itu kalau untuk pembibitan atau mencari pembibit atlet yang ada di Sumatera Selatan. Terus kedua, tadi dipertanyakan juga khususnya di sekolah olahraga. Sekolah olahraga itu sangat bagus Pak untuk masuk, atau boleh dikatakan itu tidak sama sekali dipungut biaya. Yang penting satu, calon siswa sekolah olahraga mereka telah memiliki prestasi minimal di tingkat Kota Palembang, atau khususnya pernah mewakili di tingkat kabupaten kota mengikuti Porprov, mengikuti Pomda, itu sudah bisa kita rekomendasikan untuk memasuki sekolah olahraga. Dan sama sekali itu tidak dipungut biaya untuk masuk di sekolah olahraga, khususnya di cabur sepak takraw. Sama sekali kita tidak menggunakan biaya masuk di sekolah olahraga. Sekarang atlet kita di sekolah olahraga itu lebih kurang berjumlah 21 orang, putra maupun putri. Makanya dari situ kami selaku pelatih dari sekolah olahraga membuka pembukaan itu biasanya melalui Dispora di bulan Mei kalau nggak salah, Mei atau bulan berapa itu ya, kami lebih kurang kurang tahu juga, tapi biasanya sudah ada edaran itu melalui media sosial dari Dispora untuk bisa masuk ke akses ke sekolah olahraga. Nah, di situ bisa kita minat bakat anak-anak yang ingin masuk di dalam cabur apa yang pengen mereka gabung. Nah, itu tinggal tinggal pilih tergantung dari minat bakat atlet atau anak-anak didik yang akan masuk di situ. Itu, Mbak. Terus terakhir, sepak takraw di kancah nasional atau internasional, alhamdulillah khususnya di SEA Games, nah sekarang para senior kita, para rekan-rekan atlet timnas kita juga lagi berjuang di Asian Games, yang Asian Games di Jepang kalau nggak salah ya. Asian Games, nah sekarang kalau nggak salah besok atau lusa itu sudah mulai main, semalam baru drawing untuk Indonesia. Kalau SEA Games kita itu eksis eksis juga Mbak, untuk prestasi kita juga lumayan, kita berimbang-imbangan bersama Thailand karena biasanya itu kita sering final sama sama Thailand, khususnya waktu kami masih itu persaing ketat itu Thailand sampai sekarang. Jadi kalau final itu sangat luar biasa serunya sama sama Thailand biasanya Mbak, gitu.
1: Baik, seperti itu ya Pak Zakaria. Terima kasih atensinya pastinya melalui program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan
3: Iya.
1: selanjutnya tadi juga buat Mas Nanda nih untuk gimnastik atau senam ya. Ini gimana nih untuk capaian ataupun juga kepopuleran senam putri ya, yang seringkali dinilai lebih maju seperti itu
0: Lebih
1: dibandingkan
0: maju.
1: dengan putra. Ini gimana sih realitanya?
0: Ya, jadi kalau menurut saya pribadi nih, itu bukan senam putri lebih maju ya, tapi kalau yang saya tangkap, kalau di nomor putri itu, mereka itu lebih apa, persaingannya tidak setinggi dengan persaingan di putra, Mbak. Jadi itu kenapa dia muncul, apa hasilnya seperti terlihat yang persaingan di atlet putri lebih lebih maju, lebih gampang atau lebih sukses dari putra, karena gimnastik itu kan olahraga yang akrobatik sekali ya, banyak gerakan-gerakan yang ya bisa dibilang menakutkan gitu. Jadi mungkin di situ mempengaruhi anak-anak untuk yang putri, jadi mempengaruhi apa ya, susah untuk mengambil gerakan yang baru, gerakan yang lebih sulit, gerakan yang lebih berbahaya. Dan juga di balik itu bisa juga dipengaruhi sama peralatan yang kurang memadai. Jadi sih mengakibatkan di senamnya itu dia apa ya, dia jadi kurang apa, skillnya jadi kurang mudah untuk dinaikkan lagi. Sedangkan di putra itu kan kebanyakan memang kalau menurut saya gila-gila itu gerakannya ya. Jadi mereka itu bisa dibilang hampir sama rata persaingannya. Beda di putri. Kalau di putri, kalau yang saya perhatikan itu sedikit jomplang ya. Misalkan di daerah seperti daerah-daerah kota besar itu mereka gerakannya wah-wah semua. Sedangkan di daerah yang kurang alatnya, yang kurang fasilitasnya itu biasanya langsung sedikit apa ya, sedikit down gerakannya dibanding yang kota-kota besar tadi yang memiliki fasilitas lengkap. Jadi kalau yang saya tangkap itu kenapa senam putri lebih terkesan maju daripada putra, mungkin dari intensitas persaingannya ya, yang membuat artistik putri itu lebih kelihatan maju daripada yang putra itu.
1: Oke, kalau untuk di Indonesia gitu ya, persaingannya seperti apa nih Mas Nanda melihat gitu ya, untuk yang...
0: Ya kalau untuk di Indonesia ini, dari putranya hampir merata itu kalaupun ada daerah yang tidak memiliki fasilitas, di putranya itu pasti dia bisa mengirimkan atletnya untuk ke sekolah di tempat yang memiliki alat lengkap, Mbak. Misalkan seperti di daerah, misalkan daerah apa ya, Sulawesi atau Kalimantan.

0: kesehatan atau alat daerah mana saja yang belum memiliki fasilitas lengkap, dia akan mengirimkan anaknya untuk bersekolah di Ragunan. Atau sekarang beberapa tahun terakhir ini kan ada Slow PM, ada Ciat yang mengambil bibit-bibit kecil yang langsung dibina sama Kemenpora. Biasanya mereka akan mengirimkan atlet-atlet mereka ke sekolah-sekolah tersebut agar bisa dibina. Jadi kalau untuk persaingan di sini sendiri, kebanyakan dari pulau-pulau Jawa, Sumatera pun bisa dibilang jadi pesaing berat ya untuk daerah-daerah di Jawa situ. Itu kalau untuk Kalimantan, Sulawesi bukan bukan rendah ya, tapi kurang, tapi juga bisa dibilang masuk kategori persaingan juga yang ketat. Tuh.
1: Oke,
0: Cuma
1: kalau
0: yang dominan sih memang daerah Jawa ya.
1: oke, ya kalau untuk di tingkat ASEAN sendiri, yang mana nih yang
0: Untuk ASEAN sendiri, kita termasuk dibilang ya tengah-tengah lah, nggak
1: tengah-tengah ya.
0: terlalu rendah, nggak juga terlalu jago gitu kasarnya. Jadi bisa dianggap saingan sama negara-negara tetangga kita. Tuh.
1: Oke, baik. Pastinya pendengar kami terus bersama Anda ya di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin ikut bergabung, kami masih tunggu peran sertanya. Bisa melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 792 7 0 9 0. Kami tentunya masih bersama dengan narasumber kami, ada Mas Nanda Rista, atlet senam senior Sumatera Selatan, juga ada Mas M. Ferdiansyah, atlet sepak takraw Sumatera Selatan, juga ada Mas Trisno Haryadinata, SIP, pelatih sepak takraw Sumsel. Ya, kalau berbicara mengenai kompetisi ataupun juga kejuaraan yang sudah dijalani selama ini gitu ya, ada pengalaman yang paling berkesan seperti itu selama menjalaninya dari Mas Ferdi terlebih dahulu, mungkin boleh cerita.
2: Oke, baik. Pengalaman waktu bertanding.
1: Betul.
2: Yang sangat menurut saya waktu Four Wheel 2023, Mbak.
1: Kenapa tuh di Four Wheel 2023?
2: Nah, waktu itu pelatih memilih pemain. Di antara kami waktu itu dibawa atlet sekitar orang 12. Nah, di situ untuk penentuan di tim regu, penentuan masuk PON. Nah, seleksi lolos PON. Nah, di nomor regu. Nah, di situ pelatih memilih dengan sangat nada yang sangat marah karena permainan kita yang sebelumnya belum maksimal. Nah, di situ akhirnya saya, alhamdulillah saya dipilih untuk mewakili dalam nomor itu. Nah, alhamdulillahnya perjuangan kami sampai ke final dan lolos ke PON di Aceh 2024 tersebut, Mbak. Nah, di situ perjuangannya sangatlah berat karena musuhnya itu seperti Riau, Sumbar, dan Kepri, Kepulauan Riau. Nah, di situ mereka kan udah bermasyarakat sepak takrawnya. Kalau di Sumatera Selatan kan belum terlalu bermasyarakat di Sumatera Selatan ini kalau tentang cabang sepak takraw ini. Nah, mereka di sana memiliki banyak atlet yang bagus, tapi alhamdulillahnya kita bisa mengalahkan mereka.
1: Luar biasa ya, Mas Ferdi ya. Kalau Mas Nanda sendiri, gimana?
0: Ya, kalau untuk pengalaman yang berkesan ya saat bertanding, mungkin bagi saya itu PON Aceh Medan kemarin ya Mbak ya.
1: PON Aceh Medan, ada cerita apa?
0: Iya, itu. Karena PON Aceh Medan itu PON pertama saya, dan kebetulan bisa dibilang tim saya saat itu, tim yang hampir-hampir bisa dibilang tim baru. Maksudnya gini, kebetulan kita di senam itu kan ada pertandingan kategori tim dan kategori perorangan. Nah, tim kita di saat itu kebetulan ada 4 orang. Dan 3 orang di antaranya itu adalah anak-anak baru, tim-tim orang-orang baru. Dan 1 yang senior sebelum-sebelumnya. Jadi kita di situ benar-benar bekerja bersama-sama dengan tim yang baru, dengan mental orang-orang yang baru, gitu kan. Dan alhamdulillahnya kita

0: dapat medali di situ untuk kategori beregu, dan itu yang menjadi yang menurut saya sangat berkesan selama saya pertandingan di gimnastik. Tuh. Selain itu juga kan karena eventnya yang cukup bergengsi ya di Indonesia ya, kalau untuk sekelas pon gitu kan. Jadi rasa berkesannya itu sangat-sangat besar lah kalau untuk di PON Aceh Medan kemarin. Tuh.
1: Baik. Wah, ini tanpa terasa kita sudah berada di akhir perbincangan kita dalam dialog Beranda Asta Cita di kesempatan pagi hari ini ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, boleh disampaikan dari Mas Ferdi terlebih dahulu, boleh Mas?
2: Pesan dan kesan untuk yang nonton, kalau mau jadi atlet ya latihan yang rajin, pokoknya latihan terus, jangan mikirin apapun, jangan mikirin uang terlebih dahulu, latihan itu nomor satu.
1: Oke,
2: Itu aja,
1: seperti
2: Pak.
1: itu ya. Harus semangat
2: Iya.
1: latihan gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik, selanjutnya Mas Nanda.
0: Ya, kalau dari saya untuk masyarakat yang mendengar, yang pertama dari semua kalangan jaga kesehatan, apalagi di kala cuaca seperti ini, kondisi asap seperti ini kan, kurangi aktivitas-aktivitas yang kurang penting di luar, dan untuk anak-anak muda yang sekarang, jika kalian ingin olahraga, sama seperti Mas Ferdi, jangan berpikiran untuk menang dulu. Jangan berpikiran uang dulu, cari dulu pengalaman, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau udah banyak pengalaman, biasanya medali bonus itu akan mengikuti. Yang penting, yang pertama harus didapat adalah kesehatan badan karena kita sering olahraga, dan yang kedua kita bisa berprestasi dan dilihat sama pemerintah. Jadi itu,
1: Oke.
0: yang penting tetap semangat.
1: Baik. Mas Trisno, apa nih? Mungkin kalau dilihat dari bibit-bibit atlet sepak takraw kalau di wilayah kita nih, Palembang, Sumatera Selatan, Mas melihatnya seperti apa nih, Mas?
2: Kalau di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, bibit-bibit atlet sangat luar biasa, Mbak, antusiasnya. Memang terkadang latihan sepak takraw ini sangat menjenuhkan dan membosankan. Tetapi kalau mereka sudah dapat feel-nya, itu sangat, apa namanya, sangat berkesan. Mereka sudah pasti ingin terus terus mengikuti latihan. Jadi sangat sangat sangat bagus, sangat baik. Jadi khusus pesan yang bibit-bibitnya tetap tetap semangat berjuang karena prestasi itu akan muncul di dengan tertanam di diri kita dengan semangat juang yang tinggi. Itu.
1: Baik, terima kasih yang pasti sudah berbagi informasinya ya untuk Mas Nanda, Mas Ferdi, juga Mas Trisno di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Sehat terus, sukses terus ya. Semoga lancar event-event kedepannya ya.
0: Amin, amin. Terima kasih,
1: Amin,
0: Mbak.
1: amin. Terima
0: Amin.
1: kasih semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar demikian ya program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi kita juga sudah bersama dengan narasumber kami. Ada Mas Nanda Rista, atlet senam tim senior Sumsel, juga ada Mas M. Ferdiansyah, atlet sepak takraw senior Sumsel juga, dan pastinya ada Mas Trisno Haryadinata, SCP, pelatih sepak takraw Sumatera Selatan, untuk program Beranda Asta Cita di kesempatan hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Akhirnya saya Esi, juga rekan Hairullah yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih telah hadir di Beranda Asta Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi berikut ini pendengar, mengenai ancaman kebakaran hutan dan lahan, Karhutlah yang mendorong pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI memperkuat kesiapsiagaan di lapangan. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi tambahan kekuatan untuk menghadapi potensi kebakaran di wilayah tersebut. Pendengar, pemerintah pusat menyiapkan bantuan presiden atau banpres sebesar 20 miliar rupiah bagi Kabupaten OKI. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan Karhutlah, mulai dari kesiapsiagaan, pemadaman, penyediaan sarana prasarana hingga perlindungan masyarakat terdampak. Dan bantuan untuk OKI ini merupakan bagian dari total 100 miliar rupiah yang diberikan kepada 5 pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Selain OKI, Kabupaten Musi Banyuasin menerima 20 miliar rupiah, pemerintah Provinsi Sumsel 30 miliar rupiah, sedangkan Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin ini masing-masing memperoleh 15 miliar rupiah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap upaya penanganan karhutlah di sejumlah wilayah. Dukungan diberikan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih dalam menghadapi kondisi darurat kebakaran.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Ya pastinya kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang Pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi berikut ini mengenai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, DLHP Sumsel, menyemprotkan ekoenzim di sejumlah lokasi kota Palembang. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu mengurangi polutan akibat kabut asap. Kegiatan penyemprotan digelar di kantor DLHP Sumsel pada Jumat 18 September 2026. Aksi lingkungan tersebut sekaligus memperingati Hari Ozon Sedunia. DLHP Sumsel menggandeng Rumah Enzim Bakti Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan penyemprotan. Kolaborasi itu juga menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kualitas udara perkotaan. Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis DLHP Sumsel, Midin, mengatakan penyemprotan dilakukan pada sekitar 30 titik. Lokasi tersebut meliputi rumah sakit, sekolah, hotel, perkantoran, dan juga perusahaan. Menurut Midin, pemilihan sejumlah gedung tinggi menjadi bagian dari strategi pelaksanaan kegiatan karena area tersebut memiliki jangkauan udara yang lebih luas. Pemerintah berharap kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu langkah pendukung dalam menghadapi kondisi kualitas udara akibat kabut asap.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang siang ini bersama saya Esi. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini. Sebentar lagi kami akan menghadirkan dialog untuk Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Nanti kita akan bersama dengan Bapak Dan Ahmad Lubias MPD ya, merupakan Ketua LSP P1 SLB Negeri Pembina Palembang. Tema yang kami hadirkan, dari keterbatasan menjadi keahlian. Dan selanjutnya pada pukul 11 nanti kami juga akan menghadirkan program dinamika olahraga untuk Anda. Dan tentunya beragam informasi dan juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Pada pukul 13 kami juga nanti akan menghadirkan program Warta Berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang dan tentunya Indonesia Banget yang juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 13.30.
1: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Palembang siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
3: Palembang siang ini,
1: Palembang siang ini.
0: Informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
1: 92,4 FM Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan dialog dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk hari ini ya, di hari Sabtu 19 September 2026. Saya Esi dan juga rekan Hairullah yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, tentunya program ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Dan kami saat ini juga sudah bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung ya di studio Pro1 RRI Palembang. Di langsung saja sih sapa. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dan Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Esi dan pemirsa Ruang Disabilitas dimanapun berada.
1: Baik, terima kasih itu waktunya ya. Pendengar, Pak Dan Ahmad Lubias MPD ini merupakan ketua dari LSP P1 SLB Negeri Pembina Palembang ya. Dan tentunya Anda yang ingin ikut bergabung bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 ataupun juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Mendengar lewat pendidikan vokasi, keterbatasan justru ditempa jadi keahlian nyata yang siap pakai dan siap bersaing di dunia kerja ya. Jadi tema yang kami hadirkan melalui siaran di kesempatan siang hari ini tentunya akan menghadirkan informasinya bagaimana pendidikan vokasi ini dapat mengubah dari keterbatasan menjadi keahlian pastinya. Baik, Pak Dan Ahmad, mungkin boleh disampaikan untuk pendengar ya, seperti apa sih latar belakang dan juga tujuan utama pastinya dari didirikannya LSP P1 di SLB ini?
2: Ya, terima kasih Mbak Esi dan para pemirsa Pro 1 dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa para pemirsa, karena dalam kondisi saat ini, kondisi ya cuaca kita yang begitu tidak bersahabat Pak ya. Betul. Yang mana dimana selalu kabut tebal gitu, selalulah menggunakan masker dimanapun berada ketika kita, terutama kita di luar ruangan. Itu saya. Kembali lagi ke tadi disampaikan oleh Mbak Esi, bahwa dari tema kita, dari keterbatasan menjadi suatu keahlian. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Esi bahwa pendidikan vokasi itu yaitu pendidikan yang fokus menyiapkan seseorang itu langsung siap kerja Mbak ya. Bukan hanya paham teori, tapi pendidikan vokasi ini mengarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Berbeda dengan pendidikan akademik gitu ya. Kalau pendidikan akademik itu yang tujuannya mengembangkan ilmu, nah pendidikan vokasi ini tujuannya menghasilkan tenaga ahli yang bisa langsung dipakai di lapangan. Bagaimana pendidikan vokasi itu bagi murid berkebutuhan khusus ini, itu memasuki babak baru di dalam saat ini. Diharapkan pendidikan vokasi itu lebih terukur dan berstandar nasional. Lalu sejalan dengan prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber dayanya. Nah, SLB Negeri Pembina Palembang ini itu mengambil langkah strategis, itu menghadirkan lembaga sertifikasi profesi pihak bisa pihak pertama atau disingkat LSP P1. Karena LSP ini ada tiga, perlu kami sampaikan. Yang pertama LSP P1 itu lembaga pendidikan atau pelatihan. Kalau yang lembaga P2-nya diperuntukkan untuk industri biasanya, dan yang LSP P3 untuk asosiasi. Nah, kita di sini karena berkaitan dengan sekolah pendidikan yaitu LSP P1. Kehadiran lembaga kita menjadi jaminan mutu bahwa lulusan SLB ini tidak hanya memiliki keterampilan tetapi juga memiliki kompetensi yang bisa diakui secara profesional. Nah, untuk itu kurikulum vokasi di SLB ini dirancang khusus untuk membekali muridnya atau kecakapan hidup, life skill-nya. Dengan adanya LSP P1 ini, jadi untuk menepis itu stigma-stigma negatif bahwa terhadap lulusan SLB itu bisa itu dapat dia pengakuan profesionalnya, bisa diakui juga oleh melalui sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Dilanjutkan lagi atau gimana, Mbak?
1: Ya, tentunya dari program-program yang dimiliki oleh LSP P1 pembina sendiri seperti apa nih, Pak?
2: Oh ya, terima kasih. Program-program yang kita program kerja maksudnya dari LSP ini yaitu menyelenggarakan yang pertama menyelenggarakan uji kompetensi bagi asesinya yaitu siswa-siswa yang kelas akhir ataupun yang sudah 2 tahun tamat dari sekolah luar biasa itu diselenggarakan uji kompetensi yang mana di uji kompetensi itu ada berapa skema yang bisa diikuti, nanti kita bahas lebih lanjut. Ada 5 skema di LSP kita ini, dari 12 skema yang standar dari BNSP, LSP P1 ini mengambil 5 skema. Jadi dari 12 skema itu kami jelaskan lagi, mulai dari pembuatan lauk pauk, ya. Kemudian skema pembuatan hidangan kue dari bahan umbi-umbian, kemudian skema pembuatan kue kering, kemudian skema pembuatan cake dan skema pembuatan roti. Nah, itu 5 skema ini yang kami pilih di dalam LSP ini yang bisa diujikan di LSP SLB Negeri Pembina.
1: Oke. Okay. Yeah. Nah, ini kalau berbicara mengenai sertifikat dari LSP P1 ini ya khususnya Pak ya, untuk membantu kemandirian dan juga keterserapan kerja lulusan di Palembang ini sejauh mana nih?
2: Sertifikatnya ya. Mm-hmm. Yeah. Ini sangat membantu sekali, Mbak. Karena sebelum ada LSP, bias dulu siswa-siswa kita nih ya tamat begitu saja. Mereka hanya mendapatkan selembar ijazah dari sekolah luar biasa. Tapi untuk di masyarakat mengetahui bahwa anak ini berkompetensi atau tidak, itu belum terbaca. Nah, selama ini dari sejak berdiri tahun 2023 itu alhamdulillah lulusan dari yang telah yang sudah memegang sertifikat ini alhamdulillah sudah banyak yang bekerja di dunia-dunia industri seperti di pabrik-pabrik roti, ada yang di UMKM maupun dari yang membuka usaha sendiri mereka. Mereka kan ada kepercayaan diri di situ dengan memiliki sertifikat dari yang dikeluarkan BNSP, mereka ada timbul kepercayaan ya. Dan merupakan portofolio bagi mereka. dan bukti bahwa mereka itu kompeten, bukan hanya sekedar belas kasihan untuk mengangkat menerima alumni dari SLB.
1: Oke, kalau untuk dukungan dari pemerintah dan juga dunia industri terhadap eksistensi LSPP 1 ini seperti apa nih?
2: Terima kasih. Untuk dukungan, alhamdulillah, Mbak, dari beberapa stakeholder yang berkaitan dengan berhubungan dengan SLB ini, mulai dari tingkat kementerian, dalam arti dalam itu Direktorat Vokasi. Nah, Direktorat Vokasi ini dulu namanya Direktorat di bawah Kementerian Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Menengah. Nah, sekarang dirubah jadi Direktorat Jenderal Vokasi. Artinya mereka betul-betul SLB ini diharapkan keterampilannya yang perlu di ini, Mbak, ya. Jadi dari Direktorat Vokasi ini, PK, Direktorat PKLK serta BNSP, itu ada dukungannya berupa mereka berinisiasi bahwa pada tahun akhir 2023 berinisiasi bahwa perlu sekali SLB itu didirikan lembaga sertifikasi profesi sama seperti SMK. SMK kan sudah ada, Mbak, ya, sudah berjalan lama. Nah, SLB ini juga perlu. Jadi inisiasi dari Direktorat PKLK, dia mencari dari beberapa provinsi itu, ada 17 provinsi yang dipilihnya karena yang dirasa memang layak untuk didirikan LSP. Lalu mereka mengundang kami, mengadukan audiensi, dukungan juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, selalu menjemput bola ke sana. Kami diundang bolak-balik, Mbak, ke direktorat itu. Alhamdulillah, mereka akhirnya sekitar sudah akhir dari awal dari 2024 kita sudah dipastikan untuk menjadi calon lembaga sertifikasi profesi. Nah, ketika itulah kami disiapkan asesornya, disusun dokumen-dokumennya yang berkaitan dengan tata boga tentunya. Kemudian asesor yang dipilih, dilatih di Jogja kemarin waktu yang angkatan kami, angkatan pertama ini, kedua ini, di Jogja di selama kurang lebih 2 minggu. Nah, itu kalau dengan biaya yang sendiri lumayan itu, Mbak. Kalau untuk kita menjadi asesor itu butuh biaya yang banyak. Jadi alhamdulillah di direktorat ini memfasilitasi itu semua, maupun direktorat dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dengan harapan bahwa akan ada LSP di Provinsi Sumatera Selatan khususnya. Namun di daerah-daerah lain juga ada didirikan LSP-LSP seperti ini juga. Namun keterampilan yang berbeda. Ada yang mungkin di Padang itu tata busana, ada yang di Lamongan itu sama tata boga juga, ada di Jakarta, ada di Pekanbaru dan lain-lainnya. Nah, ini alhamdulillah kita dipilih karena mungkin melihat dari peluang di SLB pembina itu memungkinkan untuk didirikan LSP khusus tata boga. Lihat prestasi, segudang prestasi yang kita miliki, kita bukan nyombong, Mbak, ya, prestasi di tata boga di SLB pembina itu ada ikut di kejuaraan di nasional maupun di internasional, ada mendapat medali emas, ada yang medali perak gitu. Nah, disitulah dibaca di sana. Tepat sekali SLB Negeri Pembina Palembang ini dibentuk atau didirikanlah LSP. Kita menjadi alhamdulillah itu.
1: Kompetisi apa itu namanya, Pak, yang diikuti?
2: Yang di internasional itu yang baru-baru ada phone cake itu. Mm-hmm. Phone cake, dia bersaing dengan anak umum, orang umum, ya. Jadi yang dulu pernah juga kalau tidak salah hadir di RR ini, di Pro 1 ini, Farasya Kaila, namanya prestasinya. Sekarang dia kuliah di Poltek Pariwisata, kemudian ada Hafiz Sapawi di itu, saya lupa nama ini, nama event ajangnya. Yang pasti dia ada di Malaysia kemarin, ada di Cina. Mm-hmm. Gitu. Okay. Jadi ada tiga sudah internasional ke sana kami,
1: Pak. Oke, okay. Baik. Nah, Pak Dan Ahmad, ini kalau berbicara mengenai menjalankan LSP P1 ini ya, tentu ada tantangan yang dihadapi sejauh ini seperti apa nih?
2: Tentu ada, Mbak, ya, tantangannya. Ada beberapa tantangan. Yang pertama, kita jumlah asesornya. Asesor itu keterbatasan asesor. Asesor yang kita miliki saat ini ada 4 asesor, Mbak, ya. Karena itulah kami kemarin memilih 5 skema karena keterbatasan asesor pertama.

0: Mbak, tantangannya ya tentu perpanjangan, Mbak, ya. Ada biaya perpanjangan lisensi itu alhamdulillah, tapi saat ini kami masih dipantau oleh direktorat dan masih kita di subsidi. Maksudnya subsidi ada operasional dari direktorat. Kemudian kami selalu diundang untuk bagaimana mengembangkan materi uji kompetensinya, pokoknya alhamdulillah sampai sekarang. Nah, itu biaya yang tidak sedikit itu, Mbak. Kemudian dan perawatan biaya perawatan juga, Mbak. Perawatan ruang tata boga itu karena banyak yang menggunakan alat stainless, Mbak, ya, takut berkarat situ. Nah, itu perawatan, Mbak. Tantangannya lagi ini yang paling penting, Mbak. Masih banyaknya orang tua yang berpikir, Mbak, ya, anak saya ini tidak mungkinlah bisa, apalagi namanya sertifikasi. Nah, jadi kurang dukungan dari rumah saat mau mengadakan uji kompetensi. Karena beberapa permasalahan ketika kami mau uji kompetensi, ketika kita sudah didata, anaknya oke, mau ikut, Mbak, ya, sudah siap. Nah, ketika berapa hari kemudian dia ditelepon bahwa orang tuanya tidak mengizinkan karena untuk berangkat dari daerah ke Palembang jauh, katanya nggak perlu, katanya nggak ada yang nganter, terus khawatir anaknya. Padahal itu semua sudah kita persiapkan, baik dari sekolah yang mengirim maupun kami akan bertanggung jawab. Nah, di situ tantangan kami, Mbak, banyak ada yang mundur ketika itu, padahal anak kemampuannya udah mau ikut ujian kompetensi, tapi ya orang tuanya, ada yang neneknya gitu. Nah, di situ tantangan kami, cuman itu saja, Mbak.
1: Ya, baik. Pak Dan Ahmad, nanti kita akan lanjutkan ya perbincangan kita di siang ini. Kita undang kembali tentunya peran serta pendengar untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-79-27-90-90. Tetap terus bersama kami di Ruang Disabilitas di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Difabel atau disabilitas, ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama.

0: ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM, Pro 1, RRI

0: Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama dengan narasumber kami Pak Dan Ahmad Lubias MPD yang merupakan Ketua LSP P1 SLB Negeri Pembina Palembang. Tema yang kami hadirkan, dari keterbatasan menjadi keahlian. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store ya. Anda juga dapat bergabung tentunya melalui program ini melalui line telepon di 0711-369-9977, atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090 ya. Baik, Pak Dan Ahmad, ini kalau untuk proses pelaksanaan ujian kompetensi ya untuk siswa yang berkebutuhan khusus ini, apakah ada penyesuaian khusus pada materi ataupun juga metode ujiannya?
1: Untuk materi uji kompetensinya, kalau berbicara dengan standar kompetensi itu ada tiga. Dalam menurut BNSP, itu peraturan BNSP, itu ada standar kompetensi internasional, ya, ada standar SKN, standar kompetensi kerja nasional, dan untuk khusus untuk LSP P1 SLB ini ada dikembangkan lagi standar kompetensi kerja khusus bagi penyandang disabilitas, yang mana atau kita kenal dengan SK3PD, yang mana walaupun standar kompetensi khusus disabilitas, tetapi tidak mengurangi dari tingkat keprofesionalan yang menurut dunia di dalam dunia kerja. Nah, ini standar kita pilih standar kompetensi khusus bagi penyandang disabilitas. Artinya ya, memang walaupun standar kompetensi itu berbeda, tetapi kita selalu mengedepankan Mbak kemampuannya. Jadi materi yang disusun oleh asesor itu, asesor ini menyusun Mbak ya, mengembangkan ketika mereka diusulkan untuk menjadi asesor ketika waktu yang di Jogja tempo hari, mereka menyusun selama 2 minggu mereka menyusun materi uji kompetensinya. Nah, SKK3PD ini ya, dari SK yang standar nasional itu dikembangkan lagi, disesuaikan lagi dengan ke disabilitasannya. Misalnya yang tadinya harusnya itu misal teknik menggoreng, Mak ya. Nah, teknik menggoreng atau dengan kemampuan yang keterbatasan anak kita, misalnya dia tunarungu terutama. Dia tidak bisa mendengar misalnya, tidak mendengar untuk untuk masa itu kan ada ini, Mbak, ada alarm misalnya kan. Nah, itu harus kita sesuaikan itu. Kita sesuai. Misalnya di open itu ada bunyi alarm, atau dalam menggoreng itu ada bagaimana percikan-percikannya. Nah, itu kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan kemampuannya, bukan berarti kita mengurangi. Nah, itu. Jadi materi ujian ini, MOOC ini atau materi uji kompetensi ini selalu kita revisi, Mbak. Kita pantau terus, mungkin dalam tahun depan. Nah, ini ketika ini sudah masuk tahun ketiga, ini kami akan mengembangkan lagi materinya. Kami revisi lagi. Kami izin ke BNSP dulu mekanismenya. Nanti kami akan mengembangkan lagi nih. Mungkin kurang sesuai dengan yang sudah 3 tahun berlalu kan, tentu ada pengembangan-pengembangan, Mbak ya. Nah, ini aku selalu kami kembangkan materi ujinya. Mungkin seperti itu.
0: Ya, ada standar kompetensi yang diterapkan ya tentunya.
1: SK3PD
0: ya. Ahmad ya, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja ya, industri ya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Nah, ini kalau untuk kerjasama dengan dunia usaha atau industri untuk menyerap lulusan yang sudah tersertifikasi ini seperti apa, Pak?
1: Kami selalu ini, Mbak, selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak dunia, terutama di UMKM dulu Mbak yang terdekat, mm-hmm. di pabrik-pabrik, industri rumah tangga. Nah, bagaimana kami memberikan semacam apalah ya, sosialisasi lah. Sosialisasi bahwa kita ini di SLB ini ada lembaga sertifikasi profesi yang mana lembaga ini LSP ini memberikan lisensi pada siswa-siswa kita yang terutama yang berkebutuhan khusus ini bahwa mereka memiliki kemampuannya dibuktikan dengan seperti ini. Nah, jadi mereka ada yang seperti itu, ada yang menyambut gitu Mbak ya, yang seperti itu. Nah, untuk yang ke perhotel-hotelan kami sekarang sedang melobi Mbak kepada, sudah ada agenda kami untuk melakukan MOU ke hotel-hotel, karena SEP kami kemarin SEP di hotel apa itu Batika ya. Nah, itu selalu kami pantau bagaimana kami agar anak-anak yang dari lulusan dari keluaran dari LSP ini bisa diajak untuk berkompetisi lah di dunia kerja, mungkin seperti itu.
0: Oke, kalau untuk dampak sertifikasi ini sendiri ya Pak Dan Ahmad ya, ya untuk para siswa setelah lulus, khususnya untuk tingkat kepercayaan diri dan kemandirian mereka seperti apa nih Pak?
1: Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa dari LSP yang sebelum berdiri LSP kemarin ada, karena dari apa sertifikat yang mereka miliki ini Mbak, kadang-kadang untuk memperkuat mereka memasuki perguruan tinggi. Nah, itu tadi sudah saya singgung ada beberapa yang masuk di Universitas Brawijaya, di Universitas Negeri Padang, kemudian di UIN Raden Patah, kemudian di Poltek Pariwisata yang baru-baru ini. Nah, itu mereka menyusun portofolionya dengan membawa kelebihannya menunjukkan sertifikat itu. Nah, mudah-mudahan dari situ juga mereka sudah bisa melanjutkan Mbak ya. Artinya ada kelebihan dari kompetensi yang mereka miliki. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan ada yang bekerja di pabrik roti, di mana-mana itu. Di toko-toko roti gitu. Seperti itu.
0: Memang sangat dibutuhkan ya.
1: Sangat dibutuhkan.
0: Sertifikasi ini ya Pak ya. Oke. Nah, ini untuk ke depan gitu ya. Pak ya. Dan Ahmad, ada rencana mungkin pengembangan LSP P1 ini seperti apa nih Pak?
1: Iya Mbak Isi, terima kasih. Harapan kami untuk pengembangan LSP ke depan yaitu kami akan mengembangkan keterampilan Mbak ya, menambah keterampilan, karena sudah berapa tahun ini cuma satu keterampilan. Sedangkan di daerah lain itu sudah banyak menginginkan ada keterampilan lain seperti busana, ada yang kecantikan katanya kan. Mungkin atensi mereka seperti itu, ya tentu kami tergerak gitu ya. Karena kita sudah ada lisensinya LSP, kenapa tidak? Nah, karena mengingat biaya yang tidak sedikit tadi Mbak, kami selalu dengan stakeholder yang direktorat, kami bagaimana kami meminta bahwa untuk pengembangan keterampilan, kalau biaya sendiri kami mungkin belum sanggup Mbak ya, perlu biaya yang banyak, itu enggak sedikit, terutama untuk menyiapkan. Kalau tuknya mungkin siap Mbak, kalau di SLB Negeri Pembina itu tuknya ada, tapi penyiapan asesornya, walaupun asesor itu bisa juga kita menggunakan asesor dari SMK, namun untuk asesor yang dari SMK kan tentu dia berstandar umum, Mbak ya. Nah, jadi untuk yang standar SK3PD ini harus dari yang pembimbing dari sekolah luar biasa. Nah, itu dengan biaya yang tidak sedikit. Dan juga dalam waktu dekat ini kami akan mengembangkan skema, Mbak. Menambah skema, mungkin dari 12 skema itu kan kami baru mengambil 5 skema. Kalau berbicara skema itu mulai dari ada makanan ikan laut gitu ya, yang dari ketan, tepuk ketan. Nah, itu skema-skemanya banyak, Mbak. Ini kami ambil yang skema yang biasa, familiar, yang sering sekali dilakukan atau dipelajari di sekolah-sekolah luar biasa yang ada di Sumatera Selatan. Ada mulai dari roti, cake, kue kering, lauk pauk, dan umbi-umbian. Nih. Nah, yang akan datang harapan kami kembangkan lagi, tambah lagi skema maupun keterampilan baru tadi seperti tata busana dan TIK. TIK itu desain grafis dan lain sebagainya, Mbak, itu. Kemudian kami juga akan membuat semacam teaching factory, Mbak, atau pembelajaran berbasis produksi. Itu yang sering dilakukan di SMK sebetulnya, tapi kami akan mencoba di LSP ini. Dan kami kembangkan teaching factory ini, jadi anak bisa langsung praktik dan produknya bisa dijual, seperti itu.
0: Oke, nah ini untuk pendampingan ataupun juga monitoring ya Pak ya, yang dilakukan dari pihak sekolah SLP, sekolah LSP ini terhadap alumni yang sudah bekerja atau membuka usaha mandiri, seperti apa Pak dan Ahmad?
1: Iya, kami selalu treasure study-nya kami kumpulkan terus, ya, pantau ya. Terus kami setiap tahun, dan juga di direktorat, bukan hanya dari kami, dari instruksi dari direktorat dan dinas pendidikan itu selalu treasure study-nya kita lacak di mana keberadaan anak ini, menggunakan sudah sejauh mana mereka yang memiliki, terutama memiliki sertifikat ini, kami pantau terus, Mbak.
0: Oke, baik, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan atau himbauan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, Pak dan Ahmad, terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan siang hari ini. Silakan, Pak.
1: Oh, udah closing statement ya. Oh, gitu ya, Mbak. Ya, terima kasih, Mbak. Yang pertama, kami berharap kepada khususnya Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa, khususnya yang sekolah jejaring-jejaring SLB yang ada di Sumatera Selatan, hendaknya agar kita bersungguh-sungguh untuk menyiapkan dan memberikan kesempatan kepada murid kita untuk menjadi asesi. Asesi itu dalam untuk mengikuti uji kompetensi. Karena harus kita manfaatkan. Di sini ada LSP, tetapi kita tidak kita manfaatkan. Sedangkan kadang-kadang orang mencari di mana ada tempat uji kompetensi. Nah, sini sudah tersedia dari pemerintah, sudah memfasilitasi itu semua, dan LSP kita sudah ada di tingkat provinsi, alhamdulillah. Nah, itu harus betul-betul kita manfaatkan dengan kita mempersiapkan siswanya. Kadang-kadang kita malas, kadang-kadang untuk datang ke Palembang untuk mengawal anak. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi semangat. Siapa yang enggak bangga kalau anak-anak dari tamatan dari sekolah luar biasa kita itu mereka memegang sertifikat. Jadi untuk bekerja di dunia industri itu nomor 2, artinya dia pengakuan bahwa anak itu sudah kompetensi. Jadi itu harus kita tepis, jangan sampai kita stigma-stigma yang anak berkebutuhan khusus itu kita ubah menjadi anak berkompetensi khusus. Nah, itu saja. Terima kasih.
0: Nah, ini untuk sejauh ini ya Pak dan Ahmad ya, sosialisasi keberadaan LSP P1 Negeri Pembina Palembang ini sudah sejauh mana?
1: Iya, terima kasih, Mbak. Kami di agenda rutin kami, Mbak, untuk LSP ini selalu mengadakan sosialisasi terus ke daerah-daerah. Kadang-kadang kami mengambil satu titik rayonnya di kemarin di Linggau tahun 2025, 2026 ini, kemarin baru-baru ini kami sosialisasi ke pagar alam dan kami mengundang sekolah jejaring yang ada di sekitar situ dan memperkenalkan ataupun memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah bahwa kita akan melakukan uji kompetensi pada akhir Oktober ini ada uji kompetensi. Nah, maka dari itu kita kepada sekolah-sekolah untuk menyiapkan sejarah dari sekarang, menyiapkan siswa-siswanya yang kira-kira dianggap bisa ikut dalam uji kompetensi ini. Dan yang memiliki syarat di akhir semester 5 kemudian sudah memiliki pelatihan ataupun pemagangan, nah bisa diikut sertakan di dalam uji kompetensi di akhir November, akhir Oktober ini.
0: Baik, ada kontak person Pak Ahmad yang bisa dihubungi oleh pendengar?
1: Oh, kontaknya ada 0857 6522 9721. Langsung saja kepada ketua saya sebagai ketuanya.
0: Oke, lokasinya ada di mana nih LSPP 1?
1: LSPP 1 SLB Negeri Pembina Palembang di Jalan Kebun Bunga di kilometer 9,5 Jalan Kebun Bunga nomor 1903 Sukarami.
0: Baik.
1: Jadi di induknya di SLB Negeri Pembina. Mm-hmm.
0: Itu. Oke, terima kasih yang pasti Pak Ahmad sudah berbagi informasinya di program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi untuk kesempatan siang ini. Sukses terus ya Pak ya.
1: Iya, terima kasih Mbak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar demikian program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi untuk kesempatan siang hari ini ya. Tadi kita sudah bersama dengan Pak Dan Ahmad Lubias MPD merupakan Ketua LSP P1 SLB Negeri Pembina Palembang, tema yang kami hadirkan dari keterbatasan menjadi keahlian, semoga bermanfaat. Akhirnya saya sih juga rekan Herula yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami pendengar, nanti pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang. Menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengandakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Nah, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemain.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Mengawali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami saya rasa mengawali pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk pertanyaan dan perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ano Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pabelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan pemain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dari putra kita di sini, tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara kita.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di tekbol dan soft tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri tekbol setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa India. Tim soft tennis putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian baru saja kita dengarkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda di Palembang siang ini. Dan tentunya kebersamaan kami akan kami teruskan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini. Nanti akan ada rekan Alvina Damayanti bersama Anda. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat RRI, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Sampai kami hadirkan Palembang siang ini bersama saya Elvira Damayanti untuk edisi hari Sabtu 19 September 2026. Spesial hari ini saya akan menemani Anda hingga menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya juga dengan berbagai informasi, hiburan dan juga acara-acara lainnya untuk Anda, untuk menikmati akhir pekan, untuk menemani akhir pekan Anda pada hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di Palembangnya siang ini kami hendak menyampaikan informasi selanjutnya pendengar, yaitu datang dari dunia penerbangan. Jarak pandang yang terbatas akibat kondisi cuaca di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini menyebabkan 4 pesawat mengalami keterlambatan untuk mendarat. Kondisi jarak pandang yang terbatas membuat proses pendaratan pesawat ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan juga aspek keselamatan dan kondisi operasional di bandara. Akibatnya, pendengar, sejumlah penerbangan ini mengalami keterlambatan waktu kedatangan. Kondisi ini juga tentu menjadi perhatian bagi para penumpang ya, maupun pihak maskapai yang melayani penerbangan dari dan menuju Palembang. Untuk itu, bagi Anda pendengar yang memiliki jadwal penerbangan, disarankan untuk selalu memperhatikan juga informasi terbaru terkait jadwal penerbangan dari pihak maskapai maupun pengelola bandara. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.go.id. Nada Religi.

kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, tepat pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat, akan kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Prosatu RRI Palembang, telah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Bagi Anda yang sedang menjalankan aktivitas atau sedang berada di jalan, semoga sudah meluangkan waktu untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga juga pendengar zuhur hari ini membawa ketenangan, keberkahan, dan semangat baru untuk melanjutkan aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya.

Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar harta benda, rumah mewah, atau rekening yang penuh. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walau sedikit, itulah orang yang benar-benar kaya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya secara materi. Bahkan, banyak sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, mereka menggunakan kekayaannya di jalan Allah, membantu orang miskin, membangun masjid, dan mendanai perjuangan dakwah. Kekayaan yang diberkahi adalah kekayaan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat. Karena pada harta kita, ada hak orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat, ayat 19. Jadi, jangan takut menjadi kaya, tapi jadilah kaya yang bersyukur, yang dermawan, dan yang tetap tawadu. Karena kekayaan yang sejati bukan di tangan, tapi di hati, dan yang digunakan untuk kebaikan akan abadi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah selesai kita dengarkan nada religi yang menemani waktu setelah zuhur siang hari ini untuk edisi weekend di akhir pekan, tepatnya di hari Sabtu 19 September 2026. Ini sudah memasuki akhir pekan nih pendengar, tepatnya di hari Sabtu. Biasanya kalau sudah weekend seperti ini, suasananya memang sedikit berbeda ya. Ada yang memanfaatkan waktu mungkin untuk beristirahat di rumah, ada yang kumpul bersama keluarga, atau mungkin ada juga yang sudah punya agenda jalan-jalan. Bahkan di hari Sabtu siang begini harus kerja di kantor. Kalau siang seperti ini, Palembang dan sekitarnya juga sudah mulai ramai nih dengan berbagai aktivitas. Mungkin ada yang pergi kulineran, ngopi, belanja, atau sekedar keluar rumah untuk menikmati suasana akhir pekan. Apapun kegiatan Anda hari ini pendengar, semoga akhir pekannya bisa menjadi waktu untuk melepas penat setelah satu minggu beraktivitas. Selalu pokoknya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning Frost bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, Morning Frost bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning Frost, karena satu menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

Sebelum selamanya, by Sherina baru saja Anda dengarkan di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari seperti ini, pendengar, pastinya kita terus-terusan mikirin makan siang apa nih. Tapi pernah gak sih, selain makan siang, Anda tuh juga terus memikirkan makanan meski sebenarnya belum merasa lapar. Kondisi ini, pendengar, dikenal sebagai food noise, yaitu pikiran berulang tentang makanan. Pikiran ini dapat terus mempertanyakan makanan berikutnya, makan apa lagi nih, waktunya kapan, hingga apakah pilihan sebelumnya itu sudah cukup sehat. Kondisi tersebut tidak selalu berkaitan dengan ukuran tubuh ya, ataupun berat badan seseorang. Orang yang bertubuh kecil pun dapat menghabiskan banyak waktu loh ternyata untuk memikirkan makanan ini tanpa menyadarinya sebagai masalah. Tanda-tandanya itu biasa muncul dalam aktivitas sehari-hari yang cukup kita lihat sederhana ya. Misalnya seseorang nih langsung merencanakan makan siang apa nih setelah sarapan, atau terus mengevaluasi makanan kemarin. Pokoknya ngomongin dalam keseharian tuh ngomongnya makanan terus, gak pagi, siang, malam. Pikiran tentang makanan ini ternyata juga dapat muncul ketika seseorang ini melewati kayak misalnya kedai kopi atau mesin penjual otomatis. Dalam situasi tertentu, hal itu tuh bahkan dapat memicu kecemasan meski tubuh ini belum membutuhkan makan. Jadi waktu lewat dari kedai kopi ataupun kafe-kafe gitu, langsung aja nih insting, aduh makan apa ya, langsung panik mau makan apa. Ternyata itu adalah food noise. Nah, pendengar Pro 1 dari Palembang, apakah ada yang pernah mengalami fenomena ini? Kalau ada, mungkin kita harus searching terlebih dahulu ya, apakah benar nih aku kena food noise atau gimana. Kalau misalnya sudah terlalu berlebihan, mungkin bisa mengunjungi profesional untuk menangani hal tersebut.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kita menikmati makan siang nih, biasanya ada satu hal yang mulai terasa. Mata mulai berat, badan juga terasa lebih rileks, dan rasanya tuh langsung pengen segera rebahan. Apalagi kalau hari Sabtu seperti ini, godaan untuk tidur setelah makan siang terasanya semakin besar ya. Setelah sepanjang minggu ini sibuk beraktivitas, waktu setelah makan siang sering dimanfaatkan untuk beristirahat sejenak. Rasa kantuk setelah makan ini sebenarnya cukup umum pendengar terjadi. Namun, kalau masih ada aktivitas yang harus dilakukan, tentu rasa kantuk ini bisa membuat kita menjadi kurang fokus dan kurang produktif ya. Nah, ternyata ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi rasa kantuk setelah makan. Mulai dari memperhatikan dulu pilihan makanan dan porsi makan. Terus kita juga harus jaga tubuh tetap terhidrasi sampai melakukan aktivitas ringan setelah makan. Jadi tidak selalu harus langsung cari tempat yang nyaman untuk tidur ya habis makan. Dengan beberapa kebiasaan sederhana, rasa ngantuk itu setelah makan bisa kita atasi sehingga tubuh tetap terasa segar dan aktivitas pun bisa kembali dilanjutkan. Selengkapnya mengenai cara sederhana mengatasi kantuk setelah makan agar tetap segar dan produktif, informasinya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Penyebab kejadian kebakaran karena korsleting listrik. Nah, namun yang menjadi fokus kita adalah sebenarnya penyebab kejadian padam yang dikarenakan jaringan kita terkena kebakaran lahan.
3: Okay.
2: Jadi

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. PLN UID S2JB mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, maupun membakar sampah di dekat jaringan listrik yang dapat meningkatkan resiko kebakaran akibat gangguan kelistrikan pada musim kemarau. Bupati Banyuasin bersama BBPKH bahas konsep pertanian modern. Pertemuan tersebut pendengar menjadi bagian dari persiapan pengembangan kawasan pertanian modern Merah Putih di Banyuasin. Inilah selengkapnya Warta Berita edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita siang hari ini, pendengar, PLN UID S2JB mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, maupun membakar sampah di dekat jaringan listrik yang dapat meningkatkan resiko kebakaran akibat gangguan kelistrikan pada musim kemarau.
1: PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, UID S2JB, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko kebakaran akibat kelistrikan selama musim kemarau. Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PLN UID S2JB, Iwan Aresyadi meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan maupun membakar sampah di dekat jaringan listrik. Kondisi cuaca yang panas dan lingkungan yang lebih kering membuat material di sekitar rumah lebih mudah terbakar apabila terkena sumber panas. Menurut Iwan, musim kemarau bukan secara langsung menjadi penyebab korsleting listrik. Resiko kebakaran akibat kelistrikan lebih banyak dipengaruhi kondisi peralatan yang sudah berumur, penurunan kualitas isolasi, serta peningkatan penggunaan listrik. Saat cuaca panas, penggunaan pendinginan ruangan dan kipas angin biasanya meningkat, sehingga beban arus listrik bertambah. Masyarakat diminta memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman.
2: Untuk penyebab kejadian kebakaran karena korsleting listrik. Nah, namun yang menjadi fokus kita adalah sebenarnya penyebab kejadian padam yang dikarenakan jaringan kita terkena kebakaran lahan.
1: Okay.
2: Jadi ini juga perlu menjadi pemahaman bersama masyarakat seluruh kota Palembang dan sekitarnya. Ini beberapa waktu terakhir kita mengalami beberapa kejadian gangguan listrik yang dikarenakan kabel kita terkena kebakaran lahan. Jadi ini menyebabkan terganggunya beberapa aliran listrik yang menuju ke rumah.
1: Iwan menyebut berdasarkan data PLN UID S2JB, terdapat peningkatan kejadian kebakaran yang berkaitan dengan korsleting listrik. Meski tidak signifikan, namun pihaknya lebih menyoroti gangguan jaringan listrik akibat kebakaran lahan. Api panas dan asap pekat dapat mempengaruhi jaringan listrik meskipun tidak terbakar secara langsung. Isolasi kabel berbahan PVC atau plastik dapat mengalami deformasi atau meleleh ketika terpapar panas. Di sejumlah kejadian sebelumnya turut menjadi salah satu faktor gangguan jaringan listrik di Palembang dan sekitarnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Bupati Banyuasin bersama BBPKH bahas konsep pertanian modern. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan pengembangan kawasan pertanian modern Merah Putih di Banyuasin.
3: Bupati Banyuasin Askolani bersama Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan atau BBPKH Cinagara Kementerian Pertanian, Ineke Kusumawati membahas konsep pengembangan pertanian modern di Kabupaten Banyuasin. Pembahasan berlangsung di kediaman Bupati Banyuasin di kawasan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa. Konsep yang dibahas mengarah pada pembangunan kawasan pertanian yang terintegrasi. Di dalamnya mencakup kebutuhan petani, mulai dari alat dan mesin pertanian, pupuk, bahan bakar, hingga kelembagaan petani. Kepala BBPKH Cinagara menyampaikan Menteri Pertanian dijadwalkan mengunjungi kawasan pertanian modern Merah Putih sebelum kawasan tersebut diresmikan Presiden Prabowo pada November mendatang. Kawasan tersebut dirancang memiliki SPBU pertanian, bengkel alat dan mesin pertanian, serta peternakan ayam petelur. Sebanyak 3 kelompok wanita tani di 2 desa akan terlibat dalam pengembangan peternakan tersebut.
4: Bupati, mudah-mudahan sudah lengkap ya Pak. Iya Pak. Kemarin informasinya kita berharap titik-titik utamanya di SPBU.
3: Bupati Banyuasin Askolani mengatakan konsep kawasan pertanian terintegrasi merupakan gagasan yang selama ini diharapkannya dapat diwujudkan. Menurut Askolani, kawasan yang terintegrasi diharapkan dapat memperkuat posisi petani dalam memenuhi kebutuhan produksi. Ia mengatakan, petani selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap berbagai kebutuhan saat mengolah lahan maupun memasuki masa panen. Karena itu, pemerintah daerah akan mendorong keterpaduan, fasilitas dan kelembagaan agar kebutuhan petani dapat tersedia dalam satu kawasan.
5: Kami sudah mengundang IPB 2019 untuk mendesain, membuat kelembagaan tani. Begitu lihat konsep ini, oh ini yang kami inginkan kan ini sebenarnya. Jadi kita berpikir petani kita itu tidak perlu lagi pusing di saat nanam itu mau cari benih. Karena sini sudah ada. Pada saat olah lahan, tidak lagi pusing mencari alsintan. Karena sudah ada yang ngatur. Kelembagaan sudah ngatur, koperasi sudah ngatur. Di saat mau mupuk, tidak pusing lagi mau cari pupuk di mana dan ada berapa. Ini sudah diatur semua. Di saat banjir, alat sudah ada. Terus perlu minyak, sudah ada. Lagi berpikir, sudah panen, mau jual padi, kemana, harga berapa, tidak lagi. Kelembagaan koperasi saya mengatur ngurus. Pikir seperti itu konsep dasar. Inginkan waktu itu, titik saya itu baru terbangun, namun ini mudah.
3: Dalam pertemuan tersebut, Bupati juga meminta sejumlah organisasi perangkat daerah berkoordinasi dengan tim Kementerian Pertanian, khususnya terkait status lahan yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan. Usai pertemuan, tim melanjutkan survei ke kawasan pertanian modern di Kecamatan Muara Telang. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap pengembangan kawasan tersebut dapat memperkuat produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui ekosistem usaha yang lebih terintegrasi. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital, yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
6: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
7: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
8: enggak usah ngulung-ngulung kan karena dilihat dari persiapan sekarang
9: tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
10: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
11: Berita olahraga.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, Sumsel United membawa 21 pemain untuk menghadapi PSG Ciamis pada pekan kedua kompetisi Championship 2026-2027. Tim berjuluk Laskar Juaro optimis mampu mengamankan poin dalam laga ini. Laporan Pili Makomi.
12: Sumsel United membawa 21 pemain untuk menghadapi PSG Ciamis pada pekan kedua kompetisi Championship 2026-2027. Pada Sabtu 19 September 2026. Laskar Juaro datang dengan misi mengamankan poin sekaligus memburu kemenangan pertama setelah hanya bermain imbang pada laga pembuka menghadapi PSMS Medan. Pertandingan tandang tersebut menjadi kesempatan bagi Sumsel United untuk memperbaiki hasil sekaligus menguji perkembangan tim setelah melakukan evaluasi dari pertandingan perdana.
13: Ya, yang pasti persiapan tim sudah kita persiapkan di latihan terakhir hari ini. Ya untuk bisa lebih mewaspadai tim lawan karena kita main di luar. Dan ada strategi juga yang akan kita terapkan di sana dan semua pemain bisa menjalankan.
12: Pelatih kepala Sumsel United M. Nasuha mengatakan persiapan menghadapi PSG Ciamis telah dilakukan di Palembang, baik dari sisi taktik maupun strategi. Meski demikian, Nasuha juga menyadari pertandingan tandang bukan perkara mudah. PSG Ciamis dinilai memiliki motivasi yang sama untuk meraih hasil maksimal. Terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri. Pili Makomi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. PLN UID S2JB mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan maupun membakar sampah di dekat jaringan listrik yang dapat meningkatkan resiko kebakaran akibat gangguan kelistrikan pada musim kemarau. Bupati Banyuasin bersama BBPKH bahas konsep pertanian modern. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan pengembangan kawasan pertanian modern Merah Putih di Banyuasin. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfreda Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

92,4 FM Plus 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada soal olahraga nih ya. Ada satu gelaran besar yang mulai menjadi perhatian pecinta olahraga di kawasan Asia. Hari ini, tepatnya di hari Sabtu 19 September, Asian Games ke-20 resmi dimulai di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar di Asia ini akan berlangsung sampai 4 Oktober mendatang. Ada sekitar 45 negara dan wilayah yang ambil bagian dengan ribuan atlet yang akan bertanding dalam berbagai cabang olahraga. Ada juga cabor yang sudah familiar nih bagi kita seperti badminton, atletik, renang, sepak bola, bola voli, basket, panahan hingga wushu. Dan yang menariknya nih pendengar, ada juga beberapa cabang olahraga yang mungkin belum terlalu sering kita lihat di ajang olahraga besar seperti tagball, padel, surfing, mixed martial arts sampai virtual taekwondo. E-sports dan breaking juga masih menjadi bagian dari pertandingan Asian Games tahun ini. Nah, kalau berbicara mengenai Asian Games, pastinya setiap orang punya cabang olahraga favorit masing-masing ya. Di Indonesia banget untuk edisi hari Sabtu 19 September 2026, Vina hari ini bakalan tanya nih kepada pendengar Prosat dari Palembang, olahraga apa sih yang paling disukai kalau dipertandingkan di Asian Games? Atau boleh deh di kesehariannya, olahraga apa yang paling disukai? Bisa juga misal ada pendengar yang suka sepak bola, ada yang lebih suka bola voli, ada yang suka basket, atletik, renang, dan lain sebagainya. Nanti boleh share di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: segar tubuhku.
1: Yusuf, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
0: Biarkan saja, Bu. Kan nanti ada yang membersihkannya.
1: Tidak boleh berpikir seperti itu, sayang. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo.
2: Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Mari jaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pas jam Pro 1.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas jam Pro 1 bersama saya Elvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, Caroline Bangun melaju ke final modern pentahalon putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah finish ke-8 di semifinal grup A. Caroline mengumpulkan 1.351 poin dengan hasil terbaik pada obstacle run dan renang, masing-masing finish ke-4 dan juga ke-2. Caroline menargetkan konsistensi di 5 besar dan membidik medali emas meski persaingan dari China, Korea Selatan, dan Jepang ketat. Informasi selanjutnya, pendengar, Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasli, menilai Indonesia sebenarnya lebih kuat daripada oknum tambang ilegal. Namun, menurutnya lemahnya penindakan hukum dan pengawasan membuat aktivitas pertambangan ilegal masih sulit diberantas hingga kini. Menurutnya, tambang ilegal tidak memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak maupun penerimaan negara, bukan pajak, karena tidak terdaftar. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.go.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas jam Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kami hadirkan Indonesia banget untuk edisi Sabtu hari ini, tadi kita sudah spill tipis-tipis. Kalau mau tanya nih ke pendengar, olahraga kesukaannya apa? Karena sekarang lagi Asian Games di Nagoya, Jepang, jadi kita mau bahas tentang yang berbau dengan cabang-cabang olahraga. Boleh di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Vina yang cantik.
0: Halo Mbak Eli, gimana kabarnya? Ya ampun. Baru mulai ya?
1: Iya begitulah Mbak.
0: Ya ampun, itu siapa sih Mbak? Ada berapa di belakang itu kira-kira?
1: Ada 4 Mbak.
0: Oh aduh banyak ya, 4 ya.
1: Tapi yang ngerokin itu 1 Mbak.
0: Oh 1 tapi suaranya kayak 4 Mbak Eli ya.
1: Kayak 10 malah.
0: Oh ya Allah, itu karena Mbak Eli yang bertemu sehari-hari. Gimana nih Mbak Eli, kabar sehat, anak-anak sehat Mbak?
1: Sehat semua Mbak di sini.
0: Alhamdulillah, sekolah masih daring ya?
1: Masih.
0: Nah, semangat ya Mbak Eli ya, mengajarkan anak-anak di rumah. Gimana nih Mbak, apa olahraga kesukaan Mbak Eli?
1: Olahraga kesukaan main poli kayaknya.
0: Wow, sampai sekarang Mbak?
1: Ya enggak juga sih, seneng aja lihat orang gitu kan.
0: Dulu suka main poli enggak? Maksud Vina sering join-join teman-teman main poli enggak?
1: Enggak pernah, jarang Mbak.
0: Oh jarang, berarti Mbak Eli suka aja ya lihat-lihat mereka main poli ya. Oke deh, semoga nanti kita bisa main poli bareng ya berdua. Wow.
1: Ini Mbak, Megatron itu pulang ke Indonesia gitu kan Mbak?
0: Oh iya. Ya udah, mau lagu apa Mbak Eli?
1: Apa ya? Oh iya, Budi Duremi aja Mbak.
0: Yang mana?
1: Adanya apa Mbak?
0: Tolong liburan yuk friendzone, ada untukmu itu kamu tentang dia, takkan hilang mesin waktu. Mana nih? Friendzone ya,
1: itu,
0: apa?
1: Mbak, aku lupa judulnya itu, cinta bercinta di apa deh?
0: Apa?
1: Coba liatin dulu.
0: Liriknya kayak mana?
1: Aduh lupa sekali Mbak, aku pengen dengernya lagu itu.
0: Ya ampun, ini kita menerka-menerka ya.
1: Salah satu tempat gitu kan Mbak.
0: Lagunya Budi Doremi, ciri-cirinya?
1: Itu kisahnya itu dia itu bertemu di suatu tempat gitu.
0: Yang bertemu di suatu tempat?
1: Iya, kisah lagunya itu kayak gitu Mbak.
0: Agak ini ya, kita siang hari ini agak susah ya disuruh menebak-nebak lagu ya. Apa?
1: Ada pokoknya judulnya itu bercinta di apa gitu kan.
0: Gak ada kalau judulnya itu. Atau 1, 2, 3.
1: Bukan ya. Ada Mbak yang lain Mbak.
0: Kayaknya 1, 2, 3 kali ya.
1: Bukan Mbak.
0: Bukan.
1: Itu tahu aku yang itu satu kali ku.
0: Mbak pinter-pinter bukan ya. Atau tolong. Bukan itu.
1: Bukan Mbak. Di satu sore yang cerah. Kayak itu lah lagunya.
0: Di suatu sore,
1: sore yang cerah.
0: Ada sebuah cerita tentang aku dan dia. Ya. Itu lagunya 1, 2, 3 Mbak Elik.
1: Iya, Mbak.
0: Iya.
1: Oh, begitu ya.
0: Oh, kita berantem aja ya siang hari ini. Iya, itu judulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau yang itu?
1: Nanti bukan loh, Pak.
0: Ya ampun, kenapa sih enggak percaya banget sama Vina ya? Sedih deh ah.
1: Di satu hari sore yang cerah. Itu Mbak.
0: Iya, benar.
1: Gitu ya. Ya udah, yang itu aja coba.
0: Ya udah, boleh
1: aku
0: deh.
1: Kan aku telepon lagi, Mbak.
0: Boleh, paling Vina enggak angkat ya nanti ya.
1: Oh, gitu ya. Ya, Mbak Vina kan enggak tahu ya aku yang nelpon.
0: Benar, benar. Ya udah deh, buat siapa aja nih lagunya?
1: Buat semua aja, Mbak. Vina yang mau masuk ya, semoga bisa masuk hari ini. Aku sudah bisa.
0: Kamu sombong banget.
1: Iya dong. Masuk yang pertama kali lagi.
0: Oke. Okay.
1: Siapa yang nggak rugi kalau nggak masuk sama Mbak Vina gitu?
0: Bisa banget ya.
1: Iya Mbak. Itu penyiar idola kami semua loh.
0: Aduh,
1: Mbak.
0: Terima kasih Mbak Vina kan? Atau yang lain nih?
1: Iya Mbak Vina. Mbak Vina. Ya buat Mbak Vina semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Kesehatan. Pulang nanti hati-hati, semoga selamat sampai ke rumah ya Mbak.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih Mbak Vina.
0: Terima kasih banyak Mbak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Tadi ada dari Mbak Eli, katanya olahraga favorit Mbak Eli adalah volley. Suka main bola volley, servis-servisnya. Kita terima lagi nih selanjutnya. Dari volley mungkin adakah cabang olahraga lainnya? Indonesia banget. Selamat siang.
2: Siang. Assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wenti ya?
2: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini, Mbak?
2: Ya, seperti yang kemarin aku ceritain itu
0: loh. Oh, oke deh. Tapi tetap semangat, Mbak ya.
2: Insya Allah.
0: Oke, oke.
2: Itu kalau mau cerita lebih jelasnya nggak enak di radio.
0: Bener. Banyak pendengar ya.
2: Kalau aku punya nomor Mbak, iya enak.
0: Oke, oke. Gimana nih Mbak? Tadi Mbak Eli bilang kalau dia suka olahraga volley. Nah, kalau Mbak Wenti suka olahraga apa nih?
2: Lebih ke jalan kaki aja sih.
0: Jalan kaki. Sampai sekarang masih suka rutin jalan kaki enggak?
2: Iya, yang namanya paling cuma dekat-dekat sini aja. Enggak sanggup lagi, Mbak. Jujur aja.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Berarti jalan-jalan tipis aja ya?
2: Iya, dari sini ke Alfamart aja aku udah enggak sanggup loh. Padahal deket banget.
0: Deket, Mbak ya? Rumah Mbak Wenti sama Alfamart deket ya?
2: Deket.
0: Ya. Iya, enak banget ya.
2: Cuman 5 rumah.
0: Oh, deket banget berarti ya.
2: Tahu.
0: Kalau cuma 5 rumah.
2: Iya, deket banget kok. Cuman ya itulah, enggak sanggup lagi aku. Kenapa enggak tahu lah.
0: Ya udah enggak apa-apa deh. Yang penting tetap jaga kesehatan aja, Mbak ya. Makannya juga dijaga.
2: Tahan aja lah.
0: Oke, Mbak Wen mau lagu apa nih, Mbak, hari ini?
2: Untuk lagunya kita aja lah, ini sekedar informasi aja ya.
0: Iya Mbak.
2: Tunggu sebentar. Pro 1 mungkin untuk 3-4 hari ini gak bisa didengar dulu di Blitang, Mbak.
0: Kenapa Mbak?
2: Karena ada sedikit perbaikan lah.
0: Baik-baik.
2: Oh, jadi ya ngelepas rasa kangen aja, ini mulai dari semalam loh.
0: Oh iya. Yeah.
2: Mulai dari semalam sampai... Katanya sih kalau nggak salah itu 3-4 hari ke depan lah.
0: Ya.
2: Mau lagi.
0: Ya udah deh. Tapi ini Mbak dengernya pakai konvensional atau dari era digital, Mbak?
2: Enggak. Asal mencet aja ini.
0: Wow, beruntung ya berarti ya.
2: Iya, biasanya keriting bener loh per satu. Ini nggak tahu sekali pencet masuk.
0: Iya, alhamdulillah loh. Penelpon kedua hari ini loh Mbak Wenti.
2: Iya. Aku tuh kalau punya nomor Mbak enak banget Mbak, bisa cerita-cerita. Sayang gak punya.
0: Oke, gimana nih mau lagu apa nih Mbak Wen?
2: Terserah.
0: Bebas ya, Vina pilihin ya.
2: Yang penting lagunya versi cewek aja lah.
0: Oke, Titu aja ya siang hari ini.
2: Terserah.
0: Oke Mbak Wenti.
2: Pendengarnya bisa dengar ya walaupun aku gak bisa dengar gak apa-apa.
0: Oke deh, terima kasih banyak Mbak Wenti ya.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, dua pendengar yang bergabung hari ini semuanya cewek-cewek nih. Yang mana nih yang lainnya? Tadi setuju juga nih sama olahraga kesukaan Mbak Wenti adalah jalan kaki. Karena Vina juga tim satu hari 5.000 sampai 10.000 langkah jalan kaki. Biar kita olahraganya tetap maksimal ya. Selanjutnya deh di belakang Mbak Wenti sudah ada yang menunggu. Indonesia banget, selamat siang.
3: Indonesia banget.
0: Halo, Sudirman. Halo. Menyapa.
3: Iya, Sudirman menyapa Mbak.
0: Gimana kabarnya nih Karian?
3: Alhamdulillah, sehat afiat.
0: Alhamdulillah, nah kita tanya nih, kalau Karian olahraga kesukaannya apa?
3: Sepak bola Mbak.
0: Wah, sepak bola.
3: Iya.
0: Waduh, dari kecil suka sepak bola atau dari kapan?
3: Dari bola Mbak, jadi kiper.
0: Berarti posisi kesukaannya adalah kiper ya?
3: Iya.
0: Klub favorit siapa nih?
3: Kalau di Indonesia ya tetap Sriwijaya Mbak.
0: Waduh, setia banget ya sampai sekarang.
3: Kalau di luar negeri Chelsea Mbak.
0: Oh Chelsea.
3: Iya.
0: Walaupun Chelsea jarang menang tapi tetap didukung ya.
3: Oh juara 5 sekarang Mbak, lagi ranking 5.
0: Oh lagi naik dia ya?
3: Iya.
0: Oh gitu, luar biasa sekali loh semangatnya Kak Rian.
3: Ini terakhir ya kayaknya.
0: Ya udah deh, semoga selalu semangat untuk mendukung Chelsea dan juga Sriwijaya FC ya.
3: Tapi Sriwijaya enggak di Liga Nasional lagi.
0: Iya, sekarang lagi Sumsel United gak ya?
3: Iya, Sumsel jadi pindah ya.
0: Ya udah, tapi Sumsel United dukung juga enggak?
3: Iya, nanti sore kan main.
0: Iya.
3: Iya, menang lah.
0: Wih, keren banget, tahu semua nih ya Karian berarti.
3: Iya kan, kamu aja tahu.
0: Iya ya, oke deh, mau lagu apa Karian hari ini?
3: Ini aja Mbak, apa yang enaknya saja yang kayak ini ya. Oh iya, jangan paksa rindu aja, Mbak.
0: Oke, okay, Event Seventeen ya. Buat siapa aja lagunya?
3: Siapa-siapa, Mbak?
0: Boleh.
3: Buat Sahrul, Rara, Anggi, Arifi, Sung, Sisi, Mbak.
0: Mm-hmm.
3: Buat Akbar, Bang Uju, ya. Pak Ujan, Irin, Mbak. Kota Banten. Pak Sobari juga, Mbak.
0: Iya. Yeah.
3: Pak Mawan juga, ya. Pak Aldo, ya. Buat semuanya aja, Mbak, ya.
0: Oke.
3: Okay. Moga sehat selalu. Salam sehat semuanya, Mbak. Buat semuanya, Mbak, ya.
0: Amin.
3: Buat Finanya, malam minggu, Mbak.
0: Iya.
3: jangan lupa diapelin, Mbak.
0: Oke, okay deh.
3: Buat yang tersayang juga, tunggu lagi malam, eh.
0: Waduh, enak banget nih.
3: Iya. Itu aja, Mbak, eh. Kan katanya mau malam mingguan, kan jadi dikabulkan, saya.
0: Iya lah, Fina aminkan juga, deh. Terima kasih, Karia. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pendengar sudah kita terima di segmen pertama Indonesia Banget hari ini. Ada voli, ada jalan kaki, dan juga sepak bola beragam ya. Sampai sejauh ini sih belum ada yang sama. Nanti kita akan bergabung lagi di segmen kedua Indonesia Banget. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. What's up, yo? Put it in the house, yo.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ngomongin mengenai olahraga kesukaan pendengar nih, apa aja. Kalau Vina sendiri, nggak ditanya padahal ya. Vina tuh suka banget jalan kaki, lari, pokoknya olahraga-olahraga yang kayak lari-lari gitu. Dan sebenarnya yang paling gak suka ya, Vina sangat jelek sekali di permainan tangan. Kayak misalnya tenis, padel, atau bulu tangkis, jelek banget. Tapi kalau lari kita bisa diadu mau berapa kilometer. Wow. Tapi kalau pendengar gimana nih? Apakah ada cerita-cerita olahraga kesukaannya apa saja? Boleh dong di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Indonesia banget, selamat siang. Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Iqbal
0: di mana?
1: Lima Ulu.
0: Oh, Lima Ulu. Gimana kabarnya hari ini, Kak Iqbal?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, apa kesukaan olahraga dari Kak Iqbal?
1: Kalau aku suka bola kaki, Mbak.
0: Oh, sama kayak Karian tadi ya. Dari kecil ya suka?
1: Iya.
0: Sampai sekarang masih suka main?
1: Enggak, nonton klub aja.
0: Oh, klub favorit siapa nih?
1: Kalau Indonesia Persija.
0: Mm-hmm.
1: Kalau Eropanya Barcelona.
0: Wow, Barcelona. Adakah pemain favoritnya juga baik dalam Indonesia ataupun di luar?
1: Ada.
0: Apa tuh? Siapa tuh? Mau tahu nih?
1: Kalau di Barca Lodri.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di Persija Ivan Mahmud.
0: Oh, sampai sekarang masih atau udah enggak lagi nih? Oh, setia ya Kak Iqbal. Ya udah deh, mau lagu apa Kak Iqbal hari ini?
1: Lagu Judikan, Mbak.
0: Judulnya?
1: Bukan Di Atas Aku.
0: Oh, sedih banget. Buat siapa nih lagunya?
1: Buat diri sendiri, Mbak.
0: Mau salam-salam gak Kak Iqbal?
1: Ya, buat semuanya. Salam kenal aja dari aku, Iqbal.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Iqbal sudah bergabung pada hari ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Kak Iqbal di Lima Hulu yang bilang kalau misalnya olahraga kesukaannya juga sama kayak Karian tadi, sepak bola. Dan klub favoritnya Persija. Ya udah deh, selanjutnya selain sepak bola kita tanya lagi nih, apa sih kesukaannya Indonesia banget? Selamat siang.
2: Indonesia kebangetan, Pak Vina.
0: Halo Kak Robi, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat Pak Vina.
0: Nah, kalau Kak Robi kita tahu. Alhamdulillah.
2: Sudah makan?
0: Sudah.
2: Ayam geprek?
0: Ayam bakar dong.
2: Oh, paha potato?
0: Paha.
2: Enak dong.
0: Iyalah, jelas. Kalau Kak Robi gimana nih? Kesukaannya apa? Olahraga kesukaan?
2: Dua, Mbak.
0: Apa?
2: Sepak bola sama badminton, Mbak.
0: Oh, badminton juga suka.
2: Iya.
0: Boleh Vina tanya atlet favoritnya siapa?
2: Alan Budi Kesauma.
0: Wow, kalau sepak bola?
2: Ini Pak, Yamal Pak.
0: Yang di Indo?
2: Spanyol.
0: Kalau yang Indo?
2: Yang dulu Pak ya.
0: Uh-huh.
2: Bambang Pamungkas Pak.
0: Oh, legend banget ya. Sampai sekarang kayaknya kita masih teringat.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Apa tuh?
2: Nah, jadi kalau klub dulu ini Pak, kalau Liga 1 Sriwijaya FC jelas.
0: Uh-huh.
2: Yang dia megang double winner itu Pak.
0: Iya. Yeah.
2: Ya.
0: Sekarang gak lagi ya?
2: Enggak, sekarang turun ya, dari kasta ketiga.
0: Yaudah deh, mau lagu apa nih Kak Robi?
2: Lagu Irwana saja Mbak.
0: Judulnya?
2: Tentang Perasaan Mbak.
0: Salam-salam sama siapa aja nih?
2: Salam buat Andra Mbak ya, buat Anggi, buat Eli, buat Mbak Asma ya.
0: Iya.
2: Buat Bang Aldo, Bang Erdian, Bang Nabi, Bang Jakaria, terus Pak Darmawan, Bang Iwan, Bang Aris Kayu, Bang Ari Bali, semuanya aja Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Dengar pesatu nih, capanya selamat siang-siang Mbak.
0: Uh-huh.

0: answer WhatsApp dulu aja ya deh. Ini ada WhatsApp dari Pak Tamrin nih di Lubuk Linggau, katanya suka olahraga tinju. Waduh, request lagunya Saat Kau Telah Mengerti dari Virgon. Terima kasih kembali Pak Tamrin. Suka olahraga tinju, menarik ya. Lagi deh di 369977 ada siapa di mana nih? Indonesia banget, selamat siang.
1: Indonesia banget, selamat siang Mbak Vina.
0: Halo Mbak Anggi, gimana kabarnya?
1: Baik-baik saja Mbak Vina.
0: Alhamdulillah, nih kalau yang cantik olahraga kesukaannya apa nih?
1: Olahraganya ini ya. Jogging.
0: Apa?
1: Jogging.
0: Suka masih sampai sekarang?
1: Kalau sekarang udah berapa tahun ini nggak jogging lagi.
0: Oh gitu. Selain jogging apa lagi nih?
1: Ini Mbak, renang.
0: Oh renang. Jago nggak Mbak Mbak Anggi renangnya?
1: Jago tuh lumayan sih.
0: Waduh lumayan. Mbak punya atlet-atlet favorit nggak sih?
1: Atlet favorit? Mm-mm. Enggak terlalu ya.
0: Enggak terlalu ngikutin ya.
1: Enggak terlalu ngikutin dunia.
0: Oke deh. Ya udah deh kalau gitu. Mau lagu apa nih, Mbak?
1: Lagunya dari Nagita Slavina.
0: Judulnya?
1: Kamu Lihat Takdirku.
0: Ih, romantis banget. Buat siapa nih lagunya?
1: Lagunya. Lagunya buat tadi yang masa di Bang Robi ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Darmawan, Pak Zakaria, ada Mak Asma, Mbak Eli, Mbak Nadia, Bang Adi Putung ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Pak Deham, Pak Aldo, Kak Ari Bali, Ari Soluyu, Mbak Sisi, pokoknya semua-semua aja ya, terkhusus mendengar terus apa aja.
0: Baik.
1: Buat Mbak Finanya sama petugas, spesialnya buat Bang Anda, semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja Mbak Vina, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih banyak Mbak Anggita. Wow, tadi Mbak Anggita olahraga kesukaannya sama ya kayak Vina. Emang kalian cantik-cantik tuh olahraganya sama ya pendengar. Bercanda. Kita suka banget jogging dan juga Mbak Anggita tadi katanya suka banget sama olahraga renang. Pokoknya apapun olahraganya tentunya juga bisa buat kita sehat ke depannya dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Kita akan kembali lagi masih di Persatuan dari Palembang, tapi kita dengerin dulu nih beberapa request lagu dari pendengar yang satu ini.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Peter Pan Tak Ada Yang Abadi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Indonesia Banget untuk edisi hari Sabtu 19 September 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung baik melalui pesan WhatsApp maupun di line telepon 369977. Saya Elvira Dabayanti masih akan menemani Anda hingga menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, tepat pukul 15.05 waktu Indonesia Barat, akan kita dengarkan beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, seiring berkumandangnya azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, mari sejenak kita tinggalkan aktivitas dan memberikan waktu terbaik untuk menghadap Sang Pencipta. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi pendengar yang menjalankannya. Semoga setiap langkah menuju ibadah membawa ketenangan bagi hati, melapangkan pikiran, serta menjadi pengingat untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan hari ini. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah menerima setiap doa dan ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

102,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Green Radio untuk edisi hari Sabtu 19 September 2026. Pendengar, ini ada informasi selanjutnya dari Kepala Dinas Kasi PPSDA dan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Iriani Pratiwi yang menghadiri rapat koordinasi pengurus utamaan keanekaragaman hayati. Pengurus utamaan keanekaragaman hayati ini pendengar merupakan langkah paling penting agar prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan pemanfaatan kekayaan hayati secara berkelanjutan dapat terintegrasi dalam setiap perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan. DLHP Provinsi Sumatera Selatan juga terus berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara pihak demi menjaga kekayaan keanekaragaman hayati, melindungi ekosistem lokal dan juga mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Thank you.

0: kok deh liatnya.
1: Komen yuk, komen.
0: Yuk, komen.
1: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
1: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
1: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita berbicara mengenai lingkungan di Sumatera Selatan, ada satu ekosistem yang memiliki peran penting tapi mungkin belum banyak kita sadari keberadaannya, yaitu ekosistem gambut. Sumatera Selatan ini memiliki kawasan gambut yang bisa kita bilang cukup luas, pendengar. Ekosistem ini tentunya bukan sekedar tanah yang terlihat basah dan juga dipenuhi tumbuhan. Gambut memiliki fungsi penting dalam menjaga tata air, menyimpan karbon, serta juga menjadi habitat bagi berbagai jenis keanekaragaman hayati. Namun, di balik perannya yang begitu penting, gambut ini juga memiliki kerentanan. Ketika kondisi gambut tetap basah, air yang tersimpan di dalamnya ini membantu menjaga ekosistem. Sebaliknya, pendengar, ketika gambut memiliki kekeringan, resiko yang terjadi kebakaran

Kebakaran ini menjadi semakin besar. Yang perlu diperhatikan, kebakaran di lahan gambut itu tidak selalu mudah ditangani. Api dapat menjalar dan membakar lapisan organik di bawah permukaan tanah, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih besar. Karena itu pendengar, menjaga gambut agar tetap dalam kondisi yang sesuai ini menjadi salah satu bagian penting dari upaya pencegahan kebakaran. Upaya perlindungan juga tidak hanya dilakukan ketika api ini sudah muncul ya, tapi perlu dimulai sejak menjaga tata air, mencegah pengeringan lahan, melakukan pemulihan kawasan yang rusak, serta meningkatkan kepedulian masyarakat di sekitar wilayah gambut.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, tadi kita sudah membahas tentang pentingnya menjaga ekosistem gambut dan menjaga kebakaran yang dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Nah, kalau bicara soal menjaga lingkungan, sebenarnya ada hal sederhana yang setiap hari kita lakukan, bahkan sejak dari rumah, apalagi kalau bukan soal sampah. Coba kita bayangkan pendengar, setiap hari kita menghasilkan sampah mulai dari bungkus makanan, botol minum, sisa makan, kardus, sampai berbagai barang yang sudah tidak digunakan lagi. Setelah sampai dimasukkan ke tempat sampah dan kemudian diangkut oleh petugas, pernahkah kita berpikir sebenarnya sampah tersebut perginya kemana ya? Nah, sebagian sampah akan dibawa ke tempat pemprosesan akhir. Namun, tidak semua juga sampah seharusnya berakhir di sana, pendengar. Ada sampah yang sebenarnya masih memiliki nilai dan bisa dimanfaatkan kembali, seperti botol plastik, kardus, kertas maupun berbagai jenis material lainnya. Disinilah kebiasaan memilah sampah dari rumah menjadi yang paling penting. Dengan memisahkan sampah organik dan juga anorganik, kita membantu proses pengelolaan sampah ini menjadi lebih mudah. Sampah organik misalnya sisa makanan dan daun dapat diolah menjadi kompos. Sementara sampah anorganik yang masih memiliki nilai ini dapat dikumpulkan untuk digunakan kembali atau didaur ulang. Artinya pendengar, persoalan sampah sebenarnya tidak hanya menjadi urusan petugas kebersihan ya setelah sampah meninggalkan rumah kita. Pengelolaan sampah ini sudah bisa dimulai dari tempat yang paling dekat, yaitu dari rumah kita sendiri. Jadi mulai sekarang, sebelum membuang sesuatu ke tempat sampah, mungkin kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, ini barang benar-benar sudah nggak bisa digunakan atau masih bisa dimanfaatkan kembali ya? Karena menjaga lingkungan tidak harus selalu mulai dengan sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari satu rumah, satu kebiasaan, dan satu sampah yang kita kelola dengan lebih bijak.

0: Aduh, panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak, minggir.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan, lihat kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
1: Ya udah, minggir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Gak kerasa sekarang sudah memasuki pukul 16.03 waktu Indonesia Barat ya. Suasana Palembang di sore hari biasanya mulai semakin ramai, apalagi ini akhir pekan nih pendengar. Ada yang mungkin hari ini tetap ada yang bekerja setengah hari atau full kayak kita ya. Pulang les misalnya anak-anaknya, atau ada yang sedang dalam perjalanan dan juga masih melanjutkan aktivitas di luar rumah. Buat pendengar yang sore ini masih beraktivitas di luar, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, apalagi kalau harus berada di cukup lama di tengah perjalanan dan lingkungan yang ramai. Salah satunya dengan tetap menggunakan masker, terutama juga ketika kondisi lingkungan atau kualitas udara sekarang kan lagi kurang baik. Jangan lupa juga untuk bawa air minum, minum minimal sehari 2 liter deh. 3 liter juga boleh, supaya tubuh tetap terhidrasi selama beraktivitas. Jadi buat Anda yang masih di luar rumah sore hari ini, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa perhatikan kondisi sekitar. Selamat menikmati suasana sore hari di Kota Palembang dan sekitarnya. Semoga perjalanan dan aktivitas pendengar hari ini berjalan dengan lancar.

0: Aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan tuh maitat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Project Pabrikan Kalah Kedegan Cinta baru saja Anda dengarkan di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di Palembang sore ini pendengar, informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan dari BPBD Muara Enim yang terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya laporan karhutla yang berhasil dipadamkan berada di Desa Putak, Kecamatan Gelumbang. Pemadaman ini dilakukan pada hari Rabu, tepatnya di tanggal 16 September 2026. Ungkap Kepala BPBD Muara Enim mengatakan bahwa area yang terbakar ini merupakan lahan gambut dengan luas mencapai 10 hektar yang belum diketahui penyebabnya. Mendapat laporan dari masyarakat, pihaknya menerjunkan personel untuk memadamkan api agar tidak menyebar luas ke area sekitar. Dan juga pendengar, sebanyak 37 personel gabungan dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran Muara Enim, TNI, Polri, Manggala Agni, dan juga dibantu oleh masyarakat sekitar tentunya. Pemadaman ini dilakukan melalui jalur darat menggunakan peralatan memadai. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang sudah menuju pukul 16.44 waktu Indonesia Barat nih pendengar Pro 1 RRI Palembang. Mungkin sekarang malam minggu sudah ada planning ataupun acara mau pergi kemana, atau sudah ada rencana juga mau makan apa malam minggu gini, atau mau stay di rumah aja sambil nonton dan juga berkumpul sama keluarga. Boleh dong sharing bersama kami di line telepon 0711 369 977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7900.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asinonyx Jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Judika dengan Apakah Ini Cinta sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di Palembang sore ini bersama saya Elvira Damayanti. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama saya sepanjang acara dan juga telah menghadirkan berbagai informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.

0: alive again.
1: Nusaku, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Terima kasih pendengar, kami hadirkan cek fakta di kesempatan sore hari ini terkait video dapur SPPG di Kabupaten Lombok Tengah dibakar warga. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dibakar warga. Fakta, klaim bahwa video tersebut memperlihatkan dapur SPPG di Provinsi NTB dibakar setelah insiden keracunan siswa adalah hoax. Dilansir langsung dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Video yang beredar merupakan rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Sementara itu, hasil verifikasi Polda NTB tidak ditemukan peristiwa pembakaran dapur SPPG di Kabupaten Lombok seperti yang diklaim dalam unggahan video tersebut. Jadi dapat dipastikan video dapur SPPG di Kabupaten Lombok Tengah dibakar warga adalah berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sore ini.
1: Palembang sore ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-9 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah ditemani bersama Vina Alvina Damayanti di rangkaian Palembang siang hingga sore, Pilema Komi akan melanjutkan kembali di rangkaian Palembang sore hingga Palembang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya masih dengan beragam informasi, lagu-lagu pilihan dan program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda menemani aktivitas sore, malam dan juga santai Anda dengan Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk kami informasikan kembali untuk Anda, nantinya di menit ke-52 lepas dari pukul 17 nanti kita akan dengarkan pengajian yang akan membacakan surah Al-Mulk dimulai dari ayat 1 sampai 9. Dan di menit ke-01 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat kita juga akan memasuki waktunya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tentunya pendengar, pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-19 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sedikit informasi untuk pendengar yang mungkin sore ini akan melanjutkan aktivitas dan juga berpergian ke suatu tempat. Nah, pilih informasikan untuk di beberapa titik lampu merah yang notabene-nya suka ini ya, suka macet, terus juga volume kendaraannya kayaknya tinggi gitu ya. Nah, ini untuk menjadi referensi atau menjadi rekomendasi untuk memilih jalan yang akan ditempuh. Coba kita mulai dari simpang 5 DPRD dulu ya. Simpang 5 DPRD. Di sini untuk lalu lintas tidak terlalu padat ya. Jadi masih bisa untuk dilewati. Untuk volume kendaraannya juga tidak terlalu tinggi, jadi bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih juga jika ingin melewati simpang 5 DPRD. Oke. Untuk di Soekarno-Hatta. Jadi siapa yang ingin melakukan perjalanan ke Soekarno-Hatta, di sini juga lumayan padat untuk Soekarno-Hatta sendiri. Jadi di sini bisa dipilih ataupun tidak. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu tempat yang untuk tempat jalan yang ingin dipilih ataupun tidak. Jadi kalau misalkan mempunyai jalan lain, boleh untuk dipilih jalan lain karena di sini memang macetnya enggak tentu ya. Kadang pagi, siang, sore kadang tetap macet di beberapa waktu tertentu. Nah, sore ini juga kayaknya macet juga nih. Jadi kalau untuk berpergian arah sini juga boleh dipikir-pikir lagi. Kalau misalkan ada jalan lain, boleh untuk dicari jalan lain dulu ya. Oke, kita ke Jalan Parameswara. Parameswara juga kalau sore langganan macet, apalagi weekend. Jadi silakan kalau misalkan ada tempat lain atau jalan lain, alternatif jalan lain yang ingin ditempuh ataupun dipilih, untuk tidak memilih jalan ini juga sangat diperbolehkan. Tapi kalau misalkan inilah jalan yang paling dekat dengan lokasi tujuan, ya mau gak mau harus dipilih. Oke, lanjut ya. Kita ke mana ya, CCTV dari Cindy. Nah, kalau Cindy sendiri tahu sendiri ya, di sini juga jalannya bisa dibilang jantung kota. Di sini juga sedikit volume kendaraannya lumayan tinggi juga. Jadi untuk memilih jalan ini juga berpikir ulang terlebih dahulu kalau misalkan jalan ataupun tempat yang ingin ditempuh masih terlalu jauh dari Cindy, boleh untuk memilih jalan lain. Tapi kalau misalkan seperti tadi Parameswara tadi, boleh kalau misalkan jalannya lebih dekat dari Cindy untuk menuju lokasi, ya nggak apa-apa, mau nggak mau ya. Oke, menunggu 10-15 menit kayaknya ya. Oke, lanjut yang rawan macet di Masjid Agung juga. Sore-sore ini, apalagi malam ini juga malam minggu ya. Waduh, malam minggu pastinya banyak sekali nih yang berjibaku ingin beraktivitas ya pada malam hari ini ya. Dimulai biasanya dari sore ini. Jadi dari sore ini sudah biasanya yang lain itu sudah melakukan prepare untuk persiapan pergi kemana gitu ya. Oke, nah jadi Masjid Agung juga apalagi yang namanya yang dilintas mau nyebrang ya. Nah, itu juga sangat tinggi sekali volume kendaraannya. Ini biasanya macetnya dari awal Cindy tadi. Dari awal Cindy sampai ke Air Mancur, sampai mau naik ke Ampera, itu biasanya juga luar biasa macetnya. Oke, kita ke gak jauh dari lokasi kita, Simpang Polda. Di sini juga seperti biasa, volume kendaraannya dari sisi kiri, sisi kanan, sisi atas. Kecuali sisi atas ya, kiri, kanan, dan juga depan belakang pasti semuanya akan tinggi sekali volume kendaraannya. Tapi di sini juga salah satu jalan jantung kota karena di sini juga alternatif jalan yang sangat cepat untuk menuju tempat yang memang betul-betul ditempuh oleh para pendengar. Jadi untuk menunggu sekitar berapa menit juga bolehlah, silakan ya. Karena ini juga merupakan salah satu jalan yang memang digunakan oleh sejuta umat Kota Palembang. Asik bahasanya. Oke, kita ke Caritas. Yap, kalau Caritas seperti biasa, sama seperti Simpang Polda ya. Jadi segala sisi itu akan tinggi volume kendaraannya, apalagi jam-jam seperti ini. Jam-jam orang pulang kerja, jam-jam orang mau mulai pergi, jam-jam prime time lah. Banyak sekali yang akan beraktivitas di jam-jam ini. Yang pastinya menggunakan kendaraan semua ya. Apalagi kendaraannya misalkan notabene roda 4. Nah, jadi sangat memungkinkan sekali untuk
macet yang kita tempuh sepertinya sangat memungkinkan, apalagi di Carita seperti biasa. Akhirnya pendengar, nanti Pili akan update kembali beberapa titik jalan yang bisa ditempuh dan juga bisa dipilih oleh para pendengar yang akan melakukan aktivitas berpergian di sore hari ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-33 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke-52 lepas dari pukul 17 nanti. Kita akan dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Al-Mulk dimulai dari ayat 1 sampai dengan 9. Dibacakan oleh Qori Muhammad Husni Mubarok, Sarjana Pendidikan Islam. Dan di menit ke-01 lepas dari pukul 18 nanti, kita juga akan memasuki waktunya sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Jumpa kembali kita dalam Lentera Hati di sore hari ini, di mana satu kisah hasrat ingin segera minum air telaga begitu menggelora. Tenggorokan kering dialami seekor burung yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman. Ia hanya berani bertengger di atas pepohonan hijau di sekitar danau. Burung itu tidak berani segera turun karena masih ada anak-anak kecil yang bermain-main di bawah sana, takut akan mendapat siksaan atau tertangkap oleh mereka. Detik berganti detik, waktu pun melaju kencang meninggalkan waktu sebelumnya, hingga anak-anak meninggalkan tempat bermain mereka. Suasana menjadi terlihat sepi, hanya ada orang tua berjenggot lebat yang tersisa. Merasa kondisi tampak aman, burung ini pun mengepakkan kedua sayapnya. Ia ingin minum air untuk mengobati dahaga yang mendera. Tapi malang, pria berjenggot mengincar, melempar batu tepat ke arah dirinya. Salah satu mata burung ini pun luka serius sehingga menjadikan ia buta. Si burung kemudian mengadu kepada Nabi Sulaiman. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Sulaiman adalah nabi yang diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala berupa kemampuan berbicara dengan hewan apa saja. Mendapat laporan demikian, Nabi Sulaiman bertanya, "Lantas, apa perlu aku hukum orang tua itu supaya satu matanya juga menjadi buta sebagaimana ia membutakan matamu?" "Tidak, wahai baginda Nabi." "Lalu apa maumu?" "Aku ingin jenggotnya dikerok saja," pinta burung tersebut. "Kenapa permintaanmu aneh begitu?" Nabi Sulaiman pun bertanya dengan heran. Kemudian dijawablah oleh sang burung, "Semula aku takut turun ke danau untuk minum sebab ada anak-anak yang masih kecil. Aku merasa wajar jika anak-anak bertindak semaunya padaku. Maklum, mereka masih kecil. Sedangkan orang ini adalah orang yang sudah berjenggot panjang, pertanda bahwa ia tua. Namun jenggotnya tidak menampakkan bahwa ia orang yang sudah cukup umurnya. Berarti ia dengan anak kecil levelnya masih sama saja. Jenggot bukan cerminan dari pribadinya. Oleh karena itu, saya minta dikerok saja jenggotnya." Kisah ini memberi pesan bahwa hendaknya tampilan yang baik diiringi dengan karakter yang baik pula. Cerita burung tersebut juga menjadi kritik bagi para orang dewasa yang tak sanggup menunjukkan kedewasaannya. Pesan lain adalah bahwa simbol-simbol luar tidak otomatis mempresentasikan akhlak seseorang. Bisa jadi tampilan yang terlihat sunah tidak menunjukkan karakter yang sesuai dengan sunah. Begitu juga sebaliknya.
0: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Pendengar, selanjutnya kita dengarkan bersama pengajian yang akan membacakan surah Al-Mulk dimulai dari ayat 1-9 dengan Qori Muhammad Husni Mubarok, Sarjana Pendidikan Islam, dan di menit ke 01 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan bersama Kumandang Beduk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar dari RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita, khususnya di sore hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owak Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owak sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Dengan bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Dan rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini, pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
15: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangka ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang tertib, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulog tadi, memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengisi data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Redulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harapnya ya senang lah dapat membantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
15: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati
17: masih menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan, jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan disalurkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
20: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: ASEAN Foreign Minister colleagues.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 104 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Buddha. Di kesempatan malam hari ini, Minggu 20 September 2026, akan membahas mengenai ketenangan batin di tengah kesibukan. Langsung bersama dengan penyuluh agama Buddha, Widiana Pujita, SPDP. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Perkenalkan, saya Widinyana Pujita, penyuluh agama Buddha Provinsi Sumatera Selatan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, karena atas kesempatan dan kondisi yang baik yang mendukung sehingga pada malam hari ini kita masih dapat bersama-sama mendengarkan mimbar agama Buddha. Mari kita mengagungkan guru junjungan kita dengan sesanti Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketenangan batin di tengah kesibukan. Ibu bapak, saudara-saudari pendengar yang berbahagia, kita pada saat ini hidup di zaman yang serba cepat. Ketika pagi hari, ketika bangun pagi, kita sudah memikirkan sebuah pekerjaan. Belum selesai pekerjaan yang satu, sudah menunggu pekerjaan yang lain. Di rumah, ada urusan keluarga. Di tempat kerja, ada sebuah target. Di sekolah, ada sebuah tugas. Di masyarakat, ada sebuah tanggung jawab. Bahkan ketika tubuh kita sudah berada di rumah, pikiran kita kadang masih berada di tempat kerja. Ketika tubuh sedang duduk, tetapi pikiran kita masih berlari kemana-mana. Ketika tubuh sedang makan, pikiran memikirkan pekerjaan. Ketika tubuh sedang berbicara dengan keluarga, pikiran sibuk memikirkan masalah yang belum selesai. Bahkan, ketika kita sudah berbaring di tempat tidur, pikiran kita masih tetap bekerja. Ketika kita memikirkan sebuah kejadian hari ini, kita memikirkan apa yang akan terjadi besok. Kita memikirkan perkataan orang lain, memikirkan masalah keuangan, memikirkan pekerjaan, memikirkan keluarga. Akhirnya tubuh kita memang benar-benar bisa berhenti bergerak. Tetapi pikiran kita belum berhenti secara total. Ini adalah salah satu persoalan yang sering kita hadapi sebagai manusia yang hidup di dunia modern. Ibu, bapak, saudara-saudari pendengar yang berbahagia, setiap hari kita semakin sibuk, tetapi belum tentu kita semakin bahagia. Pada saat ini kita mempunyai banyak fasilitas, tetapi belum tentu mempunyai sebuah ketenangan. Kita dapat berkomunikasi dengan orang yang jauh hanya dalam hitungan detik, tetapi kadang sulit berkomunikasi dengan orang yang berada di sebelah kita. Kita mempunyai banyak informasi, tetapi belum tentu mempunyai sebuah yang namanya kebijaksanaan. Kita mempunyai banyak kegiatan, tetapi belum tentu mempunyai sebuah kedamaian di dalam diri kita. Lalu muncul sebuah pertanyaan, Bapak dan Ibu. Apakah mungkin kita hidup sibuk, tetapi tetap tenang? Jawabannya adalah mungkin. Di dalam agama Buddha, Buddha tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan sebuah kehidupan dan semua kesibukan. Buddha mengajarkan kita bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh.

kesadaran dan dengan penuh kebijaksanaan. Pendengar yang berbahagia, dalam Dhammapada Syair 21, Buddha bersabda, kewaspadaan adalah jalan menuju kehidupan yang tidak mati. Kelengahan adalah jalan menuju sebuah kematian. Syair ini sering diterjemahkan dengan kata dalam bahasa Pali yaitu appamada, yaitu tidak lengah, waspada, sadar, sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan. Buddha tidak mengatakan bahwa kita harus mempunyai kehidupan yang sepi. Buddha tidak mengatakan bahwa untuk mendapatkan ketenangan, kita harus pergi ke gunung. Tidak harus meninggalkan pekerjaan, tidak harus meninggalkan sebuah keluarga, tidak harus berhenti beraktivitas, tetapi yang perlu kita ubah bukan selalu keadaan di luar diri kita, tetapi yang pertama perlu kita perhatikan adalah keadaan batin kita sendiri. Karena seringkali masalahnya bukan pada banyaknya pekerjaan, masalahnya adalah pikiran yang tidak pernah berhenti bekerja dan menggenggam. Ibu bapak, saudara-saudari pendengar, sering kita mendengar kata sibuk dan gelisah. Ada sebuah perbedaan antara sibuk dan gelisah. Orang atau diri kita bisa sibuk tetapi tenang. Sebaliknya, orang bisa tidak melakukan banyak pekerjaan tetapi batinnya sangat gelisah. Ada orang yang duduk santai di rumah tetapi pikirannya kemana-mana. Ada orang yang pekerjaannya sangat banyak, tetapi ia dapat menyelesaikannya satu demi satu dengan tenang. Jadi sebenarnya yang membuat kita lelah bukan hanya pekerjaan. Seringkali yang membuat kita lelah adalah pikiran kita sendiri. Kita mengerjakan suatu pekerjaan sambil memikirkan 5 pekerjaan lainnya. Kita sedang menghadapi suatu masalah, tetapi pikiran sudah membayangkan 10 kemungkinan hal yang buruknya. Inilah yang membuat batin kita menjadi berat. Salah satu contoh sederhana. Ketika kita mendapatkan sebuah pesan singkat dari seseorang, entah itu melalui sebuah WhatsApp, atau melalui media sosial lainnya, dengan kata-kata adalah, besok kita perlu bicara. Hanya 4 atau 5 kata yang dari pesan singkat tadi. Tetapi setelah membaca pesan itu, pikiran kita mulai bekerja. Wah, ada masalah apa ya? Apakah saya melakukan sebuah kesalahan? Jangan-jangan saya dimarahi. Jangan-jangan pekerjaan saya bermasalah. Padahal kenyataannya belum tentu demikian, Bapak dan Ibu. Orang tersebut mungkin hanya ingin berdiskusi. Tetapi pikiran kita sudah membuat sebuah cerita sendiri. Inilah yang dalam praktik dhamma perlu kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak penderitaan muncul bukan hanya karena apa yang terjadi, tetapi karena bagaimana pikiran kita menanggapi apa yang sedang terjadi. Pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, kita sering berpikir, nanti saya tenang kalau masalah saya sudah selesai. Nanti saya tenang kalau uang saya sudah cukup.
Nanti saya tenang kalau pekerjaan saya sudah selesai. Nanti saya tenang kalau semua orang memahami saya. Nanti saya tenang kalau keadaan sudah sesuai dengan keinginan saya. Tetapi kalau kita menunggu semua masalah selesai dan baru ingin tenang, mungkin kita akan menunggu yang sangat lama. Karena kehidupan memang tidak pernah benar-benar bebas dari sebuah masalah. Buddha menyampaikan bahwa kehidupan ini adalah diliputi dengan yang namanya dukkha atau sebuah penderitaan. Hari ini selesai satu masalah, besok muncul masalah lain. Hari ini kita sehat, suatu saat tubuh berubah tidak sehat. Hari ini kita mendapatkan sesuatu, suatu saat kita harus kehilangan sesuatu. Hari ini kita dipuji, besok mungkin kita dikritik. Hari ini keadaan menyenangkan, besok mungkin berubah. Itulah sifat kehidupan di dalam diri kita. Sang Buddha mengajarkan kita untuk memahami sebuah kenyataan sebagaimana adanya. Yaitu ada sebuah perubahan, ada sebuah ketidakpastian, ada sesuatu yang kita sukai, ada sesuatu yang tidak kita sukai, ada sesuatu yang dapat kita kendalikan, ada sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Ketenangan muncul ketika kita mulai belajar membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kendalikan. Ada sebuah perumpamaan sederhana yang bisa kita sama-sama cermati. Bayangkan seseorang sedang membawa sebuah tas. Di dalam tas itu ada 5 kg barang. Tas itu sebenarnya sudah cukup berat. Tapi kemudian orang itu memasukkan lagi batu ke dalam tas. Lalu ditambah lagi. Kemudian ia mengeluh, "Kenapa tas saya berat sekali ya?" Padahal sebagian berat dalam tas itu ia sendiri yang menambahkan. Demikian pula dengan batin kita, beban penderitaan ada dalam diri kita sejak kita sudah dilahirkan. Kita hidup pada saat ini, tetapi pikiran kita sibuk hidup di masa lalu dan masa depan. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum terjadi. Yang benar-benar kita miliki adalah sadar saat ini. Dari hal-hal itu, kita perlu sebuah yang namanya latihan ketenangan batin yang sangat sederhana. Yang pertama kita bisa melakukan dengan belajar hadir pada saat ini, apa sedang yang kita lakukan. Sebagai contoh, ketika kita makan, kita sadar sedang makan. Ketika berjalan, sadar sedang berjalan. Ketika berbicara, kita sadar sedang berbicara. Ketika kita mendengarkan, kita sadar sedang mendengarkan. Ketika bekerja, kita sadar sedang bekerja. Ketika bersama keluarga, kita sadar hadir bersama keluarga. Jangan tubuh kita berada di suatu tempat sementara pikiran berada di tempat yang lain. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan sati atau kembali kepada saat ini. Dalam ajaran Buddha, kita mengenal istilah sati. Ibu bapak, saudara-saudari pasti sudah pernah mendengar yang namanya sati, yang sering diterjemahkan sebagai perhatian penuh atau sebuah kesadaran. Sati bukan berarti kita harus selalu duduk bermeditasi. Sati bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kita sedang minum teh, biasanya kita minum sambil melihat handphone.
Kita minum sambil memikirkan pekerjaan. Kita minum sambil membaca sebuah pesan. Akhirnya, teh habis tanpa kita benar-benar menyadari bahwa kita sedang minum teh. Tetapi kita boleh mencoba sesekali. Ketika kita minum teh, kita sadar, pegang cangkirnya, rasakan hangatnya, cium aromanya, minum perlahan, sadari rasa yang muncul. Tidak perlu melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita hanya perlu hadir pada saat itu. Begitu juga ketika berbicara dengan seorang anak. Letakkan sebentar handphone kita. Kita lihat wajah anak kita. Dengarkan ketika anak kita berbicara. Kita tidak perlu langsung memberikan sebuah nasihat. Dengarkan dan rasakan kita hadir ketika anak kita sedang berbicara. Mungkin hanya beberapa menit, tetapi beberapa menit yang penuh perhatian dapat menjadi sangat berarti bagi hubungan dalam sebuah keluarga. Di dalam Dhammapada Syair 35, Buddha bersabda, pikiran itu adalah dapat pergi jauh, dapat bergerak sendiri, tidak berwujud, dan berdiam di dalam batin. Mereka yang dapat mengendalikan pikirannya akan terbebas dari belenggu mara. Dari syair ini sangat menarik bahwasanya pikiran memang sangat luar biasa. Tubuh kita masih berada di sini, tetapi pikiran bisa berada di mana saja. Bisa berada di masa lalu, bisa berada di masa depan, bisa membayangkan sesuatu yang belum terjadi, bisa mengingat sesuatu yang sudah bertahun-tahun berlalu. Karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kalau kita tidak belajar mengenali pikiran, kita akan mudah diperbudak oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Tetapi yang perlu kita sadari dan kita perlu perhatikan bahwasanya di dalam latihan praktik Dharma, kita harus belajar mengambil sebuah jarak. Ketika marah muncul, kita belajar mengatakan dalam hati kita, ini kemarahan sedang muncul. Ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, kadang-kadang kita tidak membutuhkan sebuah solusi yang rumit di dalam sebuah masalah. Kita hanya membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak. Ketika emosi sedang tinggi, kita jangan langsung berbicara. Tarik napas, sadari napas, diam sebentar. Karena suatu kalimat yang diucapkan ketika marah mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki. Satu pesan yang dikirim ketika kita sedang emosi mungkin tidak dapat ditarik kembali. Maka berhenti sejenak adalah sebuah kebijaksanaan. Bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lemah. Justru orang yang mampu berhenti ketika emosinya sedang kuat menunjukkan bahwa ia sedang belajar menguasai dirinya. Maka perlu adanya sebuah pengendalian diri di dalam diri kita sendiri. Buddha mengajarkan di dalam Dhammapada Syair 103 tentang pengendalian diri. Walaupun seseorang dapat menaklukkan 1.000 orang dalam 1.000 kali pertempuran, sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Menaklukkan diri bukan berarti memusuhi diri, menaklukkan diri berarti belajar memahami diri, belajar mengenali kemarahan, mengenali keserakahan, mengenali iri hati, mengenali ketakutan, mengenali kesombongan, dan perlahan-lahan mengembangkan sebuah kebijaksanaan.
Ibu, bapak, saudara, saudari pendengar yang berbahagia, ketenangan di dalam diri kita dapat dimulai dari hal-hal kecil. Jangan berpikir bahwa ketenangan batin harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kita bisa memulainya dari hal yang sangat sederhana. Sebagai contoh, ketika pagi hari sebelum memegang handphone, ambil waktu 1 atau 2 menit untuk duduk dengan hening, dengan tenang. Merasakan napas masuk dan napas keluar. Tidak perlu memaksa napas menjadi panjang. Tidak perlu membuat pikiran menjadi kosong. Cukup mengetahui dan mengamati, saya sedang bernapas. Tarik napas dengan penuh kesadaran, buang napas dengan penuh kesadaran. Kalau pikiran kita ketika duduk dalam waktu 1 atau 2 menit, tiba-tiba pikiran kita pergi kemana-mana, biarkanlah. Ketika sadar bahwa pikiran pergi, kita kembali kepada napas. Sadari pada saat ini. Kita tidak boleh marah atau jangan marah kepada pikiran. Pikiran memang mempunyai sifat yang bergerak. Latihan kita bukan membuat pikiran tidak pernah bergerak. Latihan kita adalah menyadari ketika pikiran bergerak dan kita mampu kembali. Ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, harus kita pahami bersama, kesibukan yang kita miliki adalah bukan musuh diri kita. Kita tidak perlu memusuhi sebuah kesibukan. Kesibukan adalah bagian dari kehidupan. Seorang ibu mengurus keluarga, seorang ayah bekerja, anak-anak harus belajar, guru mempunyai tugas mengajar, pedagang mempunyai tugas untuk berdagang, petani bekerja di sawah, pegawai menjalankan tugas di perkantoran. Setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Di dalam Dharma, tidak meminta kita meninggalkan sebuah tanggung jawab. Justru di dalam Dharma, mengajarkan bagaimana melaksanakan tanggung jawab dengan benar. Bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan kehilangan diri sendiri. Mencari penghasilan, tetapi jangan kehilangan kejujuran. Mengerjakan keberhasilan, tetapi jangan kehilangan kesehatan batin. Mendidik anak, tetapi jangan kehilangan kesabaran. Mengurus keluarga, tetapi jangan lupa memberikan waktu untuk menenangkan diri. Karena kalau batin kita kacau, pekerjaan yang sederhana pun terasa berat. Tetapi ketika batin kita tenang, masalah yang berat pun dapat kita hadapi dengan lebih bijaksana. Salah satu penyebab batin tidak tenang adalah karena kita terlalu banyak menggenggam dan tidak belajar untuk melepas. Kita terlalu banyak menggenggam sebuah pendapat idealis, menggenggam sebuah keinginan, menggenggam sebuah pujian, menggenggam sebuah masa lalu, menggenggam sebuah kekecewaan, menggenggam sebuah perkataan dari orang lain. Sehingga pikiran kita menjadi tidak tenang. Kita harus mampu belajar dan menerima bahwa sesuatu sudah terjadi dan kita harus bisa mengambil sebuah pelajaran. Kemudian kita melanjutkan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih atau metta. Ibu, bapak, saudara-saudari Dharma yang berbahagia, ketenangan batin juga tumbuh melalui metta, yaitu sebuah cinta kasih. Ketika hati penuh dengan kebencian, sulit untuk tenang. Ketika kita terus membandingkan diri dengan orang lain, sulit kita untuk tenang. Ketika kita ingin semua orang mengikuti keinginan kita, sulit untuk tenang. Metta mengajarkan kita untuk mengembangkan niat baik.
baik, kita akan mendapatkan sebuah ketenangan. Pendengar yang berbahagia, ada satu hal penting yang harus kita pahami bersama. Ketenangan bukan keadaan ketika semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kalau ketenangan bergantung pada semua hal sesuai dengan keinginan kita, kita akan sulit tenang. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap jernih ketika keadaan tidak selalu sesuai dengan keinginan. Ada hujan, kita harus mau menerima hujan. Ada panas, kita harus menghadapi panas. Ada pujian, kita tidak mampu dalam pujian. Ada kritikan, kita tidak langsung hancur. Ada keberhasilan, kita harus bersyukur. Ada kegagalan, kita harus bisa belajar. Inilah latihan keseimbangan batin, dan di dalam Dharma kita mengenal dengan UPK atau keseimbangan batin. Bukan berarti tidak peduli, justru karena peduli kita belajar bertindak dengan bijaksana. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, belajarlah tenang di tengah kehidupan yang belum sempurna. Jangan menunggu semua pekerjaan selesai baru beristirahat. Belajarlah menghadirkan ketenangan di tengah pekerjaan. Jangan menunggu semua masalah selesai baru tersenyum. Belajarlah menemukan ruang kedamaian meskipun masih ada masalah. Karena sesungguhnya ketenangan bukan berarti tidak ada gelombang. Semoga kita mampu menjalani kehidupan dengan apa mada, dengan tidak lengah. Sadar ketika bekerja, sadar ketika berbicara, sadar ketika menggunakan teknologi, sadar ketika marah, sadar ketika kita bahagia, sadar ketika menghadapi sebuah masalah, dan terutama sadar terhadap keadaan batin diri kita sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namaste.

0: Agama Buddha.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis muda bernama Dina. Dina selalu merasa harus mengikuti apa yang sedang tren, apa yang banyak dibicarakan orang di dunia maya. Hidupnya terasa tak lengkap jika ia tidak terlibat dalam sebuah momen yang sedang viral. Namun semakin ia mengikuti FOMO, semakin ia merasa kosong. Dan pada suatu malam, ia pulang dengan wajah yang lelah, penuh keraguan.
1: Ibu, ayah, aku capek banget deh. Semua orang di kota punya gadget terbaru, ikutan acara terbesar, dan aku gak bisa ketinggalan. Tapi kok rasanya kosong ya?
0: Kamu itu ikut acara besar lagi, Dina. Itu kan bukan hidup kita, nak. Kenapa sih harus dipaksain terus?
1: Ih, ibu nih gak ngerti. Semua orang tuh ngomongin itu loh, bu. Aku gak mau dianggap ketinggalan. Aku harus ikut, harus tampil seperti mereka.
2: Dina, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tampak cemas seperti itu?
1: Ayah, aku rasa aku gak cukup deh. Semua orang punya sesuatu yang lebih. Mereka terlihat bahagia, sukses. Tapi kok aku rasa hidupku gak penting ya? Aku gak mau rugi, ayah. Aku ingin dikenal, ingin ada di tengah keramaian itu.
2: Nak, hidup bukan tentang siapa yang paling dikenal atau apa yang paling baru. Dunia maya itu penuh dengan ilusi. Kamu hanya melihat apa yang orang ingin kamu lihat. Apa yang tampak indah di luar sana, itu belum tentu membawa kebahagiaan sejati, Din. Ingat, kebahagiaan yang hakiki itu tidak ditemukan dari apa yang kamu ikuti, tetapi bagaimana diri kamu menjalani kehidupanmu sendiri.
0: Ayah Dina sudah mulai resah dengan tingkah Dina yang semakin hari semakin memaksakan keadaan. Dan sudah mulai lelah dengan kekesalan yang selalu disampaikan Dina. Dan Dina pun bertemu dengan Alia.
3: Din, kamu masih mikirin acara semalam itu? Aku baru aja ikutan live streaming, beli barang-barang terbaru. Barang-barangnya lucu-lucu, keren-keren, murah-murah lagi. Teman-teman yang lain juga ikutan. Lah, kenapa kamu gak mau coba?
1: Aku gak tahu, Alia. Aku juga ikut acara itu. Tapi rasanya kayak gak ada artinya. Semua orang cuma pamer. Tapi aku malah merasa semakin jauh dari kebahagiaan.
3: Tapi itu kan yang harus dilakukan, Dina. Kalau gak ikutan, nanti kamu ketinggalan dan gak dikenal banyak orang. Kita harus ikut tren. Kalau enggak, kita gak ada apa-apanya.
0: Suasana semakin memanas. Dina selalu ingin menjadi orang yang paling dikenal. Dan pengen ini itu, mengikuti kehidupan dan tren yang sedang dibicarakan orang banyak. Dan selanjutnya, bertemu dengan Lia dan Bimo.
4: Din, aku paham loh perasaan kamu. Dulu, aku juga pernah loh seperti itu. Ikut FOMO-FOMO-an kayak gitu. Tapi, sekarang aku sadar bahwa FOMO itu akan merugikan diri kita sendiri. Sekarang kamu harus fokus.
5: Betul banget, Dina. Aku juga pernah merasa seperti itu dulu. Aku terus-terus membandingkan diriku dengan orang lain. Ikut ini dan itu. Tapi setelah sadar, aku mulai fokus pada hidupku sendiri dan rasanya lebih tenang. Kita di sini, di desa yang sederhana, bisa menemukan kebahagiaan kita sendiri tanpa harus ikut-ikutan.
1: Tapi kalau aku gak ikut, nanti aku ketinggalan kan? Semua orang akan maju, sementara aku masih aja di sini.
2: Dina, yang penting itu bukan maju dalam pengertian orang lain, Din. Tetapi maju dalam hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Tidak ada yang salah dengan hidup sederhana. Dengan menikmati waktu bersama keluarga, teman-teman, dan alam sekitar. Kebahagiaanmu itu bukan diukur dari berapa banyak tren yang kamu ikuti. Tapi dari seberapa puas dan damai hidupmu.
0: Pikiran Dina sudah mulai redam. Mulai berpikir apa yang disampaikan oleh ayahnya.
5: Dina, kamu gak perlu mengejar sesuatu yang gak pasti. Apa yang kamu punya di sini lebih berharga. Teman-temannya sejati, keluarga, kedamaian di desa ini adalah hal yang tak ternilai harganya.
4: Betul itu, Din. Jangan biarkan media sosial itu atau tren di luar sana membuatmu lupa pada apa yang penting.
1: Aku mulai mengerti sekarang. Aku terlalu fokus pada apa yang orang lain lakukan. Padahal aku punya hidup yang indah di sini. Aku ingin menikmati hidup tanpa harus terjebak dalam tren apapun.
0: Setelah mendengarkan saran dari teman-temannya yang juga pernah terjebak FOMO dengan kehidupan orang-orang yang selalu ingin menjadi orang-orang yang keren dan ikut-ikutan yang sedang viral, akhirnya Dina menyadari secara perlahan-lahan.
2: Itulah yang harus kamu lakukan, Dina. Fokuslah pada dirimu sendiri, pada apa yang kamu butuhkan untuk kebahagiaanmu, bukan pada apa yang orang lain tunjukkan. Hidupmu adalah milikmu, Din, dan itu lebih berarti dari segala tren yang ada di dunia ini.
1: Terima kasih, Ayah, Ibu, Bimo, Lia. Aku akan menjalani hidupku dengan cara yang lebih sederhana, lebih menikmati setiap momen tanpa harus takut ketinggalan.
0: Dina akhirnya tersadar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam dunia maya atau tren sementara. Ia mulai menghargai hidupnya yang sederhana dan belajar untuk menikmati apa yang ada. Dalam kebersamaan dengan keluarga dan teman-temannya, Dina menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sebuah pelajaran bahwa hidup bukan tentang mengikuti keramaian, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri.

0: 4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-13 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita hadirkan untuk Anda pendengar dialog Palembang malam ini dengan obrolan komunitas. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
2: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-14 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda obrolan komunitas edisi malam hari ini, Sabtu 19 September 2026. Pendengar, seperti biasa siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Nantinya kami juga mengundang pendengar untuk memberikan atensi ataupun pertanyaan dengan narasumber yang nanti akan kita ajak ngobrol. Tentunya di kesempatan malam hari ini kita sudah kehadiran adik-adik dari ini ya, Politeknik Negeri Sriwijaya. Politeknik Negeri Sriwijaya, dan juga akan membahas malam hari ini mengenai Verkos 2026 dengan jargon jelajahi teknologi wujudkan inovasi. Nah, langsung saja pendengar, kita akan sapa ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Kita kenalan satu persatu dulu dengan Ketua Pelaksana Verkos 2026 dulu. Oke, kita kenalan dulu. Selamat malam.
3: Selamat malam, Kakak.
1: Oke, boleh kenalkan dirinya ke para pendengar dan juga yang lain.
3: Oke, sebelumnya semuanya salam kenal, saya Muhammad Tabsadul Herman. Saya di sini selaku Ketua Pelaksana Firecos 2026.
1: Oke, panggilannya siapa?
3: Kakak boleh panggil saya Tabsa aja, Kak.
1: Tabsa.
3: Iya, betul.
1: Tabsa merupakan Ketua Pelaksana Firecos 2026 ya. Iya. Tabsa saat ini lagi sibuk apa, Tabsa?
3: Kalau Tabsa kesibukannya ini sedang mengikuti dua organisasi, Kak, yang satu Tabsa sedang menjadi atlet olahraga Politeknik Negeri Sriwijaya, dan Tabsa sedang berada jadi anggota Arkos Politeknik Negeri Sriwijaya.
1: Oke, saat ini kuliah jurusan?
3: Teknik Elektro, Kak.
1: Teknik Elektro jurusan, semester?
3: Semester 5, Tabsa.
1: Semester 5, berarti masih padat ya aktivitasnya ya.
3: Padat banget.
1: Ditambah satu lagi ini, akan kalian segera garap Verkos 2026. Benar, dan Tabsa merupakan Ketua Pelaksana.
3: Iya.
1: Oke, di samping Tabsa, silakan Wakil Ketua Pelaksana Verkos 2026.
4: Halo, Kakak.
1: Halo.
4: Halo, perkenalkan nama saya Zidan. Di Verkos 2026 saya sebagai Wakil Ketua Pelaksana Verkos gitu.
1: Oke. Zidan saat ini lagi sibuk apa, Zidan? Kegiatan sehari-hari?
4: Kegiatan sehari-hari saya selain kuliah yaitu jadi tim riset di komunitas Arkos, komunitas robotik kami.
1: Okay.
4: Yang dimana di situ saya berperan sebagai programmer, Kakak.
1: Programmer.
4: Iya, dan di Verkos juga saya juga lagi sibuk juga bersama Tapsa dan Faki untuk mengurus acara kami gitu.
1: Oke. Okay. Di Polsri jurusan apa kuliah?
4: Di Polsri saya jurusan Teknik Elektro juga seperti Tapsa.
1: Semester?
4: Semester 3.
1: Semester 3. Oke, okay, selanjutnya koordinator acara Verkos 2026, silakan.
5: Iya. Yeah. Halo, Kakak.
1: Halo.
5: Perkenalkan, nama saya M. Fatoh Malafaki. Di sini sebagai koordinator acara. Nah, di sini Faki juga merupakan mahasiswa jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Telekomunikasi. Dan saat ini kesibukannya sama seperti Zidan dan Bang Tapsa, yaitu mengikuti komunitas Automation and Robotic Club of Sriwijaya. Di sini Faki sebagai humas dan juga sebagai koordinator acara pada kegiatan Festival Automation and Robotic Club of Sriwijaya.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan sebentar lagi kalian akan menggarap sebuah event Verkos 2026 ya. Dan ini sebentar lagi kan?
5: Iya, yeah,
1: sebentar lagi. Pada tanggal berapa?
3: Kalau untuk eventnya itu dimulai tanggal 22 September 2026 sampai 24 September 2026, Kak.
1: 22 sampai 24. Yeah. 3 hari ya? 2 hari?
3: 3 hari.
1: Oh, 3 hari. Oke. Okay. Tentunya ini sudah semakin dekat dengan hari H. Kira-kira Tabsa, ini sudah Seberapa matang nih persiapan yang sudah digarap nih?
3: Alhamdulillah kalau untuk persiapan sudah 90% Kak, tinggal menuju hari H dan melaksanakan 100%-nya gitu Kak.
1: Oke. Okay. Sudah 90% tinggal eksekusi. Yang pasti menjaga kekompakan tim ya dan juga solidaritas juga untuk kegiatan yang akan kalian gelar nantinya. Nah, kalau dari jelajahnya teknologi wujudkan inovasi ini apa? Jargon ya?
5: Iya, betul. Ya.
1: Oke. Okay. Jargon dari organisasi kalian saat ini. Ya. Oh ya, ini apa sih organisasinya?
3: Kalau untuk organisasi kami sendiri itu kan Kak tentang ARKOS.
1: ARKOS.
3: Automation Robotic Club of Sriwijaya.
1: Mm-hmm.
3: Yang dimana komunitas kami sendiri itu bergerak di bidang robotika.
1: Mm-hmm.
3: Terkhususnya di Politeknik Negeri Sriwijaya. Itu Kak.
1: Oke. Okay. Nah, kira-kira kita ke koordinator acara ya.
5: Iya, boleh. Oke,
1: kita ke siapa? Faki tadi.
5: Faki ya, Kak.
1: Faki. Hmm. Faki, kira-kira apa nih daya tarik utama dari event ini, Faki?
5: Oh, boleh Kak. Hmm. Oh ya, sebelumnya tadi jelajahi teknologi wujudkan inovasi itu merupakan jargon Vekos 2006, Kak.
1: Hmm.
5: Untuk komunitas kami itu mempunyai jargon lagi.
1: Hmm.
5: Dan untuk kelebihan dari kegiatan kami Vekos 2026 ini, kami di sini mengadakan 3 kegiatan besar, Kak.
1: Hmm.
5: Yang pertama yaitu ada webinar internasional, kemudian ada seminar dan workshop, kemudian ada lomba. Lomba ini meliputi lagi ada 3 cabang lomba, yaitu lomba soccer, lomba robot sumo, dan juga lomba robot line follower. Nah, untuk sekelas webinar internasional itu kami hanya mengadakannya dengan fee yaitu 15.000 Kak. Dan juga untuk seminar workshop ini kami menyediakan semua komponen IoT yang akan dicoba oleh peserta kami itu secara gratis. Dan tapi untuk fee-nya itu kami memberikan fee yaitu 20.000 itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini event pertama kalian atau sudah pernah sebelumnya? Ada pengalaman buat event juga Zidan, Tapsa dan juga Faki?
4: Mungkin dari Zidan dulu ya, Kak.
1: Okay,
4: jadi
1: boleh.
4: Di SMK kemarin Zidan juga pengalaman di selama di OSIS, jadi wakil ketua OSIS. Jadi kami membuat acara ini graduation Kak,
1: itu.
4: Dan kalau di Politeknik sendiri baru ini Kak, baru event pertama.
1: Event pertama.
4: Ya, event pertama saya di Politeknik Kudus Jaya untuk Vercos ini.
1: Oke, okay, yang pasti berbeda Zidan ya,
4: ya
1: dari SMA ke tingkat perkuliahan pasti sedikit mengalami perbedaan yang luar biasa juga. Nah, kalau Zidan sendiri ini sebagai wakil ketua ya,
4: iya,
1: jobdesknya apa Zidan di event ini?
4: Tentunya sebagai wakil kita tuh membantu dan berdiskusi langsung dengan ketua dan rekan-rekan tim inti dari Vercos 2026. Dan juga saya menjadi perwakilan ataupun pengganti ya apabila ketua kami sedang berhalangan hadir di rapat ataupun jadi take over lah kalau ada kendala di rapat itu. Kak.
1: Siap backup ya?
4: Backup.
1: Oke. Okay. Nah kalau dari Tapsa nih, Tapsa kan ketua ya, ketua pelaksana. Kira-kira Tapsa apa nih yang Tapsa alami atau mungkin punya tantangan tersendiri Tapsa sebagai ketua dalam menggarap event ini?
3: Nah sebelumnya event ini nih sudah diselenggarakan dari tahun 2022 Kak. Jadi ini adalah Vercos kelima yang diadakan oleh Politeknik.
1: Oh ini Sri agenda Jaya. Tahunan?
3: Iya agenda tahunan sejak 2022. Nah tugas Tapsa di Vercos 2026 ini ialah meneruskan lagi ide-ide yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak alumni sebelumnya. Dan di tahun ini Tapsa adakan target webinar internasional Kak, gitu. Jadi terobosan baru dari tahun 2026 ini benar-benar sangat tinggi dari tahun sebelumnya gitu Kak.
1: Berarti sangat membedakan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Berarti ini sudah tahun kelima.
3: Iya benar tahun kelima.
1: Oke. Okay. Tapsa kemarin ikut juga di sebelumnya?
3: Kalau tahun kemarin Tapsa masih semester 3 jadi belum ikut Kak.
1: Oh belum ikut. Ya. Masih jadi peserta ya?
3: Betul sekali.
1: Oke. Okay. Nah kira-kira apa lagi Tapsa? Gebrakan di Vercos 2026 ini yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Tapsa?
3: Nah untuk tahun ini juga selain webinar internasional sudah kami adakan. Dan di webinar internasional itu juga kami sudah berhasil mengundang dari peserta dari Mesir, Jerman, Cina, gitu Kak. Dan untuk pemateri dari webinar itu sendiri kami ambil dari alumni dari UDIP Kak langsung gitu.
1: Oke. Nah, tentunya dalam sebuah event ya pasti kita memiliki tantangan tersendiri terus juga banyak hal-hal yang mungkin baru kita temui ya dan juga sulit untuk dipecahkan dan juga membutuhkan kekompakan dari tim kalian. Kira-kira ada ini enggak sih ada kendala yang sudah terlihat enggak dalam proses persiapan gitu? Kayak misalkan ini pasti akan menjadi kendala gitu, ada gak?
3: Tentu saja ada kak, setiap acara ataupun agenda pasti ada masalahnya. Itu dari internal maupun eksternal. Dari internal sendiri seperti perbedaan pendapat, perbedaan logika, itu sudah sering terjadi. Dan itu menjadi tugas ketua bagaimana untuk mencari solusinya. Dan untuk Tapsa sendiri, kalau solusi dari perbedaan pendapat sendiri, Tapsa melakukan musyawarah mufakat kak. Jadi mengambil voting atau suara terbanyak dari anggota-anggota, dan itu adalah salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah gitu kak.
1: Oke, pokoknya harus dipegang oleh ketua pelaksana ya, jadi semuanya harus teratasi dengan baik. Kita ke Faki, kira-kira Faki bagaimana nih dari divisi acara ya? Faki memastikan setiap rangkaian acara tetap sesuai dengan tema besar nih. Faki bagaimana Faki?
5: Jadi cara Faki untuk menentukan supaya acara ini tetap sesuai dengan tema yang kami lakukan, yaitu kami pagi melihat data-data tahun lalu kak. Yang pertama itu, terus kami mengimprovisasi dengan webinar internasional tadi, dan juga itu kami sistemnya ya kak, ada namanya SC. Nah SC ini itu sangat membantu di pagi, yang memberikan arahan dan juga membantu pagi ketika pagi tidak mengetahui jawabannya. Kayak gitu kakak.
1: Oke. Nah, kalau dari pembagian jobdesk anggota gini, pembagian jobdesk anggota, kira-kira saat ini sudah pas semuakah atau mungkin masih ada anggota yang belum mendapatkan tugas gitu?
3: Oh, kalau untuk pembagian besar panitia sendiri udah maksimal banget kak, soalnya pembagiannya itu udah dari awal tahun. Dan untuk sekarang udah bulan 9, itu kami sudah mempertimbangkan tugas-tugas anggota itu bagaimana, dan alhamdulillah udah serasi semua kak gitu.
1: Sudah serasi semua. Nah kalau Tapsa sendiri memastikan komunikasi antar divisi berjalan dengan baik, gimana Tapsa?
3: Tentunya untuk menjamin komunikasinya tidak ada salah paham atau gimana, tak usah adakan rapat setiap bulanan, rapat mingguan, itu pasti adanya kak. Dan itu menjadi salah satu sarana kami untuk komunikasi apakah itu sudah benar jalan-jalan tugas divisi atau salah gitu kak.
1: Oke, berarti memang semuanya sudah dipastikan oleh ketua pelaksana ya.
3: Benar sekali, kak.
1: Biar semuanya berjalan dengan lancar. Nah kira-kira divisi apa Tapsa yang Tapsa rasa harus dibimbing atau diarahkan gitu, divisi apa Tapsa?
3: Kalau tentunya tugas yang paling berat nih, tugas yang paling itu Tapsa rasa di bagian divisi acara yang dipimpin oleh Faki. Karena sebelumnya target kami itu cuman di webinarnya tuh nasional dan seminar nasional serta lomba robot nasional. Ketika pertengahan bulan kami itu rencananya mau nargetin di webinar internasional, dan itu melakukan perombakan drastis juga. Jadi itu menjadi tantangan kami juga. Bisa gak nih kami dari nasional ke internasional? Dan alhamdulillahnya semoga berhasil gitu kak.
1: Oke. Kita ke Faki ya. Faki, ini terkait teknologi dan juga inovasi Faki. Kira-kira Faki ada ide pemanfaatan AI gak? Atau aplikasi semacam teknologi gitu ya, teknologi digital lainnya dalam event ini Faki, memanfaatkan gak?
5: Oke kakak, untuk pemanfaatan AI itu kami sebenarnya itu merupakan judul kami di webinar. Nah kami di webinar internasional itu membahas tentang AI versus human kakak. Nah jadi di situ pemateri akan membagikan informasi terkait AI. Dan kebetulan juga untuk pematerinya itu memang seorang yang ahli di bidang AI, data science dan sebagainya kak. Nah kemudian untuk dalam kegiatan lomba offline itu kami mengadakan itu dalam bidang IoT kak. Nah di IoT itu kami bikin smart object distance and direction detector berbasis radar display. Nah jadi itu ketika ada objek di depan sebuah sensor kakak, nah itu bakal ada kedeteksi. Kemudian ada juga kami menambahkan sebuah laser. Jadi ketika sensor itu bergerak, itu bakal ada laser juga kak muncul. Kayak gitu kalau konsep seminar workshop kami kakak, IoT-nya.
1: Oke, berarti memang berperan penting ya teknologi dalam event kalian ini. Nah, kalian memastikan teknologi ini dapat membuat pengalaman pengunjung menjadi lebih menarik. Ini seperti apa nih, Zidan?
4: Jadi kami memanfaatkan teknologi itu agar lebih menarik itu, yang pertama di awalnya aja, di awalnya event itu rencana kami akan konsep pembukanya itu akan menghadirkan robot yang telah kami bangun sendiri untuk lomba, Kak. Jadi kami menggunakan robot Cry yang di tahun sebelumnya itu mengikuti lomba kontes robot Abu Indonesia sebagai salah satu
3: ikon
4: di ini acara kami nanti, Kak. Jadi begitu. Dari awalnya saja sudah ada konsep robotik gitu. Dan juga selama di event-event kami itu juga membahas tentang teknologi juga, membahas tentang AI di webinar, terus membahas tentang IoT di seminar workshop, serta di lomba-lomba itu juga, Kak, menghadirkan semangat untuk membuat robot bagi para pelajar dan mahasiswa yang ada di Indonesia itu, Kak. Jadi mereka membuat robotnya sendiri lalu melombakannya di event kami begitu.
1: Oke, jadi untuk teknologi ini diterapkan juga nggak untuk proses registrasi, dokumentasi, publikasi dan juga evaluasi acara? Diterapkan juga?
3: Iya, diterapkan.
1: Diterapkan juga. Kalau untuk proses registrasi seperti apa?
3: Kalau untuk proses registrasi itu sebenarnya seperti umum saja, Kak. Tetap mengisi link dan dan tetapi bagi kami registrasinya itu bukan hanya untuk peserta yang bergerak di bidang robotika, tapi peserta juga itu boleh dari masyarakat umum dan kalangan umum. Jadi bukan hanya orang yang bergerak di bidang robotika yang sudah ahli, itu enggak. Jadi orang-orang yang awam, orang-orang yang baru mulai saja menekuni bidang robotika itu sudah boleh, Kak, untuk mengikuti acara kami gitu.
1: Oke, sudah boleh. Tapi Kak Pili boleh spoiler sedikit gak sih? Tadi itu kayaknya menarik nih penjelasan dari Zidan ya tentang rangkaian acara dari awal gitu. Boleh Faki dijelasin gak dari awal nantinya akan seperti apa, Faki, sampai di hari ketiga ya?
3: Iya, benar.
1: Oke, di hari pertama ada apa? Ada pertunjukan apa? Hari kedua, hari ketiga? Di apa namanya, disambut sama closing ya, seperti apa juga, Faki, silakan.
5: Baik, Kak, untuk di hari pertama itu kami akan mengadakan pembukaan pada di pagi harinya. Okay. Nah, di situ kami akan melakukan opening dengan menggunakan dua robot, Kak. Pertama itu robot Crispy atau robot bola itu nama, Kak. Dan juga ada robot Cry atau Abu Indonesia, Kak. Nah, nanti itu openingnya itu kami bakal menggunakan robot Cry membawa sebuah kotak itu, Kakak. Nah, kotak itu bakal diisi oleh robot bolanya robot Crispy. Nah, robot bola itu akan menendang bola yang ada dalam kotak itu. Dan sebelum menendang itu akan diambil bolanya oleh tamu VIP yang kami undang itu. Dan menendangnya itu ke gong, Kak. Jadi kami bukan gong itu bukan pakai palu, tapi memakai robot.
1: Wih, semuanya teknologi ya?
4: Iya.
3: Kami manfaatkan banget, Kak. Jadi pembukaan aja kami pakai dua robot yang sudah kami bangun gitu.
1: Oke. Wih, keren ya. Terus hari kedua seperti apa?
5: Terus masih hari pertama
1: nih. Hari pertama. Oke, lanjut.
5: Pas siang tuh kami mengadakan webinar tadi. Webinar internasional. Nah, itu kami melakukannya dalam bentuk video Zoom. Jadi itu melakukannya secara online. Nah, baru lanjut ke hari kedua, itu kami mengadakan seminar workshop. Nah, kami membagi, itu ada dua sesi, Kak. Sesi pagi sama sesi siang. Nah, sesi pagi ini kami mengundang dosen dari Politeknik Negeri Sriwijaya, yang tentunya juga udah ahli di bidang IoT. Kemudian juga kami di sesi siang, itu kami mengundang dosen dari Universitas Sriwijaya. Nah, di situ kami bakal membahas IoT tadi, Kak.
1: Okay.
5: Kemudian lanjut ke hari ketiga, itu kami bakal melakukan perlombaan. Yaitulah yang lomba robot sumo, lomba robot land flower, dan juga lomba robot soccer. Dan untuk lomba robot sumo itu ada kategori dua, Kak. Yang pertama itu pelajar, dan juga lomba robot sumo umum. Nah, untuk lomba robot line flower itu kami juga membaginya menjadi dua, Kak. Yaitu lomba robot line flower pelajar dan juga umum. Dan untuk lomba robot soccer itu kami hanya mengadakannya untuk umum. Nah, setelah melakukan perlombaan itu kami bakal melakukan penutupan, baru, Kak. Nah, penutupan ini kami akan melibatkan kembali robot, ialah robot Cry, yaitu robot Abu Indonesia, dan juga robot Crispy sebagai pendamping. Kayak itu, Kak. Tapi untuk konsep penutupannya masih rahasia.
1: Masih rahasia. Surprise. Pastinya. Oke. Nah, ini kalian ini kan luar biasa nih persiapannya, persiapan dan juga ini juga melibatkan banyak teknologi juga di dalamnya nanti. Kira-kira apa nih Tapsa, tantangan tersendiri Tapsa?
3: Tentunya
1: dalam seluruh program ini.
3: kalau melibatkan teknologi ya kak, berarti harus ada idenya dulu kak. Idenya itu harus benar-benar mateng, benar-benar harus di prepare lah. Dan itu menjadi tantangan berat banget bagi kami. Soalnya sebelum membuat robot satu aja itu butuh berapa bulan untuk menyelesaikan

0: Kira-kira ini mayoritas yang mana nih yang paling berminat, atau dari kalangan SMA atau mungkin dari mahasiswa juga?
1: Kalau untuk pendataan panitia boleh langsung ke
2: Untuk kebanyakan peminat itu justru pelajar, Kak.
0: Oh, pelajar.
2: Kebanyakan anak SMA dan bahkan ada anak SD mengikuti lomba pelajar gitu. Jadi dia bakal bersaing dengan anak-anak SMA, SMK kayak gitu, Kak. Jadi kebanyakan itu dalam pelajar. Akan tetapi kalau di webinar dan juga seminar workshop itu kebanyakan di umum atau mahasiswa gitu, Kak.
0: Okay. Nah, kalau ini kan kalau dalam sebuah event ini pasti kita akan tetap menuruti prosedur dari kampus ya, atau mungkin dari pembina juga, pembina dari organisasi kalian saat ini. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian diberi kebebasan gitu ya, diberi kebebasan, boleh ini kreativitas berpikir kalian boleh dimainkan. Kalau kalian diberi kebebasan untuk membuat satu program di Faircos 2026 ini, kira-kira apa nih yang mau kalian buat nih? Apa nih? Dari Zidan dulu coba.
3: Ya, kalau diberi kebebasan ya, Kak, ya, maksudnya di sini kebebasan dalam secara dukungan, dukungan finansial, dukungan support banget dari politekniknya. Mungkin kami rencananya untuk di next untuk dia rencananya itu pengen mengadakan lomba berskala internasional, Kak.
0: Oke.
3: Jadi kan untuk robot line follower, robot sumo dan soccer itu kan sudah diselenggarakan di mana saja secara internasional, Kak. Jadi pengennya mungkin bagi saya ini untuk selanjutnya itu Faircos sendiri itu untuk lomba robotnya itu secara diadakan secara internasional juga, Kakak, seperti halnya webinar begitu.
0: Oke, okay. Tapi sejauh ini sudah pernah ada yang ikut di internasional?
3: Untuk sejauh ini belum ada, Kakak.
0: Oh, belum ada. Semoga ya.
3: Semoga ada.
0: Amin, amin, amin. Itu tadi kalau dari Zidan. Kalau dari Tapsa gimana, Tapsa?
1: Kalau dari Tapsa ini kan kami mengadakan lomba 3 robot termasuk robot kecil ya, Kak. Nah, rencana Tapsa kalau diberi kebebasan berpikir, kebebasan untuk membuat acara, Tapsa pinginnya membuat seperti Zidan juga robot internasional tapi dengan robot besar seperti robot Cry, robot Abu. Nah, jadi tak usah kepengen menjadi ketua pelaksana ataupun jadi anggota panitia aja udah syukur banget.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu salah satu mimpi tak usah juga, Kak, gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari Faki apa, Faki?
2: Aduh, ini udah keambil dua suara.
0: Tinggal tambahin aja.
2: Iya. Tadi kan itu kan Zidan itu ingin membuat internasional, itu sebenarnya sama.
0: Sama.
2: Dan juga Bang Tapsa itu juga internasional, itu sama.
1: Kemudian,
2: nah jadi mungkin dari Faki itu mungkin ingin Faircos ini lebih dipublikasi sampai dapat dikenal baik itu secara provinsi dan juga nasional, kemudian internasional. Dan juga Faki pengennya bukan hanya dipublikasi oleh kami, tapi kami juga dapat diundang di berbagai televisi mungkin dan sebagainya, kayak itu, Kak.
0: Okay. Nah, tentunya dalam sebuah program juga tantangan tersendiri untuk para panitia ya, para panitia yang juga ikut dalam program tersebut, memastikan pengunjung itu biar tidak hanya datang, jadi mereka juga bisa aktif berpartisipasi. Nah, kalian memastikannya seperti apa kalau dari Faki?
2: Baik, Kak. Jadi untuk pengunjung itu tidak hanya aktif di datang, tetapi dapat ikut berpartisipasi. Nah, untuk pembukaan itu kami akan mengadakan sebuah booth, Kakak, di mana di situ kami akan menampilkan sebuah robot kami, yang di mana itu bakal bisa digunakan oleh pendatang. Jadi pendatang itu bukan hanya bisa datang dan menonton kami, tapi juga dapat mencobai robot kami, baik itu robot kecil maupun robot besar yang memungkinkan. Dan juga kami
3: Door prize.
2: Kami juga ada sistem door prize, Kak.
0: Oke.
2: Nah, itu nanti kami bakal mengadakannya di hari kedua dan hari ketiga pas penutupan gitu, Kak.
0: Oke. Okay. Tentunya kan kalian kan punya strategi ya, untuk para peserta itu biar mereka nggak bosen, biar mereka juga tetap notice acara kalian. Pastinya ada sesuatu hal atau gebrakan dari kalian juga untuk mereka tetap aktif berpartisipasi dalam program yang kalian jalankan. Oke. Okay, tadi ada booth ya, booth apa tadi?
2: Booth teknologi, Kak.
0: Booth teknologi. Oke. Okay. Jadi itu kenapa? Kenapa nih? Ini akhirnya booth teknologi itu bisa dipastikan dapat membuat peserta jadi dapat istilahnya ya? Dapat
1: menarik perhatian
0: mereka gitu. Gimana nih, Faki?
2: Itu kami sebelumnya tuh kan ada juga kayak gitu kak ya.

0: di salah satu Almawa itu mengadakan expo, mm-hmm. yang dimana kita itu kami ada stand, mm-hmm. dan itu kami juga mensosialisasikan robot kami, mm-hmm. dan itu dapat dicobain oleh peserta atau pengunjung. Okay. Nah itu sangat rame untuk pengunjung datang ke booth kami. Mm-hmm. Ya. Nah mungkin untuk pengunjung itu teknologi kayak robotik, mm. dan sebagainya itu merupakan hal yang jarang mereka lakukan atau dicobai. Okay. Nah, ketika mereka melihat dan juga ngerasa, oh ini seru nih kayak games. Jadi mereka tuh jadinya tertarik gitu. Jadi kami kan bukan kayak sesuatu yang sudah pasti dan sebagainya. Kami tuh robotik di sini nih akan berkembang selalu mengikuti perkembangan zaman.
1: Gitu. Oke, baik. Soalnya kan hal-hal baru kan pasti akan lebih menarik ya.
0: Betul.
1: Apalagi untuk orang-orang yang mungkin jarang menemukan hal tersebut. Oke, jadi itu merupakan salah satu strategi kalian juga untuk pengunjung, biar mereka juga tetap nyaman, tetap akan mengikuti acara dari awal sampai akhir gitu ya. Oke, baik. Nah, kita ke ini, kita ke antisipasi atau evaluasi nih dari kalian bertiga. Kira-kira, Tapsa, ini yang kemungkinan terjadi, tapi mudah-mudahan tidak ya. Yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan Faircos 2026 ini, risiko apa Tapsa yang menurut Tapsa terbesar yang kemungkinan akan terjadi?
2: Nah, Tapsa tuh mikir untuk tantangan kami itu tentunya di bagian peserta, kan? Hmm. Kalau kita bicara robot, robot itu bukan hanya cuman elektrikal, bukan hanya cuman mekanik, dan juga tentang program. Tapi itu adalah kombinasi dari ketiganya, Kak. Tentang bagian elektrikal dicampur dengan mekanikal, dicampur lagi tentang program. Jadi tiga-tiganya itu berperan untuk pembuatan robot. Nah, itu salah satu tantangan besar dalam membuat robot ya. Nah, dan juga tak usah mikir nih, kalau misalnya banyak banget untuk membuat satu robot aja, apakah ada nih yang berminat untuk mendaftarkan lomba? Dan ternyata alhamdulillahnya sampai sekarang udah 58 tim Kak yang daftar robot.
1: Wow, banyak dong.
2: Iya, benar sekali. Dan itu salah satu tantangan besar Tapsa. Di bagian robotikal juga bukan hanya mengajarkan kita tentang sistem, bukan hanya tentang robot itu gerak aja, tapi juga mengajarkan kita tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah, problem solving, tentang ketika ada kecacatan sistem atau gimana. Itu kalau kita menyelesaikan kecacatan sistem itu jadi kesenangan tersendiri Kak bagi kita. Oh, robot ini berhasil nih bergerak sesuai keinginan kita. Itu seneng banget bagi kita Kak. Jadi itu yang tahu saya pengen sampaikan kepada pemirsa semua, bagaimana serunya membuat robot nih gitu Kak.
1: Ini berarti termasuk ini misalkan kendala teknis gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Kendala teknis yang mungkin akan terjadi di apa event kalian ini.
2: Gimana? Seperti robot ketika kita memprogramnya nih, yang diprogram kita tuh harusnya lurus, tiba-tiba berbelok atau tiba-tiba muter. Nah, itu pening banget otomatis bagi program kita kan. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan lurus sesuai arahan kita, udah seneng banget gitu Kak.
1: Tapi pernah terjadi Tapsa?
2: Pernah sekali Kak.
1: Pernah, jadi apa nih sikap Tapsa kalau misalkan hal tersebut terjadi?
2: Nah, sikap Tapsa salah satunya memanfaatkan teknologi kan. Jadi ada namanya project namanya AI. Jadi kita bertanya ke AI itu apa apa solusi yang tepat untuk menghadapi masalah ini. Dan kita pengguna teknologi juga udah umum tentang AI tersebut gitu Kak.
1: Nah tadi kan peserta sudah alhamdulillah sudah banyak ya. Tapi ini masih ini enggak sih, masih di bawah target kalian enggak?
2: Sebenarnya itu udah di atas target.
1: Oh, di atas target. Nah, kalau misalkan berandai-andai nih untuk evaluasi kalian ke depan ya. Kalau misalkan kalian membuat sebuah event lagi, terus juga pesertanya belum mencapai target kalian, kira-kira apa nih yang bakal kalian lakukan?
2: Kalau tahu saya otomatis yang pertama tentang publikasinya Kak. Itu publikasinya harus di lebih diutamakan lagi, baik itu promosi seperti ini di radio atau televisi, promosi tentang berbagai platform dari Facebook, Instagram, serta YouTube, dan itu akan tetap ditingkatkan lagi sampai pendaftarnya mencapai target kami Kak.
1: Kita ke WA dulu ya. Sepertinya ada yang mau bertanya dengan kita di 0821-792-79090 dari Mas Theo di Magelang. Halo obrolan komunitas, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, dalam konteks riset, bagaimana cara kita memastikan bahwa penjelajahan teknologi baru seperti AI dan juga yang lain-lain ya, tidak hanya berhenti di jurnal ilmiah, tetapi juga berhasil mewujudkan dan juga menjadi inovasi praktis. Ini seperti apa? Siapa yang mau jawab? Boleh? Zidane mungkin? Atau Tafsa lagi? Atau Zidane?
3: Oke, mungkin untuk penggunaan AI ya, selain di jurnal ilmiah, tentunya di komunitas kami itu tentunya sering banget ya menggunakan AI ya. Dan selain untuk penggunaannya itu di jurnal, di komunitas kami itu penggunaannya itu tentunya di bidang riset robotik. Dan banyak hal-hal baru yang kami ketahui setelah menggunakan AI gitu kak. Jadi di AI itu sendiri kita bisa bertanya tentang apa problem kita masalahkan di apa di program gitu kak. Terus juga wiring atau cara menggunakan aplikasi untuk mendukung kami membuat robot itu semuanya bisa kita tanyakan di AI gitu kak.
2: Izin nambahkan juga
1: boleh,
2: nih,
1: boleh,
2: kak. Kalau tentang kita bicara AI, AI itu kan salah satu teknologi nih. Kalau kita memanfaatkannya dengan baik itu akan jadi nilai positif. Tetapi kalau kita memanfaatkannya dengan negatif nih, dengan cara yang salah, itu bakal berdampak negatif bagi kita. Jadi AI itu sebenarnya ada plus dan minus untuk pemanfaatannya gitu kak. Jadi kalau di bidang robotika nih, dan robotika kita harus memanfaatkan AI itu sendiri. Tetapi masalah dan solusi yang dikasih AI itu tidak 100% sama tentang bagaimana di kehidupan nyata. Jadi pintar-pintar kita juga harus ngakalin masalah tersebut kak gitu.
1: Oke, okay. Jadi untuk referensi saja ya, tapi sekali, semuanya kak. Masih balik-balik ke otak kita juga
2: iya.
1: Karena kita yang tahu relate-nya seperti apa, di lapangan seperti apa. Oke. Okay. Nah, dari ini, dari kita masih di evaluasi dan juga antisipasi. Kira-kira ada indikator nggak? Indikator yang mungkin bisa digunakan untuk mengetahui apakah program kalian di Faircos 2026 ini akan berhasil? Ada nggak kira-kira? Atau mungkin ada indikasinya gitu? Dari Faki mungkin?
0: Baik, kak. Ketika... Faki, menurut Faki, yang indikator Faircos ini berhasil, yang pertama itu target peserta, kak. Yang pertama target peserta, itu kan kami udah melewati batas target peserta kami, atau melampaui dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian Faki sangat berharap pada pembukaan dan penutupan. Nah, di situ kan kami menggunakan sebuah robot, ya yang tadi robot Crispy dan juga robot Cry. Nah, itu kan sangat berpotensi untuk gagal. Tapi kami akan mencoba dan selalu latihan agar robot tersebut berhasil dan dapat menyukseskan pembukaan dan penutupan. Dikarenakan juga di pembukaan itu kami kan akan mengundang sebuah ormawa lain, UKM lain, dan juga atasan dari Politeknik Negeri Sriwijaya seperti wakil direktur dan sebagainya, kak. Jadi pembukaan dan penutupan itu sangat berarti di kami, kak. Kayak gitu.
1: Oke, okay. Tafsa mungkin mau nambahin?
2: Iya kak, nah bagi Tafsa untuk indikator berhasil dalam suatu robot gitu ya kak. Seperti yang Tafsa bilang tadi, robot itu terdiri sebagai tiga: electrical, program, dan mekanikal. Ketika salah satunya itu ada error nih, contoh di program tadi tidak lurus, atau di bagian mekanikal ada bengkok di bagian kakinya, nah itu menjadi salah satu indikator yang harus dievaluasi. Nah kalau kita bicara tentang ide itu sebenarnya variasi kak. Jadi untuk sistemnya itu kita harus indikator berhasilnya itu harus tiga-tiganya itu harus dipastikan berjalan menjadi satu sistem gitu kak.
1: Oke, untuk melengkapi mungkin dari Zidane?
3: Ya mungkin untuk tambahan saja ya. Jadi indikator keberhasilan dari acara kami itu selainnya dibicarakan dengan Fatur tadi tentang target peserta kak. Jadi target, kalau sudah target pesertanya sudah melampaui maka indikator keberhasilannya itu otomatis sudah bisa dinyatakan jadi kayak 80% gitu kak, sampai kita melaksanakan acara itu. Dan juga mungkin dari persiapannya kak, dari persiapannya apakah persiapan itu sudah benar-benar matang atau enggak kak. Jadi untuk saat ini alhamdulillah persiapan kami sudah benar-benar hampir selesai, jadi sekitar 90% aja kak. Sudah 90% dan untuk besoknya mungkin kita jadi 100% kan ya?
2: Iya, benar sekali.
1: Amin. Oke, nah kita ke support system. Jadi kira-kira siapa saja nih yang mensupport kalian dalam event ini? Boleh disebut satu persatu. Dari Tafsa mungkin.
2: Oke, mau nanya nih kak, support system dalam internal atau eksternal?
1: Seluruh, pokoknya seluruh. Kalian spill aja.
2: Oke, kalau dari Tapsa sendiri tentunya dari keluarga juga mensupport tentang kegiatan yang berteknologi nih, yang berdampak positif bagi masyarakat. Tapi untuk di eksternal, tentunya kami disupport oleh lembaga kami sendiri, Politeknik Negeri Sriwijaya, disupport tentang finansial, baik itu dukungan secara keuangan, fisik ataupun tentang ide. Jadi sebenarnya kami itu dibantu keseluruhan gitu kak.
1: Oke, dari Faki?
0: Oke, kalau dari Faki sebenarnya kurang lebih sama dengan Bang Tapsa. Yang pertama itu dari internal ya, dari keluarga Faki, teman Faki, dan juga sahabat-sahabat Faki dan sebagainya. Kemudian untuk dalam eksternal itu kami disupport dari Politeknik Negeri Sriwijaya dan juga teman-teman kelas Faki, dan juga di situ ada sponsorship namanya kak. Nah kemudian ada juga namanya media partner. Nah media partner kami itu lumayan banyak kak. Itu ada sekitar 30-an media partner, baik itu dalam Poltek maupun di luar Politeknik Negeri Sriwijaya kak.
1: Oke, salah satunya RRI ya.
3: Benar kak.
1: Oke, kalau dari Zidan?
3: Ya kurang lebih sama ya kayak mereka berdua, dari internal ya tentunya keluarga, ayah, ibu, terus juga mungkin dari teman-teman Zidan juga, yang Zidan tuh juga karena kesibukan di Verkos ini kadang juga izin sebentar kan untuk sibukin dulu, fokus dulu ke Verkos baru ngerjain tugas bareng mereka gitu kakak. Oke, terima kasih juga teman-teman dan keluarga Zidan, terima kasih.
1: Zidan ini banyak menemukan pertanyaan baru untuk Kak Pili ya. Setiap dia jawab pasti aja ada pertanyaan lagi. Nah ini kan kalian sebagai mahasiswa aktif ya, aktif dan juga di akademik juga masih aktif juga kan. Nah kalian membagi waktu dari akademik ke organisasi yang kalian saat ini ikuti, kira-kira biar bisa balance seperti apa nih kalau dari Tapsa?
2: Kalau dari Tapsa sendiri udah terbiasa semenjak SMA kak. Jadi SMA Tapsa tuh mengikuti 6 organisasi malahan, bukan cuma 2 lagi.
1: Repot.
2: Jadi,
1: ya.
2: Baik itu tingkat sekolah menjadi ketua OSIS, ataupun OSIS tingkat provinsi serta kota Palembang itu sudah Tapsa harungin semua. Nah untuk sekarang nih di dunia kuliah, otomatis Tapsa harus tentukan prioritas dulu kak. Prioritas Tapsa yang utama tetap kuliah dan belajar gitu kak. Jadi kita juga kalau misal mau membagi jadwal itu harus tentukan prioritas terlebih dahulu. Jadi Tapsa tuh membagi semisal kuliah dulu, robotik, baru atlet olahraga gitu kak.
1: Oke, tapi pernah mengalami trouble gitu? Misalkan tumburan jadwalnya, terus gimana?
2: Kalau Tapsa sendiri, misal kita harus menentukan dulu, misal Tapsa jadi ketua pelaksana di Arkos nih, sedangkan kita harus latihan rutin di atlet olahraga, itu lebih penting Tapsa menjadi ketua pelaksana dulu kak. Jadi kita tunda dulu yang satu, kita selesaikan dulu yang satu, jangan kita ambil dua-duanya nggak kelar semuanya. Gitu,
1: oke, okay. Berarti tergantung dari amanah mana yang ibaratnya yang berat ya, yang
2: sekali,
1: diemban kak. Yang mana? Kalau ketua pelaksana kan memang harus bertanggung jawab atas segala acara. Keseluruhan acara. Oke, okay. Tadi Tapsa semester berapa?
2: Tapsa semester 5 kak.
1: Semester 5. Yeah. Oke, okay, kalau Faki gimana? Novaki, membagi waktu antara akademik sama organisasi yang diikuti.
0: Oke kakak, jadi di Politeknik Negeri Sriwijaya itu kami ada namanya kelas pagi, kelas siang, dan kelas malam kakak. Okay. Nah kebetulan Faki itu kelas pagi.
1: Oh, kelas pagi.
0: Jadi ketika kelas pagi selesai itu kami Faki langsung ke sekretariat Arkos. Nah di situ Faki membagi waktu kak Faki, di mana di pagi hari Faki itu fokus di perkuliahan. Apabila ada tugas Faki selesaikan di pagi hari, dan juga ketika selesai itu Faki barulah melakukan kegiatan di komunitas Faki. Kemudian ya seperti Abang Tapsa tadi, apabila ada sebuah tantangan yang lain atau tabrakan, ya di mana itu Faki harus memilih tanggung jawab yang paling berat dan juga Faki dibutuhkan di sana. Apabila bisa diwakilkan oleh teman-teman Faki atau wakil Faki, itu Faki akan memberikan kepada wakil Faki dan teman-teman Faki kayak gitu kak.
1: Oke, kalian kelas pagi semua?
2: Kalau Tapsa kelas malam kak.
1: Oh kelas malam. Yeah. Oh berarti ada pagi,
2: siang.
1: Malam. Yeah. Kalau Zidan kelas apa?
3: Zidan sama kayak Faki, kelas pagi.
1: Oh, kelas pagi. Yeah. Nah, gimana Zidan membagi waktu antara akademik sama organisasi?
3: Ya, tentunya sama kayak Faki juga yang kelas pagi ya. Jadi kalau di pagi itu Zidan benar-benar fokus untuk mengikuti pembelajaran sampai MK-nya selesai gitu kakak. Jadi setelah MK-nya selesai dan tidak ada PR lagi, maka Zidan akan langsung ke sekret untuk membantu dalam persiapan acara kami gitu kakak.
1: Oke, okay. Kita ke Verkos 2026 lagi ya. Oke, okay. Apa nih? kontribusi yang ingin kalian berikan agar Faircos 2026 ini benar-benar menjadi event yang inovatif dan juga akan menjadi momen yang akan kalian kenang dan juga berdampak nih, berdampak positif ya pasti ya dari Tapsa.
2: Oke, kalau Tapsa sendiri sebelum kita keluar untuk mendapatkan harapan orang lain, Tapsa harus menyelesaikan divisi-divisi yang sudah ada dalam panitia, Kak. Okay. Jadi Tapsa dulu harus memastikan setiap divisi itu menjalankan job desk-nya masing-masing. Seperti sponsorship nih, mencari sponsor sebanyak-banyaknya sebagai modal awal acara, dan divisi acara sudah menyiapkan acara dari awal sampai akhir itu udah benar-benar mateng. Divisi humas tentang hubungan masyarakat itu sudah harus benar-benar, dan divisi lainnya tuh harus benar-benar udah selesai semua, Kak. Jadi itu salah satu preparation bagi Tapsa sendiri sebagai ketua pelaksana. Dan tentunya ya seperti yang Tapsa bilang tadi, untuk acara ini adalah acara yang lumayan besar karena mengundang peserta internasional dan nasional juga. Ya perlu persiapan banyak, Kak, gitu.
1: Oke, tapi yakin ya acara ini akan sukses ya.
2: Yakin.
1: Amin, amin. Okay. Amin. Oke, kita ke Faki. Faki, kira-kira setelah acara ini selesai, Faki kan lumayan ini ya job desk-nya ya, acara ya. Jadi acara memang jantungnya sebuah event ya. Oke. Nah, Faki ingin dikenang sebagai apa nih dalam acara tersebut? Pengen dikenang sebagai dampak positif yang seperti apa dalam misalkan acara ini sudah selesai, Faki?
0: Baik, Kak. Nah, jadi untuk setelah menyelesaikan acara ini, Faki ingin acara ini dapat memberikan dampak positif yang dapat digunakan lagi oleh peserta, seperti AI. Nah, itu kan kami membahas tentang AI. Itu Faki harap untuk peserta yang melihat itu dan mendengarkan pemateri itu dapat menerapkan AI dengan baik dan juga dapat menciptakan inovasi-inovasi yang baru, Kakak. Nah, kemudian di bidang IoT itu kan kami membahas IoT di pada seminar dan workshop. Nah, itu Faki juga ingin supaya peserta dapat dapat mengembangkan lagi IoT yang telah kami bikin, dan itu kan memang IoT itu kan masih versi sederhana tuh, Kak. Itu masih bisa banget untuk dikembangkan untuk lebih jauh lagi. Nah, kayak itu, Kakak.
1: Oke. Nah, kalau Zidan kalau misalkan acara ini sudah selesai dan alhamdulillah tergolong sukses ya, Zidan pengen dikenang sebagai sosok seperti apa nih di dalam acara ini, pengen berdampak seperti apa, Zidan?
3: Tentunya Zidan pengen dikenal sebagai seorang yang berdampak, yang juga bukan hanya membantu, tapi membantu ketua saya berdiskusi, tapi juga ikut turut mengambil bagian dalam mempersiapkan, terus juga ikut dalam monitoring bagi para panitia-panitia, dan juga Zidan ingin dikenal sebagai wakil ketua pelaksana Faircos yang menjadi Faircos terbaik yang pernah diselenggarakan dari 5 tahun ke belakang gitu, Kak.
1: Oke. Dan ini juga nantinya akan menjadi barometer juga ya, atau tolak ukur dari regenerasi kalian nanti yang mungkin akan melaksanakan event yang sama juga di tahun-tahun mendatang. Pokoknya ini sebagai pembuktian dari kalian juga untuk menjadi yang best of the best pokoknya dalam event ini, Faircos 2026 ini. Silakan bekerja sama sesuai dengan skill kalian masing-masing yang kalian miliki tentunya ya. Oke, nah kita ke harapan. Harapan kita sudah di menit ke-56 lepas dari pukul 20 Indonesia Barat. Masih ada durasi sekitar 4 menit lagi. Kak Pili boleh tanya kalian satu persatu harapan kalian, harapan terbesar dari lubuk hati yang paling dalam untuk event Faircos 2026 ini, pengennya seperti apa? Silakan dari Tapsa dulu.
2: Oke, kalau Tapsa sendiri sebagai selaku ketua pelaksana di Faircos 2026 ini, Tapsa harapkan banget nih ini menjadi wadah bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal lebih jauh tentang robotika. Jadi robotika itu bukan hanya sekedar robot yang berjalan, robot yang ini, tapi robot yang kita program sesuai keinginan kita juga bisa. Dan Tapsa harapkan juga untuk regenerasi selanjutnya, bukan hanya lomba nasional, tapi lomba internasional seperti harapan kami bertiga tadi. Jadi ketua pelaksana itu sebenarnya susah-susah gampang, dan Tapsa harapkan untuk tahun-tahun kedepannya itu ketua pelaksana lebih dari Tapsa lagi, lebih baik dalam mempersiapkan, lebih baik dalam monitoring dan sebagainya gitu, Kak.
1: Oke, minimal sama ya, jangan di bawahnya gitu. Okay. Kalau tidak bisa meningkat, minimal sama gitu ya. Oke, kalau Faki gimana, Faki?
0: Oke, Kak. Jadi harapan Faki di kegiatan ini, yang pertama, Faki ingin Semoga kegiatan ini dapat membawa kami untuk meraih penghargaan ya kak.
1: Amin.
0: Yaitu program kerja yang paling sukses di Politeknik Negeri Sriwijaya kakak. Mm-hmm. Soalnya 2 tahun sebelumnya itu kami telah mendapatkan program kerja tersukses kakak. Mm-hmm. Nah, jadi Faki ingin mendapatkan kembali program kerja tersukses itu kakak.
1: Amin.
0: Kemudian Faki berharap semoga kegiatan nanti itu dapat berjalan dengan baik, robotnya dapat digunakan dengan baik, pembukaan, penutupan, dan lomba seminar workshop itu dapat terjadi tanpa terkendala kakak.
1: Okay. Itu sesuai dengan ekspektasi dan target ya. Dan juga Faki ingin mengulang kesuksesan yang sama berarti. Amin. Betul, ya. Mudah-mudahan lewat Verkos ini bisa sukses kembali seperti 2 tahun ke belakang ya. Oke. Zidan, gimana Zidan?
3: Ya tentunya ya Zidan seperti teman-teman sebelumnya juga ingin berharap semoga acara yang kita bangun dan kita persiapkan ini matang-matang ini selama berapa 5 bulan atau 7 bulan ya. 7 bulan lebih itu semoga berjalan dengan lancar dan juga dan untuk pesertanya juga semoga bersenang-senang juga di kompetisi kami, semoga happy dan juga semoga mendapatkan kesan yang baik lah untuk mengikuti acara Verkos 2026 gitu kakak.
1: Amin. Mudah-mudahan usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi kalau misalkan sudah dipersiapkan dengan baik, sematang mungkin, ya nggak ada alasan aturan. Kalau misalkan mau gagal tuh nggak ada alasan ya. Apalagi kita sudah mempersiapkan dengan betul-betul matang dan juga dengan betul-betul sangat yakin dengan divisi yang diemban masing-masing. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk kalian bertiga. Ini Kak Pili setiap dialog sama mahasiswa ya, pasti Kak Pili tanyakan nih ke kalian bertiga. Kira-kira pasti kalian mempunyai jawaban berbeda-beda ya. Kira-kira manfaat mengikuti organisasi di kampus ataupun di luar itu apa nih kalau dari Tapsa?
2: Kalau dari Tapsa sendiri yang sudah mengikuti 6 organisasi SMA serta mengikuti kegiatan robotik ini banyak banget manfaatnya. Tapi satu hal yang penting dipelajari dalam organisasi yang tidak dipelajari dimanapun tentang soft skill. Bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita tentang mengenal teman-teman lain satu sama lain itu dipelajari dalam organisasi semua. Bagaimana kita bekerja dalam tim, bagaimana kita menjadi anggota, ketua pelaksana, ketua divisi itu kita pelajari semua di organisasi dan tidak ada selain organisasi gitu kak.
1: Oke. Kalau untuk Faki, apa nih Faki? Benefit atau keuntungan dari bergabung dengan organisasi Faki?
0: Baik kakak, jadi untuk benefit bagi Faki dalam organisasi ini, yang pertama yaitu relasi kakak. Di situ kita bisa mengenal dosen, kemudian juga teman-teman alma lain, kan itu ada delegasi namanya kakak. Nah, jadi kami tuh bisa delegasi ke alma lain, gitu. Kami datang ke tempatnya dan melihat situasi di sana. Nah, dan juga ini komunitas Alkos ini sangat berdampak bagi Faki. Sebelumnya Faki pas di SMA juga kan mengikuti lumayan banyak organisasi. Nah, tapi di komunitas Alkos ini sangat-sangat berbeda dibanding organisasi sebelumnya, dikarenakan ini membahas suatu yang berbeda dibanding Faki yang dulu. Jadi ini sangat banyak ilmu di komunitas Alkos ini kak, baik itu robotik dan juga pemanfaatan AI dan IoT lainnya gitu kakak.
1: Oke, berarti banyak ini hal-hal baru yang Faki baru pelajari ya.
0: Iya betul.
1: Dan juga banyak sekali manfaat. Nah kalau untuk Zidan, silakan Zidan dikasih wejangan untuk mahasiswa-mahasiswi yang mungkin saat ini juga masih aktif dalam perkuliahan tapi masih terbelenggu dengan tidak mau mengikuti organisasi. Boleh Zidan dikasih sedikit wejangan untuk mereka.
3: Oke, mungkin saya cerita sebentar aja ya kak ya. Jadi dulu Zidan itu sebelum mengikuti Arkos ini merupakan pribadi yang agak bisa dibilang introvert kak. Soalnya kan saya tuh untuk berhadapan langsung dengan orang-orang penting kayak wadir 3 ataupun ketua jurusan itu juga masih terlihat gugup kak. Tapi setelah menjadi wakil ketua pelaksana Verkos 2026 ini, jadi saya tuh memiliki rasa tanggung jawab gitu kak. Untuk bertemu dengan orang-orang penting, bertemu dengan sponsor, itu meningkatkan rasa leadership saya dan rasa kepercayaan diri saya begitu kak. Jadi bagi teman-teman yang saat ini masih belum mengikuti organisasi, menurut saya organisasi itu sangat penting ya teman-teman ya, terutama bagi kalian yang ingin berubah dan ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya, yang ingin dari introvert menjadi lebih terbuka, public speakingnya bagus, terus relasinya bagus, itu saya sarankan banget untuk mengikuti organisasi, begitu.
1: Oke. Karena memang banyak sekali keuntungan ya. Kata si Tapsa tadi juga soft skill. Jadi soft skill ini memang tidak bisa dipelajari di sebarang tempat. Jadi kalau misalkan kita berada di tempat yang pas gitu, pasti organisasi yang mendukung juga kita untuk belajar negosiasi ya, dan juga public speaking, dan juga cara berbicara dengan orang lain. Nah itu juga akan mengasah kita juga secara tidak langsung. Oke, kita sudah di menit ke 03 lepas dari pukul 21, sudah lewat nih sepertinya. Baik, kita sudah di ujung percakapan kita di kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian bertiga, buat Faki, Tapsa, dan juga Zidan. Sukses untuk acara kalian Verkos 2026. Mudah-mudahan ini akan berdampak positif dan akan menjadi event yang akan kalian kenang seumur hidup.
0: Amin.
1: Dan juga akan membawa Polsri lebih maju lagi dengan menciptakan generasi muda seperti kalian yang super aktif dan juga produktif. Oke, mewakili LPP RRI Palembang, kami ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog Palembang malam ini, obrolan komunitas bersama dengan Verkos, maksud kami bersama dengan adik-adik dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan organisasi Erkos ya. Sudah membahas mengenai Verkos 2026, Jelajahi Teknologi Wujudkan Inovasi. Pendengar, setelah ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami lewat Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kami juga akan meminta atensi Anda dan juga partisipasi untuk bergabung bersama kami. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 RRI Palembang.

0: mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro1 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah kita dengarkan bersama dialog Palembang malam ini dengan obrolan komunitas ya. Lanjut kita akan hadirkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini seperti biasa. Pendengar, kami menunggu partisipasi dan juga atensi Anda di 0711369977. Atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Oke, kita angkat penelpon pertama kita, ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Iwan Bang.
2: Bang Iwan di mana, Bang Iwan?
3: Di Sekayu.
2: Bang Iwan di Sekayu. Apa kabarnya, Bang Iwan?
3: Kabarnya baik-baik, sehat selalu, Bang.
2: Alhamdulillah, senang dengarnya ya.
3: Iya, kalau Bang Fili bagaimana ya?
2: Alhamdulillah sama, Bang Iwan, sehat sama, juga. Ya?
3: Nah, kalau gitu syukur alhamdulillah.
2: Oke. Okay. Bang Iwan mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagunya ini, Bang Fili ya, lagu yang berjudul Tue. Itu
2: lagu apa?
3: Satukanlah Hati Kami.
2: Satukanlah Hati Kami dari Dian Pisesa ya?
3: Iya, iya.
2: Oke, lagunya dikirim untuk siapa aja?
3: Di salam-salam untuk Bang Ari yang di Tanah Abang Batang Hirko ya. Untuk Pak Asari yang di Muara yang di itu di Belangu Epil kan. Untuk itu Bodet di Pelakat Tinggi ya. Kemudian untuk itu Bang Andra di Muara Enim.
2: Bang Andra.
3: Ya, untuk Mak Eli di Ganus ya. Itu untuk Pak Zakaria ya di Kenten.
2: Pak Zakaria.
3: Kemudian untuk siapa tuh ya? Untuk semua pendengar aja, Bang.
2: Oke. Okay.
3: Iya.
2: Ucapannya apa? Ucapannya apa?
3: Selamat malam, semoga dalam keadaan sehat semua ya.
2: Amin. Oke.
3: Okay. Di tempat aku sudah mulai mau hujan, Bang.
2: Wih.
3: Iya, sudah ada gerimis. Ya.
2: Serius?
3: Iya.
2: Mudah-mudahan di sini juga cepat nular ya.
3: Iya, cepat, mudah-mudahan.
2: Iya, amin. Oke. Okay. Iya. Ada lagi, Bang Iwan?
3: Itu aja, Bang Filia, semoga tetap sehat ya.
2: Amin ya Allah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Bang Iwan 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Oke, Po Eli. Iya.
4: Sorry, aku masuk yang kedua.
2: Gimana kabarnya, Po?
4: Alhamdulillah sehat, Bang Pir.
2: Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih hari ini, Po Eli?
4: Enggak ada, di rumah aja.
2: Di rumah saja.
4: Biasa ngurusin rumah.
2: Yakin?
4: Anak-anak.
2: Jadi cikgu.
4: Bang. Betul sekali.
2: Malam ini mau dengar lagu apa, cikgu? Kenapa?
4: Apalagi sekarang lagi pelajaran daring gitu.
2: Wow, jadi harus intens dijagain ya di rumah. Lanjut, Po Eli mau dengar lagu apa?
4: Yang semalam aja, Bang. Pepe Mercury itu.
2: Yang mana?
4: Bagus juga lagunya.
2: Iya dong, Pepe Mercury gitu loh.
4: Antara aku, kau dan dia.
2: Iya. Salahkah aku?
4: Aku itu tahu, Bang, lagu itu. Tapi gak tahu siapa yang nyanyi.
2: Mau Pepe Mercury lagi gak?
4: Enggak, yang itu dulu, Bang.
2: Ya, oh, nyanyi yang semalam lagi?
4: Iya.
2: Wah, wow, ketagihan.
4: Nanti besok-besok aku mau minta yang lain, judul lain gitu kan.
2: Boleh. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
4: Dikirim... di sini ada Anggita, Bang Andra, ada Kak Robi. Terus tadi ada Mas Iwan ya. Bang Ari juga di Sekayu. Pak Azhari juga. Terus Bang Herdian,
2: Bang Herdian.
4: Mas Akura, Bang Aldo di Pali. Terus Ibu Mas Sito, Pak Darmawan. Siapa lagi? Pak Zakaria. Lupa terus ngirim Pak Zakaria. Maafkan lho, Pak Zakaria.
2: Dimaafkan, kata Pak Zakaria.
4: Pastinya dong. Terus ada Bang Boy juga, Bang Kadir, terus Bang Idham, Sungai Rotan, terus siapa aja?
2: Siapa lagi?
4: Aduh, lupa. Bang Rili ya di Prabu Muli.
2: Bang Rili Prabu.
4: Terus Pak Zulpan di ini Empat Lawang. Mbak Wenti, Mbak Yuni, pokoknya buat semua pendengar Ruang Rindu yang belum tersebut namanya, maafkanlah.
2: Dimaafkan.
4: Mungkin besok-besok teringat gitu kan.
2: Besok teringatkan.
4: Iya.
2: Ada itu lagi, Pok.
4: Pulang nanti hati-hati ya, Bang. Jam 11 itu muter lagu yang bagus-bagus ya, Bang.
2: Iya dong.
4: Semalam enak banget dengerinnya gitu kan.
2: Lagu apa ya, Bang?
4: Ya, ada lagu pesan terakhir seneng aku lagu-lagu kayak gitu, Bang.
2: Mengapa berat dia ucapkan cinta. Lanjut, Pak Eli, ada lagi?
4: Ya udah, segitu aja, Bang Pili ya.
2: Siap.
4: Assalamualaikum, Bang Pili.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli di Gandus ya. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Bang Aldo.
5: Selamat siang.
2: Selamat siang. Belum move on dari makan siang tadi kayaknya ya. Emang makan siangnya pakai apa sih, Bang Aldo?
5: Hah?
2: Makan siangnya pakai apa tadi?
5: Pakai pindang yang pindang apa itu? Kasih ayam itu apa itu?
2: Beceker ayam. Oh enak banget itu mah. Yang penting ada ayamnya ya. Telur ayam.
5: Iyalah.
2: Ati ayam. Awas gak usah disebut lagi.
5: Okay. Bulu ayam ya.
2: Iya. Bang Aldo mau dengar lagu apa?
5: Tolong pilihkan dari siapa ya? Itu Nika Ardila.
2: Nika Ardila yang mana?
5: Pilihkan aja, Bang.
2: Oh pilihkan aja. Coba ya. Lagu apa ya? Nika Ardila ini bagus-bagus semua loh.
5: Iya.
2: Iya, Sandiwara Cinta, Cintaku Padamu, biarlah aku cinta mengalas, padamu, Bintang Kehidupan. Yang mana?
5: Cintaku Padamu.
2: Cintaku Padamu, Nika Ardila ya?
5: Iya.
2: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
5: Ya, dikirim buat Ari ya, buat Simon. Halo Simon, selamat malam, buat Robi. Buat Iwan, Kayu, buat Freddy di Maroke, buat Uju, buat Boy di Sulawesi, buat Rili di Prabu, buat Adi Bitung, buat Andra, buat buat Zakaria, buat Hari, buat Linggau ya, buat Rian, buat Bang Napi, buat Eli di Gandus, buat Yuni Bekas 9, buat Pipit, buat Anggi di Pusri, buat semuanya aja, Bang. Ucapan selamat malam, salam kompak selalu.
2: Oke.
5: Buat bang Pili sukses selalu, merajuti panjang umur.
2: Amin.
5: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Kalau pulang hati-hati, ditunggu lagunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau gitu kita lanjut lagi ya. Kita ke WhatsApp dulu, ke WhatsApp 08217927900. Kita ketemu sama Mbak Asmawati di Jalan Bakaran 4, di Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Pili apa kabar? Baik, tentu sehat selalu, amin. Serta seluruh pendengar yang setia. Katanya mau request lagu dari Maharani Kohar yang judulnya Desember Kelabu. Buat Bang Pilinya terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada juga LB Edward di Tanjung Inim. Katanya mau request lagu Iwake, judulnya

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Coba kita lanjut lagi ya. 369977, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Sama Anggita Bang Billy.
0: Mbak Anggita di Pusri ya? Oke. Iya. Mbak Anggita gimana kabarnya hari ini?
1: Lumayan baik ya.
0: Lumayan baik. Mbak Anggita semalam rada panas gak kupingnya?
1: Oh, panas.
0: Panas ya. Sampai ke Pusri berarti ya.
1: Iya, panas ini.
0: Oke, okay. Tapi bercanda ya.
1: Kenapa?
0: Bercanda.
1: Mm-mm. Oh iya dah.
0: Mbak Gita mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya Katakanlah Sejujurnya.
0: Katakanlah Sejujurnya. Oke. Okay.
1: Ya, aku lupa siapa penyanyinya.
0: Katakanlah Sejujurnya.
1: Iya.
0: Penyanyinya ini yang terbaru Armada, tapi Armada kan enggak bisa kita putar ya. Christine Panjaitan.
1: Oh.
0: Oke okay, ya.
1: Ada lagunya.
0: Kenapa?
1: Lagunya ada kan?
0: Ada dong. Oke, okay. Boleh kita kirim-kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirim-kirim, tadi ada yang masuk tadi siapa aja?
0: Yang masuk tadi ada Bang Iwan Sekayu, Mbak Eli Gandus, dan juga Bang Aldo Kertapat. Bang Aldo Pusri, Bang Aldo Pali.
1: Kembali besi ya. Ada Bang Aldo Pali ya, ada Mbak Eli, Pak Iwan Sekayu, Pak Zakaria, Pak Darmawan, Mbak Pipin, Mbak Nadia, Bunda Mas itu ya, Mbak Taufik, pokoknya
0: semuanya
1: aja,
0: okay. Terkhusus tentang proses
1: aja.
0: Siap. Ucapannya apa?
1: Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat aja.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya buat Anggar, spesial buat Bang Milinya, selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, di belakang Mbak Anggita Pusri 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Halis Lubuk Linggau.
0: Bang Halis Lubuk Linggau, gimana kabarnya Bang?
2: Kabarnya sehat.
0: Kabarnya sehat. Gimana Lubuk Linggau, hari ini gerimis nggak?
2: Enggak, mendung tapi panas.
0: Oh, mendung tapi panas. Tapi kalau misalkan mendung, kayaknya bentar lagi deh hujan. Aha. Ya, amin ya. Oke, okay. Lagunya mau lagu apa, Bang Halis?
2: Lagunya dari Stinky, we.
0: Siapa?
2: Stinky.
0: Stinky.
2: Tetes air mata.
0: Tetes air mata itu ya?
2: Iya ya.
0: Oh, itu ini sih, mungkin kan nggak sih judulnya?
2: Iya, tetes air mata, mungkin nggak bisa.
0: Mungkin kak ya?
2: Iya ya, sama juga.
0: Oke, okay, lanjut, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Bang Simon. Ibu Basito, Pak Sisi Pacu, Pak Nadia, Pak Ucu, Bang Aldo di Pali, Pak Darmawan, Bang, Mbak Eli di Kandur, Mbak Windy, Bang Adi, Bang Ali Sekayu, Iwan Sekayu, Bang Ilham, Bang Napi, Bang J, Pak Anggita, Bang Lobi, Boy di Sungai Lais, Andala, Bang Salur, Pak Pipit, Pak Jatalia, dan untuk semuanya lah, semua pendengar Pro 1.
0: Oke, siap. Ucapannya?
2: Untuk Bang Firi, moga sehat selalu, selamat malam.
0: Amin. Ada lagi, Bang Halis?
2: Sudah, itu Pak.
0: Itu saja. Oke, terima kasih ya.
2: Sama-sama.
0: Yuk. Bang Halis Lubuk Linggau ya. Di belakang Bang Halis, coba kita lihat dulu udah berapa penelpon nih. Oh, satu lagi, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu dan Berbagi Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
3: Di Sungai Lais, Bang.
0: Dari Mas Boy Sungai Lais. Iya, apa kabar Mas Boy?
3: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Gimana hari ini, sibuk apa? Sibuk ngapain aja?
3: Tadi habis kondangan gak sini tadi.
0: Oh, konangannya Sinan. Udah pulang sekarang?
3: Ya.
0: Oke. Okay. Mas Boy, mau denger lagu apa malam ini?
3: Kenapa yang indah? Dari siapa itu kondangannya?
0: Lagu apa?
3: Mata yang indah.
0: Mata yang indah?
3: Oh, mata yang indah. Sonata yang
0: indah. Oh, Sonata. Sebentar. Sonata, kirain tadi mata yang indah.
3: Cuman tales
0: ya. Sonata yang indah ya. Sonata yang indah dari Robin Panjaitan. Robin Panjaitan.
3: Bisa ya?
0: Mm-mm. Bisa. Mau? Oke. Okay. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
3: Buat Aris tadi di Lulingga,
0: mm-hmm.
3: Kompas buat Meli Candu sekali sama Kompas juga.
0: Mm-hmm.
3: Dia tadi sama Kompas ya.
0: Oke.
3: Okay. Di Malki. Bang Bang Darmawan ya. Bang kamu kan. Bang Haris tadi mana ya?
0: Siapa? Bang Halis di Lubulingga.
3: Lubulingga dari sini. Bang Haris juga. Mm-hmm. Di Jaga Raja ya.
0: Oke. Okay.
3: Ayu di mana Ayu tuh? Pasti dia juga di Saju. Sekarang mulai mereka mulai sih. Kalau barang keluarga. Buat Bang Billy yang ganteng ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita lanjut di WhatsApp ya. Di 08217927990 ada Bang Amran di Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pili. RRI Pro 1 Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mau request lagu Madu dan Racun dari Ari Wibowo. Buat Bang Pilinya terima kasih Titi DJ. Semangat dari Bang Amran. Lanjut di belakangnya Bang Amran ada Bang Jack di Kenton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Bang Pili. Oke, waalaikumsalam. Ini dari Bang Jack di Kenton. Tolong putarkan lagu Cindy Claudia. Harap judulnya dipilihin aja Bang. Buat Bang Pilinya terima kasih. Oke Bang Jack. Lanjut Tamrin Lubuk di, ada Bang Tamrin di Lubuk Linggau. Katanya mau request lagu Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagunya Kerinduan dari Bob Tutup Holly. Dikirim aja untuk semua pendengar Pro 1 buat Bang Pilinya, terima kasih. Sama-sama. Ada Bu Ana di Sorong. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Pili mau request lagu dari Alda Patah Jadi 2. Salamnya aja buat seluruhnya dari buat Bu Masito, Pak Gandhi, Pak Kak Andra, Kanadia, Bang Napi, Bang Heri, Bang Aldo dan semuanya. Salam kompak selalu. Salam persaudaraan buat Bang Pilinya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Dan sukses selalu. Banyak rezekinya. Terima kasih buat Bang Pili. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Kita terima kembali telepon dari para pendengar. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Mm-hmm. Dengan siapa di mana?
1: Lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. RSP ya?
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, dari SP, betul.
1: Ya,
0: SP nih. Iya, SP nih. Mau dengar lagu apa, Bang Simon?
1: Lagunya lagu dari Malaysia aja deh.
0: Yang mana?
1: Siapa di hatimu, dari Rahmat.
0: Siapa di hatimu?
1: Iya, dari Rahmat.
0: Wah, emang siapa di hatimu?
1: Iya, siapalah ya. Saya kirim-kirim dulu ya.
0: Boleh.
1: Untuk, ada lagunya, Bang?
0: Bentar, sambil dicari. Silakan, ya. Kirim-kirim dulu.
1: Kirim buat ini... Aldo ya, di Bali ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus Aris ya, di Lubulingga ya. Terus Pak Jakaria, Bang Idham ya. Terus siapa lagi nih? Itu Akbar ya, Tata Bayur ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus Sahrul ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus Pak Sobari ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus Rara ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus Sisi.
0: Mm-hmm.
1: Terus Aisyah ya. Terus untuk semua aja pilih.
0: Oke, tadi siapa di hatimu ya? Siapa penyanyinya?
1: Dari Rahmat, Rahmat.
0: Rahmat, siapa ya. Di hatimu? Kalau misalkan nggak ada lagu lain nggak?
1: Lagu lain, anda itu yang saya minta pilih.
0: Sebentar. Siapa di hatimu?
1: Ya, Malaysia.
0: Kayaknya ini baru di upgrade lagi soalnya. Lagunya ada beberapa yang belum masuk lagi. Ada lagu lain nggak, Bang Simon?
1: Oh, lagu lain, lagunya ini aja, Bang Billy. Lagu dari Obi Mesa aja.
0: Obi Mesa, yang mana?
1: Adu Rindu.
0: Adu Rindu.
1: Ya.
0: Oke. Ada lagi? Ada.
1: Itu aja, Bang Billy ya.
0: Yuk.
1: Terima kasih ya.
0: Mm-mm.
1: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Simon pribadi Kertapati 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Terputus. Padahal sudah tersambung ya. 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Assalamualaikum, Willy.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Desa Sako, Bang Willy.
0: Desa Sako, ada Bang Uju ya. Iya, Bang Uju, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Dari Ari Wibowo, Bang.
0: Yang mana?
2: Kerinduan.
0: Kerinduan, Ari Wibowo. Lagunya ya, dikirim untuk siapa aja?
2: Yang mesti kerinduan ini kita tadi ada Abang Simon pribadi.
0: Iya betul.
2: Ya tinggal Pak Darmawan, Om Hito ya. Mbak Siti, Pak Gandhi, Pak Anwar, Pak Asno, Pak Kliwon, Bang Freddy juga, Bang Boy, juga ada Bang Haris yang dari Betung ya. Juga dari situ apa tuh yang di Beritang Mbak Yuni ya. Yang pasti semua-semua pendengar Bang Rindu. Tidak lupa Mbak Nadia dengan Mbak Vivin ya. Mungkin itu Mbak, itu Bang. Sudah menjelang waktu malam ini. Ya, pasti kami doakan pulang ya, hati-hati saja ya.
0: Siap.
2: Dan selamat di masker ya, mudah-mudahan keberkahan rahmat-rahmat terlimpah untuk kita semua Bang ya.
0: Amin.
2: Ya, dilanjut Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uju ya, Desa Korambutan. 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Wih, kecil selamat banget suaranya.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana? Imut banget.
3: Ayu dari Maluku Tengah.
0: Oh, siapa? Mbak Ayu.
3: Mbak Ayu di Maluku Tengah ya.
0: Iya, Mbak Ayu di Maluku Tengah ya.
3: Iya.
0: Gimana? Ini enggak terang enggak di sana sinyal kita?
3: Kenapa?
0: Sinyal kita terang enggak di sana?
3: Iya kan lewat RRI Digital.
0: Oh jadi bagus ya. Wih mantap ya, dong. Makasih lo ya sudah support lewat. Iya. Gitu ya. Sudah support lewat RRI Digital.
3: Ini Kota Masohi hujan.
0: Oh di sana hujan?
3: Iya hujan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan Palembang sebentar lagi ya Allah. Mungkin malam ini jam 12 malam kali ya. Jangan-jangan pas pilih pulang aja gitu jam 1.
3: Iya mudah-mudahan ya.
0: Amin
3: ya, karena tadi untuk di Seram bagian Maluku Utara baru Maluku Seram bagian Timur mereka melakukan sholat istisqosa.
0: Masya Allah betul-betul mujarab gitu ya.
3: Gak pernah ada hujan di sana ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kami yang ada di Seram bagian Timur di sana juga akan hujan ya, dan hujan di sini akan kesana gitu.
0: Amin ya Allah, amin amin amin. Mudah-mudahan ini akan menjadi awal yang baik ya untuk kita semua ya.
3: Amin okay. Ya Allah.
0: Mbak Yu mau dengar lagu apa?
3: Dari Teti Kade ya,
0: Sepanjang Teti Kade. Kenangan. Sepanjang Jalan Kenangan. Oke, okay, lagunya mau dikirim-kirim?
3: Saya mau kirimkan untuk Bunda Mas Cita ya, ada di Palembang, dan keluarga. Ada Mawar juga, Merahmawati ya, semuanya ada di grup WA Prosa PRI Palembang. Dan juga yang sudah sering menyapa saya juga mungkin ya, mungkin saya tidak mentok, saya sesukkan terima kasih. Dan juga untuk Pak Freddy yang ada di Seringgu, Kota Merauke, Kota Ibu. Saya selalu untuk semuanya di Jakarta juga, dan saya menspesialkan ke diri saya sendiri. Sempat di tanggal 20 ini saya berulang tahun ya.
0: Iya.
3: Saya diberikan kesehatan.
0: Amin.
3: Ya rezeki dan menjadi ibu yang baik.
0: Amin. Barakallahu fi umrik ya, Mbak Ayu ya.
3: Iya, sama-sama. Dan juga selalu saya menyayangi bersama suami saya.
0: Amin ya Allah.
3: Pertama saya juga berkawasiah rancang rezekinya dan saya biasa dan mengurus menawa ta'ala. Terima kasih Bang. Dan selamat atas kembali. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Wih, seneng nih kalau misalkan ada berita baik kayak gitu ya. Mudah-mudahan Kota Palembang kita tercinta ini dan juga Sumatera Selatan dan dimanapun yang belum merasakan hujan, yang sudah lama merindukan hujan, akan segera disegerahkan gitu ya hujannya. Amin ya Allah. Ya Allah, aku sudah pilih sudah rindu banget pengen ngerasain tetesan air hujan gitu ya, jatuh di tangan gitu. Amin ya rabbal alamin. Oke lah kalau gitu kita ke WhatsApp dulu ya. Sudah pas 9 penelpon. Lanjut di 0821-7927-9090. Ada Mas Boy di Sengelais. Wih masuk lagi nih Mas Boy. Makasih bang lagunya. Oke sama-sama Mas Boy. Aman di kopi Mas Boy. Oke siapa nih ya. Sebentar. Oh ada Pak Abdurrahman. Katanya mau, assalamualaikum bang, mau request lagu. Lagunya dari apa ini? I Hate Lion yang judulnya Till Death Do Us Part. Dikirim aja untuk Mbak Yuni Blitang, ucapannya ucapannya prihatin banget ya Mbak, dampak kemarau yang menjadikan panen padi katanya jadi terhambat buat Oma Ana di Prabu, Ibu Masito, Cik Guria dan juga Cik Guria di Bogor ya, Mbak Ayu di Maluku Tengah. Salam juga untuk semua dan juga untuk suaminya tadi juga, buat Pak Darmawan, Pak Gandhi, Ibu Fatmawati, Mbak Nadia dan juga semuanya. Ucapannya selamat beristirahat saja dan juga selamat mendengarkan Ruang Rindu sampai selesai nanti. Oke Pak Abdurrahman, terima kasih. Oh ya Pak Abdurrahman boleh di tapping lagi dong. Pak Abdurrahman dari mana nih? Pak Abdurrahman daerahnya dari mana ya? Boleh di tapping lagi. Oke lah kalau gitu pendengar, kita lanjut lagi. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Nanti pilih bakal balik lagi di sesi selanjutnya. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi, kayaknya ini sesi terakhir ya. Coba kita lihat dulu ya, di 369977, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Robby, Bang Billy.
0: Bang Robby Ramakasi.
1: Iya,
0: Bang Robby, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Apa kabar
0: yang Bang
1: Billy?
0: Baik. Mm-mm.
1: Baik.
0: Mm-mm.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya lagu apa Bang Robby?
1: Hujan ya kita nih Bang Billy.
0: Kenapa?
1: Dengan nunggu hujan gitu.
0: Iya Bang Robby, karena Bang Robby teleponnya dikonferensikan agak sedikit mengganggu, jadi kita langsung aja ya.
1: Iya.
0: Lagunya lagu apa?
1: Izinkan namamu apa ya? Izinkan selamanya namamu di hatiku.
0: Izinkan selamanya namamu di hatiku.
1: Aye.
0: Dikirim untuk siapa aja?
1: Kirim buat Andra, buat Anggi, buat Aldo, buat Eli, buat Perhatian, terus yang Linglinggau tadi kalau
0: Bang Halis.
1: Terus Bang Nati, Bang Jakaria, buat Armawan, Bang Iwan, Bang Aris Kayu, Bang Ari Bali. Terus Bang Idham dan semuanya aja Bang Billy.
0: Siap. Ucapannya apa?
1: Terima kasih Bang Billy ya. Ucapannya selamat malam aja Bang Billy.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Billy.
0: Yo Bang Robby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut 369977 di belakang Bang Robby Ramakasi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
2: Berbagi memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindunya mana?
2: Iya ya, ruang berbagi. Coba Bang, ulang.
0: Ruang berbagi rindu.
2: Hah?
0: Ruang berbagi rindu.
2: Ruang berbagi rindu lewat lagu
0: ya. Memori tadi, lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
0: Nanti ini.
2: Iyalah, inilah jenuh lah dari tadi tidak masuk soalnya.
0: Alhamdulillah masuk ya. Apalagi yang
2: masuk.
0: Apalagi yang sudah masuk kan?
2: Iya.
0: Sudah dong.
2: Oh iya.
0: Iya, bagaimana Muara Enim dan sekitarnya? Aman?
2: Oh, alhamdulillah tadi diguyur hujan tapi tak lama.
0: Diguyur hujan serius?
2: Iya, tak lama tapi.
0: Kok kalian pada hujan semua sih di sini, kapan ya?
2: Masih debu ya, Bang, belum hilang debunya masih.
0: Iya, tapi walaupun seperti itu tetap
2: tapi alhamdulillah kan.
0: Tetap disyukuri.
2: Anugerah Tuhan tuh lah di.
0: Iya, itu tuh kayak hujan pancingan itu loh.
2: Iya, itu lagi kira-kira.
0: Alhamdulillah, senang dengarnya ya.
2: Lumayan deras tadi itu, tapi
0: alhamdulillah. Syukuri be.
2: Iyalah, sama debu itu lah berterbangan tadi di ya apa di terpa oleh hujan tuh kan.
0: Iya, kalau Palembang ini boro-boro hujan masih panas
2: badan kan.
0: Tambah asap pula.
2: Sekitar 10 menit lah.
0: Oke, mudah-mudahan cepat nular ke Palembang ya.
2: Penuh banyak sumur.
0: Iya, doain juga cepat nular ke Palembang.
2: Amin. Pokoknya amin. Rata lah, alhamdulillah.
0: Amin. Gitu. Buat semuanya, insya Allah kan kebagian hujan semua.
2: Ini air kan.
0: Amin.
2: Oke. Kasihan yang lain-lain juga kan.
0: Iya.
2: Air kalau jauh dari sungai yang besar-besar tuh Bang Saro. Dengan banyu tuh.
0: Asli kan? betul. Oke lah kalau gitu. Malam ini
2: masan-masan di apa Cak Wong tuh tangki itu dak kate mendiprosok tuh kan?
0: Iya, terus juga kalau misalkan terus menerus juga ini ya.
2: Pokoknya agak
0: bangkrut.
2: Daerah tuh kan kalau untuk dari fasilitas pemerintah tuh kayaknya jauh kalau masalah air. Bantuan-bantuan dari pemerintah.
0: Oke, pokoknya
2: pemerintah tuh dengar kan?
0: Iya, mudah-mudahan doa terbaik aja ya untuk kita semua ya.
2: Iya,
0: mudah-mudahan seluruh titik cepat diguyur hujan. Amin.
2: Iyalah, amin. Kita berdoa, sama-sama berdoa pokoknya,
0: Bang. Amin. Lagunya lagu apa?
2: Kita pernah masari, Bang.
0: Yang mana?
2: Cintaku padamu.
0: Takkan berubah itu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Yang kemarin soalnya belum diputar lagunya ya, Andra Respati.
0: Iya, mohon maaf ya. Yang mana? Google Cinta ya?
2: Iya, kejam aja.
0: Mohon maaf kita karena
2: dengeri sampai habis acara nutup. Waduh, hati lagunya.
0: Karena banyak banget sumpah. Pilih itu kalau misalkan enggak dibacain gimana gitu ya. Misalkan mau dibacain juga lagunya melihat durasi gitu.
2: Yang
0: jadi
2: penting kan tetap apa ya? Tetap
0: iya.
2: Lah.
0: Haram malum aja ya kalau misalkan belum terputar, tapi diusahakan kok.
2: Mudah-mudahan malam ini kan putar.
0: Iya.
2: Terakhir.
0: Pacak nih aneh. Oke.
2: Siapa tahu yang semalam tidak kan yang malam ini diputer kan.
0: Okay.
2: Tadi Siko lagunya nambah lagi Siko bonus.
0: Iya. Yeah.
2: Siko lagu. Penelpon terakhir kan.
0: Enggak dong, masih. Enak aja. Lagunya, lagunya mau dikirim untuk siapa aja?
2: Iya, kirim-kirim dulu buat yang di Lingkau tadi ya. Salam kenal, salam kompak, salam keluarga. Pokoknya penuh.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Iya. Karena dia baru kan. Yang lain-lain cak itu juga cak. Pak Dermawan kan. Ada juga siapa itu ya? Pak Zakaria. Terus Bang Ari. Mana itu? Kayu ya, ada yang di Bali juga ya. Ada juga Bang Iwan tadi ya. Ada Bang Tupik, ada juga Bang siapa itu ya? Siapa Bang? Yang di Sungai Rotan tuh?
0: Di Bang Sungai Perry, Rotan ya? Ada Bang Idham.
2: Idham sama Bang Perry lah salah. Terus buat Aldo ya, barang kawan-kawannya di situ. Ada Mbak Yuni, barang Mbak Wenti ya, salah. Ada yang baru naik tadi Bang ya, yang cewek itu dari mana itu?
0: Oh, ada Mbak Ayu dari Maluku Tengah.
2: Nah, salam kenal, salam kompak juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Semoga betah di perusahaan tuh.
0: Amin. Harus betah dong.
2: Iya loh, lagunya enak-enak kok. Apalagi Bang Bill yang siaran.
0: Masa sih?
2: Udah siaran keren-keren lagu-lagunya beneran.
0: Masa sih?
2: Kami sanggup dengernya sampai habis acara Bang, beneran kalau udah siaran, beneran.
0: Makasih lo ya.
2: Karena cara ngomongnya kan enak. Enaknya bisa diajak bergurau kan.
0: Iya, bergurau, bercanda ria ya.
2: Ya terus buat siapa lagi Bang ya? Siapa lagi dia? Nah, kayaknya buat semuanya aja Bang ya. Mungkin masih ada yang mau ikut di acara Bang Billy.
0: Oke.
2: Ucapannya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Doa yang terbaik ya. Terkhusus buat Mang Robi sama Yueli ya. Ya spesialnya buat siapa ya? Buat Anggita emang
0: ya. Eh, ucapannya apa?
2: Salam sayang selalu, penuh rindu banyak.
0: Tweet.
2: Betabur cinta untukmu. Wow, ala kamu betabur ya, Bang.
0: Azik.
2: Gilo.
0: Goyang lagi sayang.
2: Iya, lah yang penting kita tuh seru-seruan, Bang.
0: Iya, betul.
2: Masalah jadinya tidak itu kan tak Tuhan kan.
0: Iya, semua mudah-mudahan ya akan bermuara ya.
2: Iya.
0: Biar kami kondangan semua.
2: Asik. Ya, makanya yang terbaik lah untuk dia sekeluarga ya Bang ya.
0: Amin.
2: Ya, buat Abang juga, buat kawan-kawan yang lagi senggol tadi juga ya, semoga sehat selalu bareng keluarga masing-masing ya.
0: Amin.
2: Buat Bang Willy sehat selalu, doa yang terbaik, semoga rezekinya bertambah.
0: Amin.
2: Apa? Gajinya juga nambah Bang ya, biar bisa berbagi sama orang-orang terdekat ya Bang ya.
0: Amin, doa paling serius itu.
2: Ah, itu aja Bang ya.
0: Yep.
2: Ya, itulah Bang, lagunya jangan lupa Bang ya. Kita bersama Sari sama Google Cinta. Tunggu. Masih Bang ingat gitu. Ya itu memang.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ujung-ujungnya Google Cinta gitu ya. Wih, coba Andra ini. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sisi kiri, kanan, atas, bawah?
3: Semuanya.
0: Semua sisi. Oke, Mbak Sisi, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah luar biasa.
0: Allahu Akbar. Malam ini biar makin semangat mau dengar lagu apa?
3: Tadi Stinky sudah.
0: Stinky sudah.
3: Coba ini soundtrack Ular Putih.
0: Ular Putih?
3: Iya.
0: Soundtrack Agar Ular Putih. Agar Dua
3: itu kan lagunya dipilihkan yang enak juga.
0: Yang mana nih ya? Ini lagunya lagu Mandarin ya?
3: Iya Mandarin.
0: Oke. Ada Tucing sama Kian Nang Deng Yuyi Wuyi. Wih susah nampak jom. Yang mana jadi?
3: Yang mana aja yang pokoknya yang enak.
0: Tucing mau?
3: Boleh.
0: Tucing ya.
3: Jangan kucing kan?
0: Iya, jangan kucing nanti meow. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
3: Kirimnya buat Nyaya Subari, buat Nyemang Akbar, Nyaya Mantan, Pausan, Irin, Rian Sudirman, ada Mamuju Sakti Rambutan juga. Aku Rara juga selamat malam. Apa tadi yang ada di Lingkau tadi?
0: Ada Bang Halis.
3: Iya, salam kenal ya. Buatnya Bang Boy di Sungai Lai, ada Mbak Ita juga, Mbak Nadia, Mbak Pipit, selamat malam ya. Buatnya Bang Aldo, Bang Itham, buatnya Pak Predi di Merauke, selamat malam. Ibu masih itu udah masuk belum ya kayaknya?
0: Belum.
3: Buatnya Mbak Winti bareng ini, Mbak Yuni ya, selamat malam ya. Buatnya Ken Aruk di Bali, buatnya Bang Ari di Sayu, sama Bang Iwan juga ya.
0: Oke.
3: Okay. Siapa lagi ya bang?
0: Siapa lagi?
3: Ada Mbak Ayu tadi ya.
0: Mbak Ayu di Maluku.
3: Mbak Ayu. Udah malam banget ya di sana.
0: Iya, kan beda, beda berapa jam?
3: Jam sama kita ya. Mm-mm. Oh iya, buahnya Mbak Ririn juga yang ada di Flores ya. Lagi yeah. monitor katanya rawat malam. Mm-mm. Siapa lagi ya, semua-semua aja deh kayaknya ya. Mm-mm. Siapanya, selamat malam. Oh iya, ada Bang Simon tadi ya. Mm-hmm. Oke, makasih ya bang.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lanjut 369977. Kita putuskan dulu Din dari Mbak Sisi. Ada lagi, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu lagi lagu
0: yang terlalu gugup. Coba pelan-pelan coba. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Rian Sudirman.
1: Iya,
0: sehat. Bang Rian gimana kabarnya?
1: Sehat juga.
0: Siap. Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ini Be, lagunya dari Air.
0: Dari Air?
1: Iya.
0: Basa dong.
1: Iya, nggak apa-apa basah biar cepet hujan di sini ya.
0: Amin. Lagu Air apa ya judulnya?
1: Song for You.
0: Apa?
1: Song for You.
0: Song for You. Lagu untukmu.
1: Ya, lagu untukmu.
0: Asik. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Siapa-siapa ya. Buat Bang Uju tadi ya. Bang Aldo juga ya. Buat Akbar ya. Buat Titi ya. Buat Sabdo Lala, Adi Pitung ya. Terus buat siapa tadi?
0: Siapa?
1: Pak Darmawan ya.
0: Pak Darmawan.
1: Terus buat Bang Haris juga, salam kenal juga ya. Buat semuanya aja lah ya. Dan Irin juga, Pak Ujan, Pak Sobari ya. Kompak dan persaudaraan juga ya. Buat Putra Banten sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat yang di hati mati saat malam menjerah.
0: Salam
1: sayang dari jauh ya.
0: Asik.
1: Lagi mudik dia.
0: Lagi mudik.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pokoknya itu jaga kesehatan aja lah.
0: Amin. Siap.
1: Buat Kak Abirinya mati kesehatan selalu ya. Buat Nadia juga ya. Ya itu aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi, lanjut dong. 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Terputus, dicoba lagi. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu memori.
0: Oke, Mbak Ita kenapa sih hobi banget di ujung-ujung ya? Sehat Mbak Ita?
2: Alhamdulillah.
0: Lagunya lagu apa?
2: Lagunya Dul Sumbang aja, Bang.
0: Dul Sumbang yang mana tuh?
2: Kalau bulan bisa ngomong.
0: Ijing. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Karena terakhir, jadi untuk semua-semuanya aja ya.
0: Untuk semua-semuanya aja. Oke, ada lagi.
2: Apa yang spesial ya?
0: Boleh.
2: Untuk abang kau yang jauh di sana ya. Ya, tau kan abang?
0: Tahu dong.
2: Ya, udah, sama.
0: Oh, itu aja.
2: Tahu ya.
0: Oke, ada lagi Mbak Ita.
2: Sehat aja ya.
0: Amin.
2: Itu aja ya, Bang ya.
0: Yuk.
2: Terima kasih ya, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir 369977. Siapakah kira-kira yang beruntung pada malam hari ini? Cuak. Ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Billy.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapake Pak Darmawan ya.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Pak Darmawan?
3: Alhamdulillah, baru pulang.
0: Dari mana tuh?
3: Biasa, malam minggu.
0: Abis nongki kah?
3: Makan okay. Aja.
0: Abis makan ya?
3: Iya, tapi monitor jalan jadi.
0: Oh ya, makasih lo ya, udah disupport sampai di jalan pun masih dimonitor.
3: Iya, ada.
0: Tidak hari tanpa Pro 1 ya.
3: Pengerjaan juga iya. Kita terakhir kan?
0: Iya.
3: Ya, terus monitor.
0: Iya. Lagunya lagu apa Pak Darmawan?
3: Lagunya dari siapa itu?
0: Siapa? Ayo.
3: Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo yang mana?
3: Yang Walau Hanya Sekejap.
0: Walau Hanya Sekejap.
3: Ya, sekejap aja jadilah Bang Billy.
0: Iya, jangan tidak ya. Lanjut, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Ya, untuk semua.
0: Untuk semuanya.
3: Tanpa kecuali, karena waktu udah terbatas.
0: Ada
3: tadi, Rian tadi, siapa tadi? Sisi, Andra juga ya, okay. Semua ya, tanpa kecuali. Karena ini sudah larut malam, Bang Billy,
0: dengan Bang Irfan Bintoro.
3: Oh, yang teman saya waktu ketemu itu ya.
0: Betul. Bang Bintoro.
3: Iya. Hati-hati pulang memilih.
0: Yuk.
3: Nah, malam banyak anak-anak yang keluar ini.
0: Mm-mm. Siap.
3: Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
3: Makasih Bang Billy.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darmawan. Oke, Billy akan bacakan WhatsApp ya. Kita agak gerak cepat sedikit bacanya karena kita sudah berapa menit lagi menuju jam 11, menuju pukul 11. Oke, ini Mbak Ayu di Maluku Tengah. Udah tadi ya. Oh, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu di Maluku Tengah. Salam balik untuk Pak Darmawan, untuk Pak Abdurrahman katanya. Makasih sudah menyapa saya lewat WA. Sehat selalu untuk saudara-saudaraku yang ada di sana, yang ada di sini maksudnya ya. Mengalami dampak kekeringan, tetap sabar dan juga berdoa semoga hujan cepat turun. Amin. Terima kasih Mbak Ayu. Lanjut. Selamat malam, Bang. Salam apa nih? Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pro 1 RRI Palembang dari Yanto di Mata Merah. Katanya mau request lagu Terlalu Manis dari Seleng, dikirim aja untuk semuanya dan yang pada nyantai pada malam hari ini. Buat Bang Pilihnya terima kasih, selamat bertugas. Oke, Bang, lagu saya mana? Sabar, lagunya udah masuk playlist kok, tenang aja. Bang tamperin lubuk linggau ya. Ada juga terakhir. Masih ada dari yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, request lagunya dari Iwan Fals. Ibu ya. Saya Rayadi di Ichwani Kertapati. Oke, terakhir dari Cik Guria. Cik Guria di Jakarta Selatan. Katanya mau request lagu. Bang pilih, kenapa telepon gak bisa masuk? Oh, udah ditutup. Ayo, Cik Guria langsung aja ya. Langsung tapping aja untuk mau dengar lagu apa pada malam hari ini. Oke, pendengar, kita cukupkan dulu untuk kesempatan malam hari ini. Oh, lagunya dari Children Storybook. Oke, Cik Guria. Pilih ucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda, atensi Anda juga di kesempatan malam hari ini sudah membantu mensupport Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan juga mohon maaf kalau misalkan ada sempat belum terangkat dan juga belum terbaca WhatsApp-nya, kita coba lagi di lain kesempatan karena Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pilih Makomi akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nantinya juga akan kita tutup dengan renungan malam dan lagu-lagu yang sudah direquest oleh para pendengar di telepon dan juga di WhatsApp akan pilih putarkan satu per satu setelah ini. Pokoknya jangan kemana-mana, pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Kebahagiaan membawa dampak psikologis yang sangat besar terhadap kehidupan orang yang bersangkutan. Seorang yang bahagia cenderung berpikiran terbuka, suka menolong, dermawan, dan care atau peduli terhadap orang lain. Orang yang bahagia juga cenderung ikhlas berkorban untuk orang lain. Itulah yang disebut altruisme. Terhadap orang yang kita cintai dan kita berbahagia dengannya, kita cenderung lebih sabar walaupun sejatinya kita termasuk orang yang pemarah. Dengan kondisi hidup bersama orang berbahagia dengan kita, kita mau menolong, mau meminjamkan uang, walaupun untuk meminjamkannya, kita harus pula meminjam ke teman kita yang lain. Jadi walaupun jika ada orang yang sudah kaya, tetapi kikir, berarti dia belum berbahagia. Bagaimana mau bahagia kalau pikirannya mengejar harta terus, tanpa pernah bersyukur dan selalu merasa kekurangan? Sekecil apapun kondisinya, rasa bersyukur akan membawa kita menuju ke kebahagiaan.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Sabtu 19 September 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Minggu 20 September 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 20 September tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami hadir kembali tentunya ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Pendengar, program mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda menikmati suasana santai di Minggu pagi ini. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan pembacaan kalam ilahi surat Ar-Ra'd ayat 30 hingga 34 yang akan dibacakan Qori Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi Denji Al-Hafiz. Berikutnya dalam program Mutiara Pagi, untuk kesempatan pagi hari ini akan menghadirkan tema seputar kriteria wanita salehah bersama dengan Ustazah Nyimas Nelly Hairani SAG. Berikutnya pendengar, tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam berita sepekan untuk Anda. Tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pada pukul 6 lebih 30 menit kami juga akan menghadirkan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan tepat pada pukul 7 Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia juga akan mengisi ruang dengar Anda. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini hingga ke pukul 10 nanti bersama saya Esi. Baik, segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Ar-Ra'd ayat 30 hingga 34.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذلك

0: العقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق صدق الله العظيم.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
3: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Minggu 20 September 2026. Saya Esi dan rekan Rama yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, Mutiara Pagi ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Interaktif, nanti boleh menghubungi kami melalui line telepon 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Ya pendengar, apa saja kriteria wanita salihah menurut tuntunan Islam ya, tema yang kami hadirkan di pagi hari ini seputar kriteria wanita salihah bersama dengan Ustazah Nyimas Nelly Hairani SAG merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kemenag Kota Palembang. Saat ini sudah tersambung via telepon ya, langsung saja sih sapa. Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabarnya gimana nih Ustazah?
4: Alhamdulillah Mbak Esi, pagi hari ini saya insya Allah baik-baik saja. Begitu juga harapan saya dengan Mbak Esi beserta kru-kru di RRI, juga para pendengar dimanapun Anda berada, harapan saya semoga baik, sehat di pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih yang pasti untuk waktunya Ustazah ya, walaupun terdengar agak sedikit serak, agak batuk, Ustazah?
4: Mungkin faktor
3: cuaca ya.
4: Cuaca kan.
3: Oke, baik, terima kasih ya pasti untuk waktunya Ustazah. Baik Ustazah, nanti kita undang peran serta pendengar untuk bergabung, tapi sebelumnya berkenan Ustazah untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini. Silakan Ustazah.
4: Baik, terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'du. Segala puji dan syukur selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kodrat dan irodahnya di pagi hari yang cerah ini kita masih dapat mengikuti program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Kota Palembang yang insyaallah saya harapkan semua pendengar dan kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat juga salam, tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bercucuran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, sahabat dan para pengikut Rasulullah hingga hari kiamat. Para pendengar program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kriteria wanita muslimah atau kriteria wanita solihah. Bagaimana sih seorang wanita solihah itu bersikap atau berpenampilan? Insya Allah akan kita paparkan pada pagi hari ini. Mengambil dari dalil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 34 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa annabiyyi lastunna ka'ahadin minan nisa'i inittaqaytunna falatakhdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na allaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira wa dhkurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya, Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlu bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu sunnah nabimu. Sungguh, Allah maha lembut lagi Maha Mengetahui. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Kota Palembang dimanapun Anda berada, kalau kita perhatikan ayat ini, ada beberapa kriteria yang harus dipegang oleh seorang wanita solihah. Yang pertama kita perhatikan pada ayat 32, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam bicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit di dalamnya. Ini pertama. Jadi seorang wanita solihah, dia harus mengatur perkataannya dan jangan disengaja dilemah lembut. Kan agar lawan bicara itu tergoda dengan pembicaraannya. Dalam hal ini bukan lemah lembut yang berarti sopan santun, akan tetapi lemah lembut di sini dibuat mungkin lemah gemulai ya, semenarik mungkin gaya supaya orang yang lawan bicara kita ini, terutama mungkin laki-laki ini, tergoda dengan pembicaraan kita. Artinya dalam pembicaraan kita yang biasa-biasa saja, jangan disengaja, sengaja untuk membangkitkan nafsu birahi, anggaplah ini laki-laki yang lawan kita bicara. Kemudian ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, jadi di samping kita mengucapkan itu yang biasa, perkataan itu kita ucapkan perkataan yang baik. Nah, di sini dikatakan penuh sopan santun, tata krama, dan lain sebagainya. Kemudian di ayat 33, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Nah, jadi kita seorang wanita solehah itu dilarang untuk berhias secara berlebihan sehingga menyerupai orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi, jikapun ingin berhias, berhiaslah sewajarnya, hanya untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan kesehatan saja. Jadi, bukan tidak boleh berhias dalam hal ini, boleh berhias untuk menjaga kerapian dan sewajarnya saja. Jangan berhias yang berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat, laksanakan sholat. Nah, ini jangan lupa, ini bukan hanya kewajiban bagi wanita, tapi juga kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mendirikan sholat ini. Melaksanakan sholat, yang wajib itu sholat 5 waktu, apalagi lebih bagus jika ditambah sholat-sholat sunnah. Jadi sholat ini merupakan tiang agama dan sholat merupakan urusan yang pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat nanti. Karena itu jangan kita melalaikan perintah sholat ini. Yang kelima, tunaikan zakat. Jika kita diberi amanah oleh Allah harta yang banyak dan itu sudah mencukupi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, jadi silakan keluarkan zakatnya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur dalam syariat Islam. Lalu jika kita belum memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, maka ada satu kesempatan dari agama Islam untuk berjuang dengan harta, yaitu melalui infak dan sedekah. Lalu taatilah Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini kita disuruh untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di dalam hadis pernah saya ungkapkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amroini fa in tamassaktum bihima lam tadillu abada kitabullah wa sunnatu rasul. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara yang apabila kamu berpegang kepada keduanya maka kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Artinya di sini Al-Quran dan hadis tetap menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Karena di dalam Al-Quran itu adalah kitab suci yang isinya sangat, sangat lengkap dan sempurna. Jadi kita sudah berkewajiban, sudah selayaknya dan merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin untuk menjadikan Al-Quran itu petunjuk bagi kehidupan kita di alam dunia ini. Kalau kita beramal menurut petunjuk Al-Quran dan hadis, inilah akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian di ayat 34, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu sunnah nabimu. Jadi Al-Quran itu selain kita baca, kita juga memahami artinya, mengingatnya, dan mengamalkannya. Mungkin sampai di sini dulu para pendengar penjelasan beberapa kriteria yang perlu dipegang oleh seorang wanita solehah. Mudah-mudahan jika wanita solehah memegang yang ketujuh macam ini, insya Allah nanti di akhirat hidupnya akan berbahagia. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun insya Allah hidupnya akan berbahagia.
3: Amin, amin.
4: Demikian Mbak Esi.
3: Baik, terima kasih Ustazah Nyimas. Kita berikan kesempatan pendengar untuk bergabung. Ustazahnya ini sudah tersambung via telepon. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
5: Waalaikumsalam.
3: Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak?
5: Terima kasih.
3: Bapak siapa, maaf? Assalamualaikum, Bapak. Silakan nih, sudah tersambung. Iya. Sepertinya sedikit mengalami gangguan teknis ya, gangguan komunikasi Ustazah ya. Assalamualaikum, silakan nih. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf.
5: Sukiman Ahmad.
3: Sukiman Ahmad di Pasar Kuto ya, Pak ya?
4: Pak Sukiman.
3: Iya. Silakan, Pak, pertanyaannya. Silakan Bapak. Tidak terdengar ya Ustazah suaranya ya?
4: Terdengar tapi kecil Mbaknya.
3: Oke. Okay. Silakan Bapak monitor radionya. Ya, sayang sekali terputus. Silakan untuk pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung di line telepon 0711369977 ya, atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Baik, saya sapa kembali. Assalamualaikum, Tera Pagi.
6: Assalamualaikum, Mbak Asif.
3: Waalaikumsalam, Pak Zahri di Skayu ya.
6: Ya.
3: Silakan pertanyaannya, Pak Zahri.
6: Assalamualaikum, Ustazah.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Zahri?
6: Sehat.
4: Walafiat, alhamdulillah. Silakan, Pak.
6: Ini saya mau tanya kan, bagaimana cara kita untuk mendidik istri agar menjadi istri yang soleh, yang soleha?
3: Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Zahri.
6: Ya, assalamualaikum Mbak Sis.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pertanyaannya bagaimana caranya mendidik istri ya agar menjadi istri yang soleha, Ustazah?
4: Ya. Terima kasih kepada Pak Azhari atas pertanyaannya, bagaimana cara mendidik istri agar menjadi istri yang solihah. Yang pertama sekali, kalau kita ingin menjadikan istri kita itu menjadi istri solihah, kita terlebih dahulu harus menjadi suami yang solih. Karena suami itu menjadi pemimpin rumah tangga sebagai cerminan bagi seorang istri. Artinya pertama, kita harus menjadi seorang suami yang soleh. Apabila kita sudah, katakanlah kita ini menurut evaluasi kita sudah menjadi seorang suami yang baik. Kita sudah melaksanakan syariat Islam. Ibadah-ibadah kita sudah laksanakan, sholat, terutama ibadah wajib ya, sholat lima waktu dan lain sebagainya. Walau dikatakan kita sudah menjadi suami yang baiklah ya menurut kita. Kemudian bagaimana sih kita ingin mengajak istri ini menjadi istri kita juga ikut baik. Menjadi istri yang solihah. Biar nanti kita ini sama-sama ke surga nanti. Artinya bukan hanya berdua di dunia, tapi juga insya Allah berdua di akhirat gitu kan. Di dunia bersama, di akhirat juga sama-sama berada di dalam surga. Jadi yang langkah yang pertama yang harus kita lalui, pertama dalam mendidik istri gunakan kata-kata yang lembut. Karena istri ini seorang wanita, saya sendiri seorang wanita, dan wanita ini Pak Azhariah cenderung memiliki sifat perasa yang kuat. Artinya perasaannya itu lebih dominan daripada akalnya. Maka yang perlu kita sentuh, kalau dia perasa, yang perlu kita sentuh terlebih dahulu adalah hatinya. Kalau kita sudah bisa menyentuh hati seorang istri, insya Allah apa yang kita keluarkan dari lidah kita, artinya nasihat yang keluar dari lidah kita, itu insya Allah akan dituruti oleh seorang istri. Jadi disampaikan tadi dengan kata-kata yang lembut. Kemudian seorang suami harus memberikan teladan yang nyata bagi seorang istri. Jadi umpamanya nih, kita mau nyuruh istri sholat, ya kita dulu sebagai suami harus melaksanakan sholat. Seperti itu kan. Tadi yang saya katakan, kita dulu terlebih dahulu kita harus sholih. Jadi insya Allah dengan tindakan-tindakan yang nyata dari kita, itu istri akan mengikut. Apa jadinya sekiranya kita menyuruh sang istri itu sholat, kita sendiri tidak melaksanakan sholat. Nanti bisa berbalik, dia berkata, kamu aja nggak sholat, kenapa suruh saya sholat gitu kan. Nah jadi yang kedua ini beri teladan nyata bagi seorang istri. Beri contoh, misalnya nyuruh istri supaya rajin sedekah, kita beri contoh. Kita berikan pada orang miskin misalnya sebagian dari harta kita atau semampu kita. Kemudian sudah diberikan kata yang lemah lembut, kita beri contoh nyata. Ajarkan dia dengan ilmu agama. Ya mungkin kalau di usia sekarang mau memasukkan ke dalam sekolah formal itu sudah tidak bisa lagi. Tapi mungkin arahkan dia dengan pergaulan bersama wanita solihah. Kemudian sarankan dia untuk hadir di majelis taklim, untuk belajar mengaji dan lain sebagainya. Jadi, ataupun kita sendiri, kalau kita punya kemampuan, kita sendiri yang mengajarkan istri tentang agama. Dan itu lebih baik, ya. Lebih utama lagi, karena kedekatan emosional antara seorang suami istri itu lebih dekat dan mungkin sang istri akan lebih mudah untuk menerima pelajaran-pelajaran agama. Jika istri kita itu belum atau mengerti tentang agama. Jika dia sudah mengerti tentang agama, mungkin ada baiknya kita sharing di dalam rumah, ya, saling bertukar pendapat, saling bertukar pikiran dan lain sebagainya. Kemudian di dalam mengajarkan ilmu agama atau mendidik seorang istri supaya dia menjadi solihah, ini memerlukan sebuah kesabaran, memerlukan sebuah ketelatenan. Artinya mungkin hasilnya tidak langsung instan kita lihat, tapi ini bertahap. Sedikit demi sedikit. Jadi setiap hari dipantau apakah ada kemajuan dari pendidikan atau ilmu atau saran yang sudah kita berikan kepada istri, ini kita pantau. Jadi kita dalam mendidik ini, ketika kita bicara, tidak langsung kita dapat hasilnya begitu saja. Tapi ini secara bertahap dan disinilah diperlukan satu kesabaran. Insya Allah kalau sudah dilakukan ini, mudah-mudahan wanita-wanita di dunia ini menjadi istri yang solihah. Begitu mungkin Pak Azhari yang ada di Sekayu, wallahu a'lam.
3: Baik, terima kasih untuk pencerahannya Ustazah. Kembali ke penelpon berikutnya ya, untuk Anda ingin bergabung. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa, di mana?
7: Pak Ujang di Jejawi.
3: Pak Ujang, monitor radionya mohon dikecilkan sedikit ya, biar tidak feedback suaranya. Silakan Pak Ujang.
7: Ya, Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ujang di Jejawi ya.
7: Mungkin di luar tema ada pertanyaan aku ini.
4: Silakan Pak, sekiranya bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, kita PR dulu.
7: Ya, ya.
4: Silakan Pak.
7: Bisakah sembahyang sunan waktu khotib membaca khutbah pada hari Jumat? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum
4: apa?
7: Warahmatullahi
4: wabarakatuh. Gimana Pak?
3: Iya Bapak, boleh diulang?
4: Tolong diulang.
3: Pertanyaannya?
7: Bolehkah sembahyang sunan waktu khatib sedang membaca khutbah pada hari Jumat itu?
3: Salat sunnah ya, pada saat khatib membaca khutbah.
7: Ya, itu aja. Assalamualaikum.
3: Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pencerahannya Ustazah.
4: Ya. Jadi bagaimana hukumnya seorang yang jamaah Jumat kita melakukan sholat sunnah di sini ya, ketika khotib membaca khutbah. Jadi ini dilihat bagaimana kondisi jamaah itu sendiri ya. Pertama, bagi jemaah yang baru datang, artinya dia terlambat, ini dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah tayyatul masjid 2 rakaat. Namun harus dipercepat atau ringan, artinya tidak memperpanjang bacaan. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW itu pernah ketika menyuruh seorang sahabat, itu Sulaik Al-Ghatfani yang datang saat beliau sedang berkhutbah untuk sholat 2 rakaat. Ya. Jadi ketika itu Rasulullah berdiri khutbah, sahabat ini belum sholat, disuruh oleh Rasulullah untuk sholat terlebih dahulu. Ini jadi dasarnya bahwa ketika khutib khutbah, kita diperbolehkan untuk sholat sunat 2 rakaat. Tapi ini yang baru datang, artinya jamaah yang terlambat. Tapi bagi jamaah yang sudah berada duduk di masjid,

0: Jadi ada dua kondisi bagi jamaah. Pertama, untuk jemaah yang terlambat ini dianjurkan untuk sholat sunnah terlebih dahulu. Tapi bagi jemaah yang memang sebelumnya sudah berada di masjid, itu manfaatkanlah waktu untuk melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu sebelum khotib naik mimbar. Gitu aja, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustazah Nyimas untuk pencerahannya ya. Kami berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang ingin ikut bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA ya di 0821-7927-909. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam, Mbak Evi.
1: Ya, Pak Adi nih ya,
2: ya
1: di Sukarami.
2: Ya.
1: Baik, silakan Pak Adi.
2: Ya, assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi di Sukarami, silakan.
2: Iya, ya, terima kasih Ustazah ya. Ini Ustazah mungkin di luar tema Ustazah ya. Yang menjadi ya pertanyaannya ini Ustazah ya. Yang saya tanyakan Ustazah ini masalah ini impak sedekah, zakat, wakaf dan sedekah Ustazah. Bagaimana perbedaan Ustazah?
1: Zakat, wakaf,
2: impak, zakat, ini wakaf dan sodako. Nah, yang bagi kita yang masih ini kan, bagaimana apa yang paling baik kita lakukan, Pak Ustazah? Kan mungkin kita punya ya harta mungkin yang terbatas lah itu Ustazah ya.
1: Baik.
2: Nah, itu saja Ustazah, mohon pencerahannya Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah. Mbak Esi,
1: ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Adi di Sukarami Ustazah ya. Apa ya. Nih perbedaannya? Infak, zakat, wakaf, sedekah.
0: Ya, terima kasih kepada Bapak Adi yang berada di Sukarami. Ini menanyakan apa sih beda zakat, infak, sedekah. Ya. Ini semua ibadah yang berkenaan dengan harta. Akan tetapi, walaupun secara umum dia sama ibadah yang berkenaan dengan harta, dalam posisinya antara ketiga ini, mereka mempunyai perbedaan-perbedaan tersendiri. Yang pertama yaitu zakat. Zakat ini hukumnya wajib. Dan wajib ini ada ketentuannya. Ini wajib bagi orang yang mampu. Artinya di antara syarat-syarat zakat itu ada nisab dan haul. Ini contohnya ya. Jadi nisab itu apa sih? Nisab itu kadar harta yang dimiliki. Jadi ada ukuran tersendiri kadar harta yang kita miliki itu yang mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat. Umpamanya kita punya emas nih. Emas itu ada ukurannya, kita wajib zakat. Kalau di dalam buku Usul Fikih karangan Sulaiman Rasid ya, Fikih Islam karangan Sulaiman Rasid itu 86 gram emas. Artinya kalau kita sudah punya 86 gram emas, itu kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Atau memiliki uang, kita samakan dengan harga seharga emas. Jadi dikalikan saja emas 1 gram berapa, nanti dikalikan dengan jumlah uang itu sendiri. Kemudian haul. Nah, ini di antara yang mewajibkan zakat. Haul itu masa, waktu. Harta kita itu dimiliki selama 1 tahun. Walaupun nisab kita sudah sampai, umpamanya kita punya 100 gram, tapi kita belum setahun, nah ini belum wajib zakat. Atau kita sudah punya setahun emas ini, misalnya, tapi nisabnya belum sampai, itu belum wajib zakat. Nah, jadi ada ketentuan-ketentuan tersendiri yang mewajibkan kita untuk zakat. Begitu juga dengan binatang ternak, hasil pertanian, hasil perkebunan yang kita miliki, itu ada aturannya. Ini wajib dikeluarkan, ini untuk zakat. Nah, kalau kita tidak mampu, kita tidak punya semua itu, atau kita punya emas belum sampai nisab, jadi kita belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini namanya zakat. Yang kedua, infak. Infak ini hukumnya sunnah.

0: Dan infak ini lebih ditekankan, yang diinfakkan itu lebih ditekankan kepada yang sifatnya materi, ya. Mungkin bukan ditekankan kepada materi, ya. Ya, mungkin bukan ditekankan gitu, maksudnya mungkin lebih lebih berat, lebih mengarah gitu ya, lebih mengarah kepada materi. Mungkin kita berinfak harta, tapi infak ini juga secara kewajiban dia bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan. Kan kita dengan istri bisa kita beri itu infak memenuhi kebutuhan keluarga. Yang asal kata infak sendiri anfaqo, ya, artinya membelanjakan harta. Jadi dia hukumnya sunnah, fleksibel, dan tidak tidak terikat kepada nisab dan haul tadi seperti zakat. Misalnya kita nyumbang untuk pembangunan masjid, bisa berupa uang, bisa berupa barang, itu juga itu namanya infak. Jadi dia lebih kepada mengarah kepada benda gitu ya, wujud. Nah, sedangkan sedekah ini juga sunnah hukumnya, tapi dia tidak mesti berbentuk materi. Kita bisa bersedekah dengan materi, bersedekah uang, pakaian dan sebagainya, itu bisa disebut sedekah. Tapi sedekah ini juga bisa berbentuk yang non materi, seperti kita menolong orang. Nah, itu apa, menyumbang tenaga. Nah, itu namanya sedekah. Kemudian kita tersenyum kepada teman kita, itu namanya sedekah. Jadi kalau sedekah ini luas, dia tidak hanya bersifat materi, hukumnya sunnah, dia juga bisa bersifat yang non material. Misalnya senyum kepada teman, tapi jangan senyum sendiri gitu ya. Atau setiap ketemu orang kita senyum-senyum, nggak ada orang juga senyum, nanti dikira yang lain ya perasaan. Jadi hukumnya sunnah sedekah ini. Jadi yang zakat tadi, apabila kita belum memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, nah Allah masih memberi kesempatan kita untuk masuk surga lewat harta kita ini dengan jalan pintu infak dan pintu sedekah. Insya Allah kalau kita bisa berbuat ini, dan infak sedekah ini dari segi jumlah ya, kalau zakat tadi ada ketentuannya 2,5%, kalau infak sedekah tidak terikat jumlahnya, berapapun yang kita mampu itu silakan kita berikan, silakan kita keluarkan infak dan sedekahnya. Insya Allah Allah akan melipat gandakan harta kita dan memberi kepada kita kesejahteraan di dunia dan akhirat kalau kita mau berzakat, infak dan sedekah dengan harta kita ini. Mungkin gini aja Mbak Esi ya, untuk Pak Adi di Sukarami.
1: Baik Ustazah. Terima kasih pencerahannya Ustazah. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isi Armisi.
1: Pak Zakaria di Kenten ya, silakan Pak Zakaria pertanyaannya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga. Pak Zakaria ya?
2: Iya betul Bu Ustazah.
0: Silakan Pak.
2: Saya terlalu ya Ustazah ya. Amin. Mau tanya, insya Allah sesuai dengan tema ya, masalah soal pembagian waris terhadap wanita. Bagaimana kita bisa menjadi...
0: Tolong Pak, volumenya dibesarkan, nggak kedengaran suaranya.
2: Iya, gini Ustazah, kita mau tanya masalah warisan terhadap...
0: Waris, faraid ya, nah, silakan.
2: Faraid. Karena wanita itu kan dapat satu bagian, laki-laki dua bagian. Bagaimana kita menjelaskan bahwa hukum yang di Al-Quran itu seperti itu kan? Apakah ada hal-hal yang lain bisa dijelaskan bahwa wanita itu ada juga... Itu hak waris dari yang keluarga-keluarga yang lain. Bagaimana pencerahan yang Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten nih Ustazah. Silakan ya. Ustazah.
0: Terima kasih kepada Pak Azhari. Kalau berbicara tentang warisan, Bapak lihat surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa mulai dari ayat 11 itu sampai ayat berapa itu membicarakan tentang waris. Jadi yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain dan seterusnya itu An-Nisa dari ayat 11 sampai ayat 20 kalau tidak salah ya. Pokoknya dari mulai ayat 11 itu semuanya tentang warisan, ada bagiannya masing-masing. Jadi memang di situ ketentuannya bahwa seorang wanita itu mendapat satu bagian dari laki-laki. Artinya laki-laki itu mendapat dua bagian dari perempuan. Mengapa seperti itu? Karena tanggung jawab ini di laki-laki. Terutama ini masalah anak, misalnya orang tua ya, meninggal dunia. Kemudian dia meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Nah itu hartanya dibagi tiga. Umpamanya kita untuk mudah menghitung aja punya harta 90 juta itu dibagi tiga. Jadi 30 untuk anak perempuan, 60 untuk anak laki-laki. Punya suami enggak? Punya istri enggak orang yang meninggal ini? Misalnya seorang meninggal, meninggalkan anak ya, ibu misalnya ya, wanita. Dia meninggalkan seorang suami, kemudian seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Nah, suami ini mendapat seperempat harta karena yang meninggal ini punya anak. Apabila yang meninggal ini tadi tidak punya anak, dia mendapat seperdua dari harta. Kemudian kalau yang meninggal laki-laki, dia meninggalkan ahli waris itu istri. Kemudian ada anak lagi. Nah, seorang istri ini mendapat seperdelapan dari warisan suaminya. Karena yang suami tadi, yang meninggal tadi, meninggalkan anak. Nah, kalau yang suami tadi tidak punya anak, mereka cuma sepasang aja, seorang istri punya bagian seperempat dari harta suaminya. Nah, itu di dalam surat An-Nisa ayat 11. Jadi kalau dikatakan bagaimana kita mau menjelaskan ini kepada orang, katakanlah kepada keluarga kita tentang pembagian waris, faraid menurut ajaran Islam, Bapak Azhari silakan buka nanti surat An-Nisa. Mulai dari ayat 11 itu semua menceritakan tentang bagian-bagian. Berapa bagian untuk laki-laki, berapa bagian untuk perempuan, berapa bagian untuk suami, berapa bagian untuk istri dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan ya. Jadi memang apa terjadi di masyarakat, mungkin kalau suaminya meninggal, punya anak atau istrinya meninggal, seolah-olah harta itu utuh milik pasangan. Padahal enggak. Di situ ada jatah ahli waris yang lain, anak misalnya kan, mereka juga perlu untuk dibagi harta warisan itu. Mungkin gitu aja untuk Pak Zakaria ya, Mbak Esi.
1: Ya, baik. Wallahu'alam. Terima kasih pencerahannya Ustazah. Ustazah, kita sudah ada di penghujung acara, ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar terkait tema yang kita hadirkan di pagi hari ini ya, kriteria wanita salihah. Silakan Ustazah.
0: Ya, terima kasih kepada para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Kota Palembang yang sudah mendengarkan tausiah ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita, terutama untuk wanita-wanita. Mudah-mudahan kita semua menjadi wanita solihah, bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan, nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya Ustazah Nyimas. Sehat selalu, salam hangat buat keluarga ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Minggu 20 September 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Ustazah Nyimas Nelly Herani SAG, penyuluh agama Islam di kantor Kemenak Kota Palembang. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi pengingat dan juga motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, serta menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya sih juga rekan Rama yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tapi tetap terus bersama kami pendengar, pukul 6 kami juga akan menghadirkan berita sepekan untuk Anda.
3: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Rangkuman berita pilihan kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dihentikan sementara. Penghentian dilakukan menyusul penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena siswa tidak mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Kepala KPPG Palembang Nuria Hartikasari mengatakan, distribusi MBG ke sekolah yang menerapkan PJJ untuk sementara dihentikan. Selama PJJ berlangsung, tidak ada distribusi MBG ke sekolah yang terdampak karhutla atau kabut asap.
2: PJJ memang tidak ada distribusian karena tidak ada kegiatan kejamanan.
3: Jadi memang selama PJJ distribusi MBG tidak ada, ya?
2: Iya. Selagi mengikuti kebijakan kepala daerah masing-masing.
1: Pelaksanaan program MBG selanjutnya akan menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah dan kondisi karhutla di masing-masing wilayah. Distribusi akan kembali dilakukan setelah kondisi sekolah memungkinkan dan pembelajaran tatap muka kembali berjalan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bupati Banyuasin Askolani bersama Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan atau BBPKH Cinagara Kementerian Pertanian Ineke Kusumawati membahas konsep pengembangan pertanian modern di Kabupaten Banyuasin. Pembahasan berlangsung di kediaman Bupati Banyuasin di kawasan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa. Konsep yang dibahas mengarah pada pembangunan kawasan pertanian yang terintegrasi, di dalamnya mencakup kebutuhan petani mulai dari alat dan mesin pertanian, pupuk, bahan bakar hingga kelembagaan petani. Kepala BBPKH Cinagara menyampaikan Menteri Pertanian dijadwalkan mengunjungi kawasan pertanian modern Merah Putih sebelum kawasan tersebut diresmikan Presiden Prabowo pada November mendatang. Kawasan tersebut dirancang memiliki SPBU pertanian, bengkel alat dan mesin pertanian, serta peternakan ayam petelur. Sebanyak 3 kelompok wanita tani di 2 desa akan terlibat dalam pengembangan peternakan tersebut.
5: Mudah-mudahan sudah lengkap ya Pak. Iya Pak, karena informasinya kita berharap titik-titik utamanya nanti seperti ini.
4: Bupati Banyuasin Askolani mengatakan konsep kawasan pertanian terintegrasi merupakan gagasan yang selama ini diharapkannya dapat diwujudkan. Menurut Askolani, kawasan yang terintegrasi diharapkan dapat memperkuat posisi petani dalam memenuhi kebutuhan produksi. Ia mengatakan petani selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap berbagai kebutuhan saat mengolah lahan maupun memasuki masa panen. Karena itu, pemerintah daerah akan mendorong keterpaduan fasilitas dan kelembagaan agar kebutuhan petani dapat tersedia dalam satu kawasan.
6: Kami sudah mengundang IPP 2019 untuk mendesain, membuat kelembagaan. Begitu lihat konsep ini, wah ini yang kami inginkan ke ini sebenarnya. Jadi kita berpikir petani kita itu tidak perlu lagi pusing besar tanam itu mau cari petani. Kita sini sudah ada.

0: pusing lagi mau cari buku di mana dan ada berapa. Ini sudah ada. Desaan, banjir, alat sudah ada. Terus perlu minyak sudah ada. Lagi berpikir sudah panen mau jual padi ke mana harga berapa dalam jawaban presiden saya. Mengatur harus pikir seperti itu konsep dasar. Ini kan waktu itu ini saya itu baru terbangun nafung ini mengganggu.
1: Dalam pertemuan tersebut, Bupati juga meminta sejumlah organisasi perangkat daerah berkoordinasi dengan tim Kementerian Pertanian, khususnya terkait status lahan yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan. Usai pertemuan, tim melanjutkan survei ke kawasan pertanian modern di Kecamatan Muara Telang. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap pengembangan kawasan tersebut dapat memperkuat produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui ekosistem usaha yang lebih terintegrasi. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI Tersumu Udara, untuk Indonesia.
2: PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, UIDS 2JB, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko kebakaran akibat kelistrikan selama musim kemarau. Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PLN UIDS 2JB, Iwan Arsyadi meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan maupun membakar sampah di dekat jaringan listrik. Kondisi cuaca yang panas dan lingkungan yang lebih kering membuat material di sekitar rumah lebih mudah terbakar apabila terkena sumber panas. Menurut Iwan, musim kemarau bukan secara langsung menjadi penyebab korsleting listrik. Resiko kebakaran akibat kelistrikan lebih banyak dipengaruhi kondisi peralatan yang sudah berumur, penurunan kualitas isolasi, serta peningkatan penggunaan listrik. Saat cuaca panas, penggunaan pendinginan ruangan dan kipas angin biasanya meningkat, sehingga beban arus listrik bertambah. Masyarakat diminta memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman.
3: Untuk penyebab kejadian kebakaran karena korsleting listrik. Nah, namun yang menjadi fokus kita adalah sebenarnya penyebab kejadian padam yang dikarenakan jaringan kita terkena kebakaran lahan.
2: Okay.
3: Jadi ini juga perlu menjadi pemahaman bersama masyarakat seluruh kota Palembang dan sekitarnya. Ini beberapa waktu terakhir kita mengalami beberapa kejadian gangguan listrik yang dikarenakan kabel kita terkena kebakaran lahan. Jadi ini menyebabkan terganggunya beberapa aliran listrik yang menuju ke rumah.
2: Iwan menyebut berdasarkan data PLN UIDS 2JB terdapat peningkatan kejadian kebakaran yang berkaitan dengan korsleting listrik. Meski tidak signifikan, namun pihaknya lebih menyoroti gangguan jaringan listrik akibat kebakaran lahan. Api panas dan asap pekat dapat mempengaruhi jaringan listrik meskipun tidak terbakar secara langsung. Isolasi kabel berbahan PVC atau plastik dapat mengalami deformasi atau meleleh ketika terpapar panas. Di sejumlah kejadian sebelumnya turut menjadi salah satu faktor gangguan jaringan listrik di Palembang dan sekitarnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Pemkab Muara Enim berkomitmen memperkuat tata kelola birokrasi melalui transformasi digital sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan studi kerja penerapan pemerintahan digital ke pemerintah kota Pemkot Surabaya beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dilakukan untuk mempelajari penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE Smart City serta sistem digital terintegrasi yang telah diterapkan pemerintah kota itu. PLT Bupati Muara Enim Sumarni mengatakan salah satu fokus utama studi tersebut adalah mempelajari keberhasilan pemerintah kota Surabaya dalam menyederhanakan ratusan sistem dan aplikasi digital menjadi dua aplikasi utama. Kedua aplikasi tersebut yakni Wardaku yang digunakan untuk mendukung berbagai layanan publik seperti perizinan, pengaduan, kesehatan hingga pendidikan, dan aplikasi Kantorku yang diperuntukkan bagi kebutuhan administrasi internal pegawai. Menurut Sumarni, penyederhanaan sistem tersebut dinilai menjadi salah satu referensi penting bagi pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mengevaluasi dan meningkatkan penerapan SPBE di daerah.
5: Pas di Surabaya

0: presentasi program-program kami di Kabupaten Muara Enim. Yang akan kami tanyakan bagaimana nanti implementasinya, bagaimana pendataannya, dan bagaimana ada kendala-kendala yang bisa kami terapkan dan bisa kami lakukan di Kabupaten Muara Enim.
1: Diketahui, indeks SPBE Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,74. Sementara hasil evaluasi mandiri tahap berjalan tercatat sebesar 1,78. RRI Palembang, Mama Ariana, melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan, jika upaya pemberantasan jaringan narkoba merupakan langkah yang harus diprioritaskan oleh seluruh pihak. Dirinya menyatakan jika pemusnahan yang dilakukan oleh BNN maupun Mapolda Sumsel merupakan bukti konkret langkah pemberantasan. Namun, sejalan dengan BNNP Sumsel, upaya pengungkapan jaringan harus benar-benar dioptimalkan dengan dukungan semua pihak. Langkah ini juga menjadi harapan semua masyarakat bahwa pemberantasan narkoba benar-benar dilakukan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
3: Kepala BNNP mengatakan bahwa kita ini bukan bicara barang bukti, sekian puluh kilo, sekian ratus kilo, bukan itu saja. Tapi jaringannya yang harus dipotong, karena inilah yang sangat berbahaya. Dan jaringan itu siapa? Jaringan itu ada lapisan, ada jaringan di desa, jaringan di kota, bahkan ada sebut bandar. Jadi dengan kinerja begini, tentu masyarakat akan...
2: Upaya pemberantasan ini juga disinyalir menjadi upaya mendukung berbagai program pemerintah pusat seperti menciptakan Indonesia Emas 2045 dan mendorong kualitas generasi muda. Dari Palembang, Abas Surya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberadaan taksi listrik Grand SM di Kota Palembang menjadi sorotan DPRD karena diduga belum menjalani uji kir namun telah beroperasi. DPRD meminta seluruh persyaratan perizinan dan kelayakan kendaraan dilengkapi sebelum operasional kembali dilakukan. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Palembang, Andreas Okti Priantoro, mengatakan masih ada sejumlah perizinan yang harus diperbaiki PT Green SM. Ia juga menyebut operasional taksi tersebut sempat menimbulkan persoalan di jalan raya.
4: Saya mengakui bahwa selama ini memang belum ada kir. Itu diakui dan mereka menyatakan minta maaf akibat kedelalan sehingga membuat keributan di Kota Palembang. Yang kedua, dari hasil informasi perizinan, tentunya ada poin-poin yang harus diperbaiki oleh mereka. Nah, NIP-nya juga dari satu tempat yang full di daerah Harus Suar, ternyata NIP-nya belum selesai karena status tanahnya belum jelas.
1: Ia meminta Dinas Perhubungan memperketat pengawasan terhadap operasional taksi listrik tersebut. Pengawasan diperlukan untuk memastikan kendaraan memenuhi persyaratan administrasi, keselamatan, dan kelayakan sebelum kembali beroperasi. Erlin Tortesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sumsel United membawa 21 pemain untuk menghadapi PSG Ciamis pada pekan kedua kompetisi Championship 2026-2027 pada Sabtu 19 September 2026. Laskar Juaro datang dengan misi mengamankan poin sekaligus memburu kemenangan pertama setelah hanya bermain imbang pada laga pembuka menghadapi PSMS Medan. Pertandingan tandang tersebut menjadi kesempatan bagi Sumsel United untuk memperbaiki hasil sekaligus menguji perkembangan tim setelah melakukan evaluasi dari pertandingan perdana.
6: Ya, yang pasti persiapan tim sudah kita persiapkan di latihan terakhir hari ini. Ya, bisa mewaspadai tim lawan.
5: Pelatih Kepala Sumsel United M. Nasuha mengatakan persiapan menghadapi PSG Ciamis telah dilakukan di Palembang, baik dari sisi taktik maupun strategi. Meski demikian, Nasuha juga menyadari pertandingan tandang bukan perkara mudah. PSG Ciamis dinilai memiliki motivasi yang sama untuk meraih hasil maksimal. Terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri. Pilih Makomi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian rangkuman berita sepekan, produksi Radio Republik Indonesia

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Dengar ada Glenn Fredly ya, cukup sudah membawa kita ke pukul 6 lebih 23 menit saat ini. Masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mobile ya, sedang dalam perjalanan menuju ke tempat-tempat berolahraga. Biasanya minggu pagi dimanfaatkan untuk berolahraga ya, setelah disibukkan dengan rutinitas hampir satu pekan. Berolahraga tentu menjadi salah satu aktivitas di minggu pagi yang bisa dilakukan, atau sekedar menikmati suasana minggu pagi ya di luar rumah. Pastinya hati-hati di jalan ya pendengar, dan juga tentunya tetap utamakan keselamatan menemani perjalanan Anda di pagi ini. Semoga perjalanannya menyenangkan pastinya, lancar, dan tentunya selamat sampai di tempat tujuan ya. Kami akan temani Anda dengan lagu berikut ini, duet antara Ungu featuring Andin, Saat Bahagia.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
4: Prakiraan cuaca sepanjang hari
5: ini. Hari nanti secara umum.
6: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
7: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
3: Info cuaca.
8: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Minggu 20 September 2026. Saat ini kami sudah tersambung bersama Mbak Florence dari BMKG SMB 2 Palembang. Langsung saja sih sapa ya. Selamat pagi Mbak Florence.
9: Selamat pagi Mbak Esi.
8: Kabarnya gimana nih?
9: Kabar baik.
8: Kabar baik. Gimana juga dengan perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk kesempatan hari ini ya, di hari Minggu 20 September 2026. Sudah ada informasinya, silakan Mbak Florence.
9: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan yang berlaku di hari ini, Minggu 20 September 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oku Selatan dan Oku Timur, serta potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Muli, Pali, dan Palembang. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Oku Selatan, Oki, dan Banyu Asin. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oki dan Banyu Asin, serta potensi hujan ringan di wilayah Oku Timur, Oku, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Musi Banyu Asin, Musi Rawas, dan Pali. Pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Musi Banyu Asin, Oku, Oku Selatan, Oku Timur, dan Muara Enim. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah diperkirakan 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44 hingga 96%. Suhu udara wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi diperkirakan 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 97%. Angin di wilayah Sumatera Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 30 km per jam. Peringatan dini cuaca hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang dengan durasi singkat pada malam hari di wilayah Oki dan Banyuasin, serta waspada juga potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan sehingga dapat memicu asap dan menurunkan kualitas udara. Kami menghimbau untuk masyarakat wilayah Sumatera Selatan yang melakukan aktivitas di luar ruangan diharapkan dapat menggunakan masker karena berdasarkan hasil pengamatan kualitas udara menunjukkan kualitas udara dalam kategori sedang hingga sangat tidak sehat. Demikian informasi cuaca hari ini. Untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
8: Terima kasih Mbak Florence informasinya. Selamat bertugas kembali ya. Selamat pagi.
9: Selamat pagi.
8: Ya pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan ya untuk hari ini, hari Minggu 20 September 2026 yang telah disampaikan Mbak Florence dari BMKG SMB 2 Palembang.
4: Perakiraan cuaca sepanjang hari ini.
5: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
6: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
7: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
10: Info cuaca.

Ya pastinya kami terus bersama Anda pendengar dengan menghadirkan beragam informasi juga hiburan di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut ini, informasi yang membanggakan ya, karena tim Fahmil Quran Putra Sumsel berhasil meraih juara pertama sekaligus juga menyumbangkan medali emas usai mengungguli para finalis lainnya pada babak final Jumat 18 September 2026. Emas tersebut diraih dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Tim Fahmil Quran Putra Sumsel, pendengar, yang diperkuat oleh Trio Dimas Pradinata, Ahmad Zain Ardila dan juga Ahmad Aska Anab ini tampil dominan dalam babak pamungkas yang berlangsung menegangkan. Ketiganya sukses mengumpulkan total nilai 1.535. Raihan ini mengungguli para

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya ini mengenai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan atau DLHP Sumsel menyemprotkan ekoenzim di sejumlah lokasi kota Palembang. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu mengurangi polutan akibat kabut asap. Pendengar, DLHP Sumsel menggandeng Rumah Enzim Bakti Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan penyemprotan. Kolaborasi itu menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kualitas udara perkotaan. Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis ya DLHP Sumsel, Midin mengatakan penyemprotan dilakukan pada sekitar 30 titik. Lokasi tersebut meliputi rumah sakit, sekolah, hotel, perkantoran, dan juga perusahaan. Menurut Midin, pemilihan sejumlah gedung tinggi menjadi bagian dari strategi pelaksanaan kegiatan karena area tersebut memiliki jangkauan udara yang lebih luas. Pemerintah berharap kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu langkah pendukung dalam menghadapi kondisi kualitas udara akibat kabut asap. Ya, pastinya pendengar tetap terus bersama kami ya. Di rangkaian Palembang pagi ini nanti tepat pada pukul 7, kami juga menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.